company yang bertanya, nama ke buah dek nyaman kami berdalam court tu? Ko orang nanya ngegayanya dia lawyer yang madah kita nak deal ngau Ian Clifford tu. Kita nemu ya tu sakit apa semua, agi ke kita nak nikik ke gaji ya. Ko lawyer ya madah pedengar, nai ko company ya. Kami mereka 75% hari gaji lama yang sobat kena yang berhidup. Nyak pun kami megang tanggung. Hakim pun bunyi nyak peninggalan. Jadi kesnya tadi ditolak hakim. Nah, uliah kita nuntut tu. Ko tuan hakim, tuan magistrate ya ke jadi hakim bak dalam kes tu tadi. Nah, uliah kita minta. Siti ya nak nurun kawa. Ko hakim undanya tadi company yang mana mereka ya 75% hari gaji lama yang sobat kena yang berhidup. Kok tuan hakim tadi mandah jadi pemintanya tadi ditolak pendengar. Hanya tadi punya aku tadi. Dia beri orang betis minta apa? Ada beri orang semangkuak nyo minta secapan. Ian Clifford tu tadi kira nak ngenang budi pak pemana-mana company intip company bukan nyampau rakam maya gaji di di nak dorong kerja di nak ada bayar orang gaji hanya tadi bersyukur kita orang bisik maya gaji kita mimin jadi kebuah yang minta kaya duit aku dia tu nak cukup dalam tempoh 10 tahun 11 tahun tu harga barang semua nikit ni cukup kena aku berhidup kaya apa ni nada hakim nak nerimanya hanya ya tadi ya nanti orang udah merik mimin cukup meh kita yang utai ke debare orangnya pama men sepi ni buah makai nugam penugam sepi mimet pama metunyam tunyam pe aja au nya tadi leman berita kita ke terubah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu ngenang senentang siku Indo ya di menua China deden 8 kali ditanya 8 kali nolak 8 kali laki yang nanya ngaya kan ndak dinya di bini aku solo 8 kali ya nolak nama pengujuangnya dengar kita cerita tu ujung-ujungnya manua lepas jari bau tai nya menasib siku Indo bernama Yuyui ianya tadi gawaknya di pengajar bersebuah sekolah ya gawaknya di pengajar bersebuah sekolah pangan lelakinya telefon sama gawak dia sama cikgu seruai tok tadi berpangan seruai udah 8 tahun seruai tok berpangan munyi kok lakinya tadi tahun keterubahnya tadi lakinya nanya ngege 8 seruainya pansuat sama makai bersapi-sapi bonsai-unsai ngena air basuk pinggai udahnya terinti merawa yang kongsi popcorn kunsi air segelas kati ku nak tadi berpangan deh jadi laki yang ngasai ke pelabak aku solo udah cukup no tua tu berpadu aku tu kira kak ngambil nuan jadi ke bini jadi induk bernama Yuyu tu tadi yang madah oh lagi tu mau tu baru setahun tu berpangan gua eh ko induk bernama Yuyu tu au nerima laki tu tahun keterbah tahun kedua tadi berpangan-pangan berkunci asik sepinggai mie semangkuk sama berkunci sama nak bilik ke sama sikup magai sepiak sikup magai sepiak air pun sama air segelas teru dua nanya baru laki tu oh berang tua tu baru dua tahun berpangan awak ko lakinya masuk tahun ketiga masuk tahun keempat sama gak nak cukup tua tu benda beli rumah jadi beli rumah dulu au tahun siti uji beli kereta dulu au tahun ke siti nya uji udah cukup duit dek ini kena ngambil aku ko induk bernama Yuyu tu nyo masuk tahun ke-8 tu penudi ya aku nanya ko laki tu kak kena nuan solo nyadi ke bini aku tu nyo ke-8 kali ko nak patut ko laki nya oh bedau ko kak bedau nya anu gua dulu me bepangan tu apa solo-solo mun tu dulu au ko induk nya nya munyi ko ko tadi orang laki tu kebenaran pun bisik tikas yang pun bisik beriak ya ke bisik limit bisik hard ya orang laki tu tadi kelebih lagi laki kengau yang bapangan tu tadi ya pun munyi kau kita yang tadi laki tu nyudah putus hati putus pengharap engkau ngai me ya tu ngaku kak bapangan kak main-main aja au udah nyak tadi pengen nama tak kenyadi hari siti yang tadi induk tu nganti cigu laki nya datai nadai je datai engkau ngumai cutinya tadi nak lama ke cuti ni ya tau ke benar ni gak pendengar giga ya hari siti yang tadi bisa yang mendak siti kad atas meja ya pedak tadi kad kawin ngangau ke kawin kad jemputan jadi dalam kadnya madah ke nama lakinya tadi ngau bisa induk ke bukai jadi nuan tu tadi Yuyu kira pihak men tadi nama main ada daripada deh. Nuan ngau kaban nuan tadi di kangau datang ngai pengerami melah pinang sano sano sano ngoso sano alum nyembur ai mata kaban lebuh macam surat jemputan kad jemputan ya kad kangau melah pinang
Sepiak nuan ukai aku berti ya tadi. Nanti ia pulai ke lagu. Nina, lakinya tadi 8 kali nanya yang ngai ngiga indok bukai. Alu kawin ngu indok bukai. Benar, indok bernama Yuyu untuk ngiga lakinya. Ngagai rumah sewa, ngagai rumah pindai, ngagai rumah kabarnya. Nyo tetemu ya ke laki itu tadi. Nanya ngagai lakinya, nama kebuah nuan tu ngagak aku berketuk. 8 tahun au tua bapangan. Sampai hati nuan ngiga indok bukai. Dek, sampai hati gik dek. Kok lakinya peningan. Daripada kena mau, pama ya tu. Nyengerinji ya. Kabar mayanya. Kak midak deh. Dik pemagi di ngaga aku. Dik bermain ngau pengerindu aku 8 tahun au. Aku nanya nuan malu aku 8 kali nuan nolak aku. Nadai ke 9 kali nyak aku. Madah tadi peningau pengerindu orang lelaki. Tau bisi limit ya, bisi handbrake ya. Baka biluan dan tu udah katabai. Terbai, nanti udah tinggal. Meli tiket, maka kita baru. Nyaman tadi cerita akhirnya dia di Muna China. Dan dia. Kita masak ngagi laman berita kita ketiga sekali itu. Agi natam ba benua China dedin. Ba Wuhan di benua China dedin. Hanya dia bisa sekedar kita nanya dari apa dari China jangan ada dari benua India jang. Lagi menganti benda-benda angkat tu bisa lagi. Aku nganti aku ngerbak tu sebelahnya. Lagi aku sabar dulu. Laman berita kita ketiga ke sekali itu. Ngenang senentang ngeli. Ngeli ke dadu. Rang ke rusak. Nama waktu kenyadi sekali itu. Ngenang senentang ngeli. Kini kok ngadu ke ngeli. Rang kita yang tadi itu rusak. Dengar kita. Jadi itu mutai kenyadi bersiku Indo. Mana agama Indo itu. Oh. Ianya bernama Xiao Yu berumur 24 tahun. Lagi biak mama itu. Oh, benuang ya nama itu. Terima kasih tubuh benuang manis itu. Indo itu tadi. Ia datai berubat di sebuah hospital. Hospital University di Wuhan, China. Laban ngadu ke ngelik ngorang yang mimit. Bisa dadu ke mimit ngelik yang tadi. Oh, bisa ingkanya bertingkah kini ngelik yang tadi. Peningal. Udah nyatai rang yang tadi. Munyiku Indo itu tadi. Nyo keluar mimit 2 mm keluar. Kira ke nak genyak nyo pelangguak peniau dagu keluar tang yang asai kedai nak tu betul gambar ya daripada bercermin benar bertinggal. Ah nyadi udahnya tadi peningau. Bala lutu dia benda-benda mua ya semua. Oh, nanti pihak ndau. Mana no berputuang cara ortoganti, ortonatik tu. Aku orang madah ngaya. Bekini putong tu dutur. Jadi kami dekat ngadu kerang nanya. Adu kami. Tarik kami ke belakang mimit rang nanya. Awak kemua nanya. Jadi mana pendia. Oh bajik again tu. Aku orang ni madah ngaya. Oka. Mereka ayah kesebut bajik deh. Bajik agari dia tu. Nanti dia tu bajik. Udah tu yang perincian ni lah. Kau bala lutur dia madah ngaya. Setuju ya tadi peningau. Jadi berputuang yang tadi. Udah ke berputuang yang tadi. Dah balut semua semua tadi. Sebulan udah nyak peningau. Nama tak kenyadi. Yang tadi induk tu Xiao Yu tu ngasai ke. Muanya bisa berubah. Majak panjai mua. Nanti tadi mua yang mana peningau mua. Dia tu nyo majak panjai. Nyo maka nanti daripada RTC nyo. Baka buah pisang peningau. Dagu nyo keluar kian peningau. Nyo tahu ngantung senduak berdagu. Lama nyomplang gua katas kan deh. Nyam tadi ketega ngadu kerang nyam mimin. Jadi bah dalam pengawal berputuangnya tadi, bala lutur tu mawat rangnya tadi ke belakang 2 mm depawat orang. Depawat orang ke belakang bisi alu depasang kurus keru ba sebelah rang dia tu. Dia kena orang mawatnya 2 mm ke belakang. Udah nyam tadi, udah bekau ke de sukat ya medak bercermin nama tu nyukai maneh gambar aku tu. Nyum maka nyum pelangguak dari baruah ke atas kan. Daripada apa ni? Dia disukat apa ni? 13 mm keluar kan. Dago banyak panjai. Di ni nak nyum maka bulan sabit. Tu ngujung ke ngeli rang yang tadi berkinsit. Lalu ngacau skru ke dekena orang ngunci rang yang tadi. Lalu nginsit ke ngeli nya. Ngujung ke ngeli nya pedis. Laban namanya tadi. Lebuh rang yang tadi berkinsit 13 mm. Skru dalamnya pun berkinsit. Lalu ngacau gusi. Ngacau ngeli ya. Hanya sama tadi peningal. Lebuh ya. Mansang agak hospital Beijing. Ngamunua Shanghai den. Bertemu ngedutu pakal kebukai sirak. Mandah. Apa untuk nak tahu nak dadu baru tu. Untuk bahaya tu. Mua nanti nanti nak dadu majak ialah tenggelam setenggelam mua nanti nyom pelangguak balat tu ialah nyom lebih hari buah pisang peniau gamar mua nanti ialah korang tama nuan tu berputung
kira ya dalam nak kurang dari 7 kali au. Nuan berputuang ni lah. Lepas kenang ada punya mimit, ada di tu mimit repair mimit, alignment ada, skru kiap, ada korang. Kira ungkuas ya dalam 300 ribu yuan, 200 ribu duit kita ya. Hanya apa tadi pendengar ya, pengawak berputuang mua, aku jakuk tadi, kak ngadu 2 mm. Nyong ngisit keluar mungkin 13 mm. Kau jakuk kak baji ya, dia tu nyong bakal kekena rijik ya. Nya materi peningan lepas berita kita kenyadi di mana China hakai bawa aku kita melelak dulu au. Kita mendengar lagu tu, dah lagu tu lagi aku bisi leman berita, bisi indah hari mana indah, sabar dulu kita mendengar lagu tu au.

kita mancang rounti kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Nampakkah selama kita bisik dua itik Leman Berita buat rounti kedua tu. Aku dekat ngenang senentang cerita. Kita nanya cerita Remnoin dia dah. Kerbak kiba, kerbak kanan. Bisik ke aku tertemu ke Siti. Harap kata perindang aku ngau cerita re menua India tu. Jadi cerita tu peningal ya. Jadi di menua Chandigarh, di menua India. Jadi nan mudini ba Chandigarh tu tadi ya. Ngenang tentang pengerami kawin tik balak benar capuah. Nyo tebunsa laban layak. Ketegal pengantin induk tu lari cecapu. Nama kebuah induk kita tu lari cecapu. Nadai bapadah hapai, nadai bapadah hindai. Dengar kita cerita tu. Induk ngelaki, nanti kak bapangan, nanti dekat kawin jadi ngopangan diri. Nak tahu nak bapangan dulu, nanti keliak amai ada satu korang. Tang berperdak mi kita yau. Berperniang pangan diri, oh nyak sanoknya ngelala ko. Ngau ya nyak amaku ada satu orang ko. Kita yang ngelala. Nanti nak nyak pun kita nemu, oh anak sanok, au pihak nemu ko ngelala ko. Ko kita tang menua India atau peningah Chandigarh tu, orang dia bisik ngupah izin. Izin ngigak jodoh. Nanti maka kak kawin yang tadi aku tukar kawin ngau induk ari menua tungak ke kapit au tungak ke suang kian ejennya digiga induk ari menua kapit ari menua suang ke ari miri dini bakinya saya bawa mendia India dedian jadi tertemu meh ejen tu tadi siko laki ke kiraya tipa induk tu debre gambar ngagai pengantin induk tu tadi pada tu gambar okey tu ko induk tukar ko ya tu okey gambar ni tu ni pak ngaku kawin mesti dak tadi peningal jadi adat orang de dihentik kak kawin sidak laki maya kawin baru datai laban atau berpedak mua mansang mesti dak tadi ngena terumpit ngena berbendai ngena tawak sidak ya meh ngena gendang mayo macam palu kita nemu untik ranya kawin rami panjai bari suranya bergendang alah kita ditau lebuh datai ba pengarami kawin bando ko tukumai Firozpur Punjab tu. Jadi sida pengantin lelaki tu datai ri Chatgar di Rajasthan den. Jauh. Entai ya dukur pa ba ko penyewa sida induknya de kucing, lakinya datai ri Limbang den. Nya penyewa ya tadi. Oh jauh datai. Ngambi induk mesti da nya tadi peringa. Oh kai main sida nya tadi rami. Capuah sida ngambi induk kian. Lebuh ke sida nya tadi udah duduk sedanya berimbai melama mua sedanya ditutup dulu ngena kain penuh bungai ngias mua sedaya lalu di prebet kurang sedaya duduk asa semak game sudah dek ko tukang kawin yang tadi semak sedaya lalu berenau lebuh ke tanya tadi lalu berde tabur-tabur kero bungai pecik-pecik kurang ngena minyak lalu de namanya ngena api ni mucara sedak kawin ngena de enselan ke ngena api ni asuh orang buka namanya tadi tuduang mua laki yang tadi lebuah hinduknya muka tuduang mua laki yang dia terkenyit mana agama ujiannya nyulintu-lintum ukai bakal gamal ke desong ke ya gambar tadi ke baik ijian ukai lain nan mungkin nak gamal kak ngomai jai aku nak ngau mayanya peringat tak nemu kita inti induk tu tadi angkat ngesai ke semua bungai ngesai ke semua perhiasannya tadi lalu cecapu lari ngai ku jadi ngon laki tu gamal kayaknya lalu lari peningau nyak tadi ngujung ke sidak laki tu sepintu bilik tu tadi lalu ngeriput ke perkara tu ngagi polis polis ke dekat ngau nanti lebuah induk lari maya kawin ya kaya macam-macam tak kenyadi peningau kes tu diputar ke ngon manah nak nombor begini cara saya nak mutar lah. Tapi udah gak kawin. Nanti aku ngau mah. Pulai ke baru ke duit berian. Nyaman tadi cerita dari menua India. Ketegal kena kalau berpedak. Maya ke berpedak. Maya kawin sama main nyucah capu. Ninggal ke pangan diri. Okay, kita mansang lagi leman berita kita ke penudi sekali tu peningan. Sampai lama aku boleh leman berita tu. Jadi sekali tu aku ngenang senentang induk manua. Aw induk manua mamai, induk manua ke meramnya tadi tang yau ke meram anak manua, meram anak mayau. Dengar kita cerita tu, aw cerita tu nyadi bab menua Korea Selatan dalam tahun 2021 sobat cerita tu oleh aku. Aw nyadi dalam cerita tu dia ada siko orang ke berkebun hutai tanam ngau berkebun nupik manua semua tadi. Ianya tadi bisa ngembuan siko manua ada beri nama koko nama manua induk tu tadi. Bangsa ticas. Jadi manua tu tadi
nadai nya nadai anak kediri induk manua tu. Na muka-muka bisik di siti hari ko laki itu tadi ko apa tuai ratu. Datai si ko anak mayau. Kasih hai mada anak mayau nya talu tama ngage tempat do induk manua nya meram peninga. Ya meram nadai teluk de peram nya dudu dia aja ya. Mansang ke anak mayau nya tadi lalu masuk ba baru sayap dia. Lalu de kerenduat induk manua nya. 8 bulan induk manua nya nyaga anak mayau nya. Ah, nya ya tadi peringat-ingat kita induk manua nyaga meram anak mayau. Ada jaga mana-mana nyu sampai besar diri mayau nya, mayau induknya tadi. Udah ada jaga dibuan di mana-mana ya. De gagak bekan anak yang pu. Udahnya tadi peringat nak lama udahnya anak mayau nya tadi aku dah besarnya diberi tukang kebun yang tadi nama Ino, nama mayau nya tadi. Berjalan ya tadi belaki udah belaki pulai tadi. Ya lalu beranak. Beranak tiga ikut anak mayau. Anak mayau nya mah tadi ke dibuan induk manua nya tadi dibuan ya. Tadi sigi de adue mana-mana bakar anak yang pu. Kebenar ya ucuk ya amnya. Ah induk manua bucuk ke anak mayau. Mentah sampai mai induk manua nya tadi ngau anak mayau nya de jaga mana-mana, de pram mana ya. Jadi dia mah nyubri buan induk manua nya tadi ngau balau cuk nya tadi. Ah nyadi nya mutak nyadi de dian ya. Nyadi induk manua ke bukai sigi na oleh tamak ngage kandangnya. Sigi de bidat induk manua bernama Koko tu tadi. Ah sigi de bidat ya. Nak da suah ngai ke ngacau balau cuk ya tindua. Hanya mentah de pedingau tak nyadi di Menua Korea de dian nanti kita medak di tu jelo pun mu sayau ke jelo bukai. Anangi kita mensia ya. Nyadi nya mentah de pelbak ku ngujuang keleman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah begulai sejalai ngau kami bawa FM Iban RTM di Kuching lebih lagi dalam program Leman Berita. Nanti kita ketemu baru aku dengan lagi mereka besar. Terima kasih lagi kita bertemu baru Bapak Maya Kebukai. Bye ngagi kita punya semua.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjakuk, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk pendengar di ini, no yang berlalai. Di ini berlalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko lelaki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu pendengar, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Alter Bronstein Kumang Sarawak. Lagu ngujung ke jam 33 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi sekali lagi dengan kita ke baru bergulang dengan kami Bawai FM. Kau dah mendiang ke aku kejauh dari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke City Aris Station pemerintah kita pagi tu. Jadi tu peningah baca tikas pengamah angin daripada aku buat website APIMS pagi tu. Kalai tikas pengamah angin di Serian lagi dalam kategori berbahaya atau ke Ngerugak Pengerai Ngau Pengelikun Mensih Mayu dekat pukul 8 pagi tu tadi. Dan tajapia IPU di Serian pagi tu kurang ngelikut ke baca IPU 376 tidak dibanding ke Ngau Kemari 500 lebih. Lalu ditangkan Ngau Kucing ngelikut ke baca IPU 273 ditangkan ke Ngau ditangkan Semerahan 267 Ngau Sri Aman 259. Berbangganya megak tikas pengemah angin bak kandang menua bukai di Sarawak itu dalam kategori ndak manah ke Pengerai Ngau baca IPU antara 101 Ngau nyentuk ngagai 200. Jadi nyaga Pengerai jaga pengelikun rimpu bersampi awak ke sepenuh Sabtu peninggal majak kurang serta pulai manah bakal selamat tu. Agi merina kita ngau lagu-lagu ke udah disedia ke kami buat YFM. Lagu udah tu lagi kita bisik lagu Ari Kenneth Lia tak sebenarnya tu lagu Ari Suzlin Glow Aku Nyanggup YFM Pengerap Pagi.

Lagu ni Kenneth Alia, lagu kena merindang kita buat pengerak pagi. Saat itu hari 6. Jadi enggak tu tu dah kita boleh ngaku Nancy tambah mentah kaisi pengerak pagi saat itu kena 5/9/2026. Lalu tinggal ke kita enggak duit lagu ku dah disediakan ku merindang kita pengerak pagi. Lagu hari Olivia C, Dunia Empu Aku. Tak sebenarnya tu lagu hari Ani J, Anang Laju. Ngatu, selamat hujung minggu. Selamat belalak. Jaga pengerai dirimpu. Bye-bye.

0: Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohamad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran ia dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Mohamad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan internet pelbagai benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada. Berentas bidang pengajian, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan mengembed iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak, ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Mer Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terhadapan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Telwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iriola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 aksi terdahulu berakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vargas. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mari ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kibarkan berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai Izam Nasir untuk berita utama 9 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur.

Walau di mana saja anda berada, sama ada di rumah, di tempat kerja, sedang bersantai mahupun dalam perjalanan, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran Spare Farm yang membawakan pelbagai rancangan menarik, pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan serta informasi semasa khas untuk menemani hari anda. Kini, anda boleh menikmati siaran Spare Farm dengan lebih mudah pada bila-bila masa menerusi aplikasi mudah alih RTM Klik. Anda juga boleh mendengarkan kami secara dalam talian dengan melayani portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my. Hanya di hujung jari, CBFM sentiasa dekat dan setia menemani anda walau di mana saja anda berada. Jangan lupa juga ikuti dan berinteraksi bersama kami menerusi halaman Facebook rasmi CBFM untuk mendapatkan perkembangan terkini, hebahan rancangan, aktiviti menarik serta berkongsi salam dan ucapan bersama penyampai yang sedang bertugas. Pastikan anda mengikuti halaman kami supaya tidak terlepas pelbagai rancangan menarik, hiburan dan informasi bermanfaat yang kami sediakan khas untuk anda. Jadi, muat turun aplikasi RTM Klik, layari portal Radio RTM dan ikuti halaman Facebook rasmi SBFM sekarang. Nikmati informasi dan hiburan tanpa batasan bersama SBFM, segalanya untuk anda. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Kepada seluruh pendengar Siti Sebar FM, segalanya untuk anda. Selamat berhujung minggu. Selamat menikmati sarapan pagi bersama dengan keluarga dan juga insan yang tersayang. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk hujung minggu tu hari Sabtu, 5 September 2026 Masihi, bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. InsyaAllah, Kamis Sazia Jia akan menemani kita orang dari jam yang pertama hinggalah ke jam 12 kelak. Mungkin ada yang sedang menikmati nasi lemak pagi tu, antara makanan tradisi yang apa kata orang tu, sinonim dengan masyarakat Malaysia, lengkap dengan sambal, ikan bilisnya, kacang dan juga telur. Dan bagi masyarakat di Sibu juga, pastinya pulut panggang menjadi antara pilihan yang digemari untuk juadah sarapan pagi lah. Aroma pulut yang dibalut dengan daun pisang dan dipanggang memang membuka selera, lebih-lebih lagi jika dinikmati bersama dengan secawan kopi ataupun teh panas di hujung minggu tu. Apa juadah pilihan kita orang untuk pagi tu, nikmatilah dengan penuh kesyukuran. Dan kepada yang sedang menyediakan sarapan, yang berniaga, bekerja atau berehat bersama dengan keluarga, terima kasih kerana menjadikan siaran Sebar FM sebagai teman hujung minggu kita orang. Dan insyaAllah tepat jam 9.30 minit pagi kelak, kita akan ke Sarawak FM untuk cerita hari tu. Pastikan kita orang jangan ke sini-sini, terus bersama dengan kami dengan pilihan lagu menarik, informasi semasa dari perkongsian bermanfaat hanya di Sibar FM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda. Sibu FM, segalanya untuk anda. Baik, untuk kita dapatkan laporan terkini mengenai keadaan cuaca khususnya di sekitar kawasan Sibu pada kali itu, pegawai daripada Jabatan Meteorologi dah pun bersedia untuk menunggu di talian berkongsi untuk maklumat cuaca serta perkembangan yang perlu kita ketahui. Kita bersama dengan Encik Izamir di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Apa khabar?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Selamat berhujung minggu. Silakan dengan laporan cuaca, Izamir.
1: Okey, terima kasih DJ. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, keadaan jerebu. Manakala pada sebelah petang, dijangkakan keadaan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam pula, dijangkakan keadaan berjerebu. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya, selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
0: Okey, terima kasih Khairul.
1: Ya, sama-sama DJ.
0: Okey, itu dia tadi berkenaan dengan cuaca di sekitar kawasan, dan selepas itu insyaAllah kita akan ikuti untuk cerita hari itu. Pada kita orang, terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda.
2: Keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling

pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi

tempat. Elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

0: Okay guys, assalamualaikum dan selamat pagi. 9.31 minit pagi untuk waktu Tok merupakan jam yang terakhir.
1: Betul.
0: Dalam Selamat Pagi Sarawak. Macam biasa, untuk hari Sabtu, kita ada perkongsian bersama dengan rakan-rakan kita dari Stesen Kawasan.
1: Betul.
0: Dan sudah pastinya untuk edisi hari Sabtu Tok, 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan untuk pagi Tok Nao, kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai kita. Kita nak cek sidatnya dulu untuk pagi Tok. Jadi untuk pagi Tok, kita ada rakan kita dari, kita nak cek dari Suraman FM. Dan bersama dengan Amy Adi. Ada Amy. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Amy di situ.
0: Ada.
2: Saya dah kabur. Saya
1: dah kabur. Jelas.
2: Jelas. Alhamdulillah. Nampak lah ya, gari.
0: Lepas ya jual, kita nak cek rakan kita. Sebab ada sikit tebal gila kali jerebu belas hidung kali. Katulah kita dengar suaranya. Kita nak dengar suara dari Miri FM. Fas. Assalamualaikum Fas.
3: Waalaikumsalam Bab dan juga Aida. Kacak baju bapak kita eh.
0: Oh, makasih.
3: Oh, makasih. Aida pun apa kurangnya menyelah dia biru.
1: Oh, yeah. Kau main di kau main di Puji.
3: Ai, kelas Puji ba.
1: Nasi. Puji jotnya bab, Puji jotnya bab, tak Puji.
0: Eh, nya sama dengan kita juga Aida. Nya kita biru.
1: Oh, ya kah?
0: Biru juga jaketnya. Biru nak Fas.
3: Oh, biru sama. Janji kita dua tadi.
1: Oh, jalan okeylah. Sihal, tapi kami saya mimpi tak lama tadi ah.
3: Saya dah mungkin kami
0: Halo, halo. Apa cerita kita dua tu?
1: Okey, dah ada rakan kita di Limbangnya.
0: Kita dengan suara kawan kita dari Limbang. Oh, bawa asok baju je. Assalamualaikum. NGL.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, waalaikumsalam. Sama biru kita
4: itu. Iyalah. Bau terbangun aku tu.
1: Bau terbangun. Okey.
3: Bau keluar dari jerebunya tu.
4: Iyalah.
1: Alright. Kita ada
0: siapa ada kata-kata lagi. Saya dah hal aja rasa di rumah saya.
4: Ya tak. Bau tak terbangun, Pak. Rasa juga kamu bising kalau ini nanti terbangun.
0: Atuh tak. Okey, kita sama dengan Sazia. Assalamualaikum Sazia.
5: Waalaikumsalam Bab dan juga Aida.
1: Ya.
3: Artis kita tu.
0: Sana, assalamualaikum Sana, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Kau pemantun kita tu.
1: Pemantun.
0: Pas.
6: Tadi baru jangan berlagu dunia hayalan. Impian.
1: Kita jangan berhayal dulu.
0: Aduh, dah macam-macam. Ada yang ngasok baru, ngasok baju. Adanya alam ria cuti sekolah.
4: Iyalah. Nenda baru buka ni. Buka apa?
1: Buka
4: lampu.
1: Buka lampu.
4: Tadi kan petang peti.
1: Oh, iyalah teh. Iyalah
4: tidur. Jadi terdengar bab teh menyemana nunggang-nunggang nama. Barulah sedar.
1: Ya.
4: Nasib,
1: nasib kita terus di lamun mimpi.
4: Iyalah, nasib si okey pakai seluar teh. Kalau si
0: sahaja. Okey, seluar. Okey, baik. Tanpa membuang masa, kita nak berkongsikan. Aidah, berkongsian untuk pagi tu.
1: Kita bermula dengan Astro FM Dolar. Dan sebenarnya untuk di Kuching, minggu depan 10 hari bulan akan diadakan Majlis Dekad Membaca Kebangsaan Peringkat Sarawak 2026. Itu adalah anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak dengan kerjasama Pustaka Negeri Sarawak. 10 hari bulan Khamis bertempat di Galeri Pustaka Negeri Sarawak. Ada pelbagai sebenarnya aktiviti yang diadakan untuk majlis tersebut. Ada bicara buku penulis Sarawak, kita ada program literasi awal kanak-kanak dan juga upacara perasmian akan disempurnakan oleh Adun Daro merangkap ahli lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu Dr. Haji Syafi'i Haji Ahmad. Dan juga program yang akan dijalankan adalah Jom Baca Bersama 10 Minit. Okey, ya, adalah program yang diadakan untuk bagi Kuching untuk minggu hadapan. Dan?
0: Ya. Yeah. Hmm. Okey, dan sikit jual lagi. Yep. Kita nak share untuk pemakluman lah bagi kita orang. Mungkin ada pendengar-pendengar kita dari kawasan-kawasan yang kebiasaannya turun untuk car free morning pada esok hari. Mendekatkan esok hari ada car free morning. Oh. Ahad 6 September 2026. Jadi perkara tu adalah ditangguhkan berikutan dengan keadaan jerebu yang melanda Kuching ketika tu. Jadi penangguhan tu dipolah demi menjaga keselamatan dan kesihatan semua warga kota. Jadi pada pendengar-pendengar semua, panjang-panjangkan lagi, maklumkan lagi kepada kawan-kawan kita orang, okey? Yeah. Jadi so apa benda tu ditangguhkan tok, untuk menjamin kesihatan semua warga kota. Jadi stay safe, stay healthy, utamakan kesihatan dan keselamatan kita orang semua.
1: Baik.
0: Okey, ya, perkongsian untuk pagi tu dari Sarawak FM.
1: Betul.
0: Dan seterusnya kita nak bersama dengan Amy untuk perkongsian yang seterusnya, selanjutnya. Amy, apa perkongsian kita dari Sri Aman?
2: Okey, dari Sri Aman. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua pendengar.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Salam.
2: Untuk salah satu program Jualan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong yang akan diadakan pada minggu tu di sekitar Sri Aman dan Betong di lokasi tarikh dan juga masa bagi program kenaan, ya. Antara lokasi tersebut bagi Dun N33 yang keliling di Haut Trading yang telah bermula pada hari semalam dan berakhir pada hari tu Sabtu mulai 8 pagi hingga 3 petang kelak. Seterusnya hari yang sama juga bagi Dun N39 Krian di Pasar Sebaneka Keluarga Saratok, masanya 9 pagi hingga 3 petang. Dan untuk hari itu, bagi Dun N29 Beting Maro, berlangsung kini itu di Padang Futsal Sepinang Pusat yang bermula pada pukul 9 pagi tadi sampailah ke pukul 3 petang kelak. Sedang berlangsung juga pada hari itu di Dun N40 Kabong, bermula 9 pagi sampai 3 petang di Pusat Penjaja Kabong, ya. Dan untuk hari itu sampai esok, antara lokasi seterusnya iaitu bagi Dun N28 Lingga akan diadakan di Sin Yueh Tai Maludam, ya, jam 8 pagi hingga 3 petang. Dan untuk Dun N36 Layar bertempat di Cimat Betong jam 9 pagi sampai 8 malam. Ialah te antara lokasi yang terlibat tarikh dan juga masa yang telah ditetapkan bagi program Jalan Rahmah Madani di sekitar Sri Aman dan Betong yang dijalankan pada minggu tu sebagai makluman kepada masyarakat yang berada di lokasi tersebut, ya. Jadi pesanan juga kepada mereka yang hadir, jangan lupa untuk pakai mask, ya, pakai penutup mulut dan hidung semasa hadir ke program Jalan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong untuk kelak sebagai langkah perlindungan masing-masing, ya. Jadi datang ramai-ramai kerana pelbagai barangan keperluan harian dengan harga rahmah menunggu kita semua. Jadi Bab dan Cua Aida, untuk berkaitan dengan program Sarawakku Sayang, bagi bahagian Betong yang dijadualkan berlangsung pada 11 sampai 13 September 2026 adalah ditangguhkan, ya. Jadi penangguhan itu adalah susulan keputusan oleh pihak jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak untuk menangguhkan program dan aktiviti yang melibatkan kehadiran orang kami. Begitu juga kita di Sri Aman itu untuk program yang sama, termasuk juga di Mukah, ya, Mukah Serian Semerahan dan Jok Kuching, kata-kata programnya ditangguhkan, ya. Jadi kelak akan dimaklumkanlah tarikh yang baru, kemungkinan dalam akan dijalankan dalam bulan Oktober ataupun bulan November kelak.
1: Ya.
2: Ya. Okey, itu antara pengungsian kita yang kita membuat daripada Sri Aman. Jadi cuaca mun di tanggal hari itu pagi masih lagi berjerebu. Mun kita teliti juga lah untuk bacaan indeks pencemar udara setakat 9 pagi tadi, Sri Aman dalam paras sangat sihat, 258, sebab pagi tadi 7 paginya di paras 261. Jadi ada kurang sikit lah, 258. Jadi masih sangat tidak sihat. Jaga kesihatan lah untuk semua, ya, masyarakat. Ya, jatlah daripada kita di Semanggang tu, kita kembali bersama Aida dan juga Bab.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Jadi macam yang dipadah oleh Amy, no? Jangan lupa pakai mask.
1: Betul.
0: Okay. Dan seterusnya kita nak bersama dengan dah muka orang dah ready di siap kau dapat ditangga. Kita nak bersama dengan Sazia. Assalamualaikum, selamat pagi Sazia.
7: Waalaikumsalam. Dah ready, dah ready. Taruknya.
0: Dah pakai mask kita dek?
7: Ada.
0: Saya dah pun tangan di tangan
7: dah. Dalam konti si pakai lah.
1: Oh kan. Pakai dalam konti susah juga kita.
0: Biasanya kami selalu tangga macam di Miri, mul selalu okey. Penuh masnya.
7: Mas kuning.
1: Ya kuning.
0: Sempat matanya tangga. Cik tertarik bah.
1: Tertarik ya. Oh, baiklah.
0: Okey, Sazia, perkongsian kita di Sibu. Untuk waktu tu, silakan.
7: Okey, untuk perkongsian kita di Sibu, di mana untuk seluruh Muslimin dan juga Muslimat yang berada di sekitar Sibu, dijemput hadir untuk kuliah Maghrib Mingguan yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Syafiq bin Ishaq, di mana kuliah tu diadakan setiap hari Ahad lah, besok, bermula selepas solat Maghrib hingga masuk waktu Isyak, bertempat di Masjid Al-Qadim Sibu. Dan pengajian adalah berdasarkan kitab Risalah Al-Jamiah dengan pengisian bertemakan ilmu, amal dan istiqamah. Jadi kepada warga Sibu, jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu agama dan mengimarah ke masjid bersama dengan keluarga dan juga sahabat. Dan seterusnya, untuk warga Sibu juga yang ingin membuat pembayaran bil taksiran Majlis Perbandaran Sibu dengan lebih mudah, pantas dan selamat, jangan lupa untuk kunjungilah kaunter kutipan tanpa tunai bil taksiran Majlis Perbandaran Sibu yang dibuka sempena Borneo Cultural Festival 2026, di mana kaunter tu beroperasi mula 5 hari bulan tu lah hingga 4 September dari jam 6 petang sampailah ke 10 malam, bertempat di tapak Borneo Cultural Festival. Menaiknya hadiah percuma turut disediakan bagi setiap pembayaran yang dibuat. Hadiah adalah terhad oleh kepada warga Sibu. Jangan lupa lepaskan peluang untuk ngembak maklumat bil taksiran dan lakukan pembayaran secara tanpa tunai sambil menikmati kemeriahan di dataran Sibu. Dan seterusnya, kepada seluruh warga Sibu, Majlis Perbandaran Sibu menerusi unit matlamat pembangunan Mampan akan menganjurkan kempen kitar semula sepanjang bulan September tok, di mana orang ramai di luar nun dijemput untuk ngembak barangan yang boleh dikitar semula lah. Untuk hari tok, hari Sabtu, kempen akan berlangsung di dataran Pulau Lihua, Lorong Pulau Lihua 2 dari jam 9 hingga 12 tengah hari. Dan pada hari yang sama, kempen turut diadakan di Heng Hua Memorial Park, Taman Seduan, dari jam 3 petang hingga 5 petang. Dan seterusnya untuk hari Ahad, 6 September 2026, kempen diadakan di Ulu Sungai Merah 35 bertentangan dengan Eco Delight dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan untuk hari Sabtu 26 September 2026, dua lagi lokasi yang disediakan iaitu di Hui Ning Garden, Jalan Mantis dari jam 8 pagi hingga 11 pagi, serta di Gelanggang Bola Keranjang, Bukit Limak Timur 14 dari jam 1 tengah hari hingga 4 petang. Jangan lupa kepada warga Sibu, kumpulkan barang kita semula dari rumah dan mbak ke lokasi yang berdekatan, selain dapat membantu mengurangkan sisa buangan kita, barangan boleh ditukar nilai. Ya, adalah sedikit perkongsian yang berada di Sibu untuk hari tu. Bab dan Jo Aida.
0: Ya, terima kasih Sazia untuk perkongsiannya pada pagi tu. Jadi kena muka tak Aida?
1: Cik dah.
0: Kenapa? Muka kita blur.
1: Sabar. Cik, kami terdengar suara berdabel-dabel.
0: Okey. Okey, saya dah hal. Kita nak terus bersama dengan okey, ready 5 second Zana. Okey, silakan Zana perkongsian dari Bintu dulu.
1: Alu 5 second Zana.
7: Ngancamnya baru mau tarik nafas tu.
1: Kan. Aduh. Hai, disuruhnya berobot Zana.
0: Pas tahu cerita.
6: Okey, terima kasih. Terima kasih Bab dan
0: sama-sama
6: Aida. Apapun, selamat pagi semua. Dari Bintulu adalah si banyak 2-3 gig aja program di sekitar bahagian Bintulu. Yang pertama kali Zana nak kongsikan mengenai program jualan Rahmah Madani hari itu. 3 lokasi bagi program jualan Rahmah Madani yang diadakan hari itu Sabtu 5 September, iaitu bertempat di Singkong, Medan Raya Bintulu, 8 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya juga program jualan Rahmah Madani Bergerak juga diadakan hari itu bertempat di Rumah Panjang, Rumah Mastura Kacing Anak Jawing, Sungai Sebemban, Jalan Kuala Tatau Bintulu, 9 pagi hingga 2 petang. Dan bagi lokasi ketiga bagi program jualan Rahmah Madani Bergerak juga turut diadakan hari itu bertempat di Rumah Michael Bilong, Sungai Mas, Jalan Bintulu Tatau, 9 pagi hingga 2 petang. Dan bagi esok hari pula, bagi program jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di Rumah Panjang, Rumah Engkabang Anak Angang, Batu 14, Jalan Bintulu Miri, 9 pagi hingga 2 petang. Ini makluman mengenai program jualan Rahmah Madani minggu tu di sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya juga informasi kedua mengenai program aktiviti derma darah untuk minggu tu. Hari tu Sabtu, aktiviti derma darah diadakan bertempat di Times Square Mall Bintulu, 10 pagi hingga 12 tengah hari. Ini maklumanlah kepada mereka yang ingin menderma darah, bolehlah datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi. Dan seterusnya, program yang akan datang di sekitar bahagian Bintulu ini adalah mengenai kejohanan bola sepak veteran terbuka Bintulu, Piala Pusingan Presiden KSR One Heart Bintulu edisi kedua, yang akan diadakan pada 19 hingga 20 September, iaitu bertempat di Padang Taf BDA Bintulu. Dipahamkan 16 pasukan yang bakal berentap di kejohanan bola sepak veteran terbuka Bintulu tu. Dan orang ramai terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu juga dijemput datang bagi sama-sama memeriahkan kejohanan bola sepak veteran terbuka Bintulu dan juga menyaksikan aksi legenda-legenda veteran di Padang Taf BDA Bintulu pada 19 hingga 20 September tu kelak. Jadi itu antara informasi yang Zana nak kongsikan di sekitar bahagian Bintulu, Bab dan Aida dan semua pendengar sekalian. Ya.
0: Terima kasih Zana.
6: Ya, okay. Sama-sama.
0: Settle dah, ladies first.
1: Okay, pandainya ladies first.
0: Jadi kita dah terus bersama dengan AJL untuk pagi tu. Sudah siap belum?
4: Tunggulah aku angkat aku.
3: Ingatkan Miri tu bersedia ajak saya. Rupanya AJL dulu.
6: Oh, tidak, kena langkah Miri.
4: Sak kau sia.
0: AJL, okay. Apa perkongsian
4: kita ni? Kalau kan diikut, tidak ada perkongsian sebenarnya.
1: Kenapa?
0: Kenapa ya?
3: Cuaca kenapa jangan berusaha aktiviti.
4: Sebab baru bangun tidur. Jadi,
0: Sandi itu.
4: Sandi itu. Okey, sebenarnya aktiviti kita ni yang sepatutnya berlangsung minggu ni, terpaksa ditunda.
0: Okey.
4: Ke satu tarikh yang kita ni belum pasti lagi bila. Sehingga keadaan ini mengizinkan untuk aktiviti Long Tenguak River Rafting Challenge Festival yang sepatutnya berlangsung dalam minggu ini terpaksa ditunda. Tapi ada aktiviti yang dah ditunda, itu aktiviti yang ditunda untuk manusia. Untuk hayawan tidak ditunda.
1: Hayawan.
4: Hayawan dalam bahasa Arab ya. Kalau bahasa Malaysianya haiwan.
1: Haiwan.
4: Hayawan tu bahasa
6: Arab. Haiwan.
1: Haiwan.
4: Terima kasih Cikgu Amy kerana mengajar.
2: Saya sih ngajar begitu.
4: Okey, siapalah.
1: PDPR.
4: Kan kita sih sekolah, jadi dia PDPR.
2: Okey lah Cikgu. Silakan Cikgu. Okay. Banyak aktiviti ditunda tu.
4: Ya, banyak aktiviti ditunda. Tapi itu untuk hayawan yang sih ditunda, iaitu program vaksinasi secara dari rumah ke rumah. Di bahagian Limbang. Jadi aktiviti itu akan berlangsung pada 14 September 2026. Hari Isnin. Bertempat di Ukong Proper dan Rumah Beti Belimbing. di Limbang. Manakala pada 15 September 2026, hari Selasa, di rumah Lana Engkasing dan rumah Luta Engkasing. Itu mengenai dengan vaksinasi secara rumah ke rumah, vaksinasi rabies. Jadi kepada mereka yang memelihara binatang ternakan seperti anjing dan kucing, jadi haraplah ambil perhatian kerana pihak dari veterina ni akan membuat vaksinasi atau program vaksinasi secara dari rumah ke rumah pada 14 September 2026 di Ukong Proper, rumah Betty Belimbing, dan 15 September di rumah Lana Engkasing serta rumah Luta Engkasing. Okey, itu dua aktiviti yang akan berlangsung dan tidak berlangsung di Limbang dan juga di Lawas untuk makluman kita bersama pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada yang sudi mendengar. Tak kira di utara, di selatan, di timur, di barat, daratan, selatan, hingga ke wilayah persekutuan Labuan, dan juga di seluruh alam semesta.
2: Asal dapat didengarnya.
3: Asal dapat didengarnya. Dah lagi masa nak habis. Masa nak
1: habis. Boleh masa nak habis. Okey.
0: Okey. Terima kasih, JL.
4: Terima kasih.
0: Dah, dan ni nanti sekalinya rap kalah KOI.
1: Betul.
4: Well.
1: Nah, Fas dah siap sabar-sabar.
0: Kita nak terus bersama dengan Fas dari Miri. Silakan Fas.
3: Sejelah sebab tak lain dah panjang info. Nak terpaksa lah Fas pendek aja. Tak sengaja lap tu.
2: Fas, okay. Happy birthday Adik Miri.
4: Sedahal pun kau je. Belum kau je.
6: Happy birthday kah?
2: Bukan birthday Fas. Birthday Adik Miri.
3: Adik Miri. Birthday saya jugalah.
2: Cepat je umurnya 51.
3: Betul lah. 6 September.
1: 6 September. Habis dah infonya ya, lekannya.
3: Okeylah, info dikongsikan kepada anda. Ada 3 tu sebenarnya, tapi Fas nak cepatkan. Masa asyik mengizinkan. Jadi program berkenaan dengan hayawan. Macam ni sebut tak aja?
4: Hayawan.
3: Hayawan tu iaitu program vaksinasi anti rabies, microchip dan juga pelesenan anjing yang berlangsung pada hari tu 5 dan 6 September 2026 bermula pada pukul 9 pagi sampailah pukul 4 petang di Dewan Datuk Permaisuri. Dan juga peringatan vaksinasi anti rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing berumur 3 bulan ke atas tidak bunting dan menyusu, sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Bukannya kad pengenalan anjing, kad pengenalan pemilik anjing.
4: Okey.
3: Betul lah. Betul lah. Betul lah.
4: Okey lah ya.
1: Sila.
0: Dia betul lah.
3: Okey, seterusnya Aida. Aduh, masa dah habis tu Aida. Sabar Aida. Relax Aida. Okey, untuk program jualan rahmah bergerak tu, jalan rahmah badani tu, ada 2 lokasi yang akan berlangsung, iaitu bertempat di pekarangan Gereja Saint Dominic and the Rosary di Taman Tungku pada pukul 9 pagi sampai 2 petang hari tu 5 September 2026 hari Sabtu, dan sigit lagi iaitu di SL Speedmart Ocean Park pada hari tu 5 dan juga 6 September pada pukul 8.30 pagi sampai pukul 6 petang. Dan juga sikit lagi tu info dikongsikan berkenaan dengan derma darah yang berlangsung juga pada hari tu pada pukul 9.30 pagi sampai 12.30 hari bertempat di Bintang Mega Mall tingkat 1 Westcott Ruang Acara. Setiap titisan darah amat bermakna melalui kempen derma darah SOP Foundation pada hari tu memberikan anugerah kehidupan kerana satu tindakan murni dari ini membawa harapan dan kekuatan kepada seseorang pada masa hadapan. 3 info dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua. Edah dan juga Pak.

0: Komitmen dengan kita bila pusat yang ada misi lesen yang memang ada kadnya pun.
1: Betul-betul benar-benar. Kira macam sijilnya lah.
2: Sijilnya, betul.
1: Surat beranak.
2: Surat beranak.
3: Yang kita melasuk ya, taklah.
0: Saya dah ambil tetap.
1: Pergi ubah. Tiba-tiba pada pergi ubah fast untuk pintu. Woof, woof. Minta ulu pergi vaksin dia doang.
0: Alright, okay, banyak cerita.
4: Ini
0: banyak
4: jangan senyum.
2: Senyum je.
0: Okay.
1: Hayawan. Saya belajar perkataan baru daripada AJL hari itu.
5: Ya, bahasa Arab yang benarnya.
1: Sungguh, bahasa Arab. Hayawan.
5: Hayawan.
0: Okay,
1: baik.
5: Arab biasa nyebut hayawan, ya hayawan.
1: Ya, manok, lokok.
3: Lain dia punya.
5: Tapi manok pun mesti ada sijil beranak juga.
3: Ada juga kah?
5: Ada. Yang terbaru. Yang aku dengar lah.
3: Oh, spesies ayam Belanda kali kan?
5: Si. Manok. Spesies ayam kampung.
3: Dah aku.
1: Boleh balik dia cerita.
5: Pakai gabis pasal.
4: Haiwan jadi hairan kita gitu.
0: Okey.
5: Okey, baik.
3: Kami beri teka-teki hari mari pun kita mesti jawab kan.
0: Bila tak beri teka-teki?
3: Ada. Bila gajah jadi haiwan, ayam, lalu singa jadi ayam dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa?
0: Jadi hairan.
5: Sekatinya lah.
4: Malah. Bebas tanya.
0: Sabar AJL. Jangan marah AJL.
5: Dia mau jadi arnab kah? Dia mau jadi kura-kura kah? Sekati jemput lah.
3: Oh, jadi ayam. Kan. Jadi ayam yang sebenarnya jadi apalah?
0: Jadi hairan.
1: Jadi bokok bayi.
3: Jadi hairan.
5: Sebenarnya pelik juga ni nangga.
4: Dah ada jawapannya tu. Ikut je lah.
3: Benar, yalah. Jadi bingung lah, jadi hairan lah.
4: Kenapa nak bingung mikir?
3: Gajah jadi ayam.
5: Saya tahu lah, mungkinnya bingung nangganya saya ada IC kali.
1: Dah, penting balak aku. Baik, kan?
4: Semua nak jadi haiwan tu.
1: Haiwan. Woof, woof.
5: Woof.
1: Okay lah guys, terima kasih banyak-banyak Sazia, Amy, Fas, Lana,
3: sudah bergabung untuk
1: InsyaAllah minggu depan akan bersama dengan rakan penjambai kita yang lain kelak.
5: InsyaAllah minggu depan sama saya lagi.
3: Umpama ajak mau
4: jumpa lagi dua minggu.
0: Pakai
4: mask guys.
0: Siapa nak keluar pergi minum pakai mask.
3: Macam ni nak minum Eda? Macam ni nak minum pakai mask?
0: Saya dah kami nyuruh tak minum pakai mask.
1: Tanya ngan mul.
0: Buka lah mask.
1: Tanya ngan mul macam ni pakai mask.
0: Bukan buka emas. Buka mask. Bingung dia hati dia suruh buka emas nak
3: Okay. Katok Mul datang. Kata DJ Mul.
1: Okay, terima kasih semua kawan-kawan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye.
1: Okay, seketika bersama dengan rakan-rakan penyampai kita dari stesen kawasan untuk perkongsian pagi tu. Jadi si dapat dilarak now. Selagi si di Noknya. Selagi itulah segala dah haiwan.
0: Haiwan kata oleh AJL tadi. Nyamadah apa dalam bahasa apa tadi? Haiwan tadi?
1: Hendak aku tahu bahasa apa. Azerbaijan tadi. Jadi
0: kita iakanlah saja.
1: Perkongsian kami dua sampai di situ dulu guys.
0: Ya betul.
1: InsyaAllah hari Selasa kelak kita akan kembali bersama dengan anda. Ada perkongsian dan juga ada temubual yang kita akan bawakan kepada anda. So jangan tukar siaran anda, terus bersama dengan Ashraf selepas tu. Dia akan bersama dengan kita orang sampai pukul 2 petang.
0: Ya, untuk
1: ekspresi. Mari mewarna, kata aku salah. Warnai hari anda, salah. Bukan mari mewarna.
0: Hai.
1: Nampak tak saya lapar di situ?
0: Betul-betul. Siapa? Lepas tu kita pergi breakfast, okay,
1: yes.
0: Bab.
1: Dan jangan lupa peringatan untuk anda, bila keluar waktu tu, jangan lupa pakai pelitup separuh muka.
0: Betul.
1: Jaga kesihatan kita orang, guys.
0: Minum air yang secukupnya.
1: Air yang di kandang malam tadi, jangan dibuang.
0: Pakai kan.
1: Okay? Jadi untuk pagi tu, sampai situ dulu, okay?

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melebihi paras berbahaya 300. 263 titik panas telah dikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, manakala 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beka. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu tentera Iran memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbendaharaan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak tentera Iran selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baru bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan putiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Di Colombia, 6 kanak-kanak bawah umur terbunuh dalam serangan udara terhadap kumpulan gerila. Menurut Institut Perubatan Undang-Undang dan Sains Forensik Kebangsaan, 2 daripada mangsa berusia 16 tahun maut dalam serangan pada 31 Ogos. Mahkamah kini mengarahkan kerajaan menghentikan serangan terhadap kem gerila sekiranya terdapat maklumat mengenai kehadiran kanak-kanak yang direkrut kumpulan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road untuk meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 perlawanan terdahulu berakhir seri. Saingan La Liga. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam selepas menang 1-0 di La Cartuja. Leroy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun semakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vallejo. Kedua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Sementara itu, Paris Saint-Germain PSG mengikat ketua jurulatih Luis Enrique dengan kontrak baru selama 3 tahun sehingga 2030. Pengendali Spanyol itu sebelum ini mempunyai kontrak sehingga penghujung musim ini. Sejak mengambil alih PSG pada 2023, Enrique membimbing klub itu memenangi 2 kejuaraan Liga juara berturut-turut selain 3 gelaran Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai kita Izamir Nasir untuk Berita Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM.

0: Hai, saya Ali Terra Rosa. Dengarkan lagu-lagu rock di Sibu FM.
1: Yo. Lagu-lagu rock di Sibu FM segalanya untuk anda.

0: Hai, saya Ali Terarosa. Dengarkan lagu-lagu rock di Sibu FM.
1: Yo. Lagu-lagu rock di Sibu FM segalanya untuk anda.

0: Hai, saya Ali Terarosa. Dengarkan lagu-lagu rock di Sibu FM.
1: Yo. Lagu-lagu rock di Sibu FM segalanya untuk anda.

0: Hai, saya Ali Tera Rosa.
1: Dengarkan lagu-lagu rock di Sibu FM.
2: Yo, lagu-lagu rock di Sibu FM segalanya untuk anda.
3: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
4: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
3: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
4: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
5: Hello, dengar sini baik-baik.
3: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
6: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
7: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga sumber daya anda.
8: Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibu FM, segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibu FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.
9: Kembali menerusi ekspresi 912 Sibar Frame, segalanya untuk anda. Terima kasih kerana dengarkan ekspresi 912. Kami Sazia Jia menemani kita orang. Selamat berhujung minggu kepada seluruh pendengar Siti Sibar Frame. Kini tu kita dah pun melangkah ke jam yang kedua. Si berasa nak, dah pun 10.51 minit pagi, dan yang akan terus menemani kita orang kami lah untuk hari tu, hari Sabtu. Dengan pilihan lagu menarik serta informasi semasa. Semoga hujung minggu tu dapat dimanfaatkan untuk berehat, meluangkan masa bersama dengan keluarga dan melakukan aktiviti yang bermanfaat untuk hari tu. Namun ya, dalam kita merancang aktiviti untuk hari tu, jangan lupa untuk kita ambil kira keadaan jerebu yang masih lagi melanda beberapa kawasan di Sarawak tu. Dan berikut perkembangan terkini indeks pencemaran pencemaran udara atau IPU setakat jam 7.15 minit pagi tadi, hari Sabtu 5 September 2026 tu. Dan Serian masih lagi menjadi kawasan yang paling membimbangkan dengan bacaan IPU 390, iaitu pada tahap yang berbahayalah, dan hampir mencecah paras 400 sebenarnya. Sementara Kuching juga mencatatkan bacaan 277, ada penurunan, dan Samarahan 271, Suraman 261, yang kesemuanya berada pada tahap yang sangat sihat. Dan kawasan lain yang berada pada tahap yang sihat juga, iaitu di Bintulu 189 untuk IPU-nya, di Mukah IPU 183, dan di Miri 181, dan seterusnya. Untuk di Sibu ada penurunan 174, Limbang 155 untuk IPU-nya, dan Kapit 122. Walaupun bacaan IPU di Serian menurun berbanding dengan paras 500 hari Maret, bacaan 390 ya sebenarnya masih tinggi, dan perlu diberikan perhatian yang seriuslah oleh kita. Dan orang ramai di luar Nun dinasihatkan supaya mengurangkanlah aktiviti di luar rumah, utamanya untuk nembia, keluarga emas, dan yang mempunyai masalah pernafasan, perlu untuk keluar, gunakan pelitup muka yang sesuai, minum air yang secukupnya, dan sentiasa pantau perkembangan IPU melalui saluran rasmi. Dan kepada kita orang, selamat berhujung minggu, utamakan keselamatan dan kesihatan diri serta dengan keluarga. Pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami, Sazia Jia, di CBFM Ekspresi 912.
10: This is my only favorite station.
11: CBFM.
10: Playing the best songs on the radio.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

1448 Hijrah, di mana kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Baik, waktu solat fardu bagi zon 4, Igan Oya Balingian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada kesibukannya adalah 5.18 minit pagi, waktu zuhur 12.34 minit tengah hari, asar 3.40 minit petang, Maghrib 6.37 minit petang dan Isyak 7.47 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.21 minit pagi, waktu zuhur 12.35 minit tengah hari, waktu asar 3.43 minit petang, Maghrib 6.39 minit petang dan Isyak 7.48 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabong, Lingga, Sri Aman, Engka Lili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.21 minit pagi, waktu zuhur 12.36 minit tengah hari, asar 3.44 minit petang, Maghrib 6.39 minit petang dan Isyak 7.48 minit malam.

Walau di mana saja anda berada, sama ada di rumah, di tempat kerja, sedang bersantai mahupun dalam perjalanan, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran Spare Farm yang membawakan pelbagai rancangan menarik, pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan serta informasi semasa khas untuk menemani hari anda. Kini, anda boleh menikmati siaran Spare Farm dengan lebih mudah pada bila-bila masa menerusi aplikasi mudah alih RTM Klik. Anda juga boleh mendengarkan kami secara dalam talian dengan melayari portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my. Hanya di hujung jari, Spare Farm sentiasa dekat dan setia menemani anda walau di mana saja anda berada. Jangan lupa juga ikuti dan berinteraksi bersama kami menerusi halaman Facebook rasmi Spare Farm untuk mendapatkan perkembangan terkini, hebahan rancangan, aktiviti menarik serta berkongsi salam dan ucapan bersama penyampai yang sedang bertugas. Pastikan anda mengikuti halaman kami supaya tidak terlepas pelbagai rancangan menarik, hiburan dan informasi bermanfaat yang kami sediakan khas untuk anda. Jadi, muat turun aplikasi RTM Klik, layari portal Radio RTM dan ikuti halaman Facebook rasmi Spare Farm sekarang. Nikmati informasi dan hiburan tanpa batasan bersama Spare Farm, segalanya untuk anda.

0: 3 jam setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.
2: Terima kasih terus setia dengarkan Ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda. Apa pula kita orang di hujung minggu, Tok Tek, dalam kita menikmati hujung minggu bersama dengan keluarga mungkin, ada yang sedang menyediakan makan untuk masak tengah hari, Tok, atau merancang menu untuk hidangan tengah hari kelak, apa masakan Tok On Tek. Antara sebenarnya antara bahan makanan yang menjadi pilihan, telur. Telur adalah satu makanan yang menjadi pilihan lah setiap orang. Telur masak dadar, telur goreng mata lembu, kata orang tak nak. Bukan je mudah dimasak, telur boleh disediakan dalam pelbagai cara. Digoreng, direbus, dijadikan lauk ataupun digunakan untuk molah dak kuih muih dan juga kek. Oleh sebab telur merupakan antara barangan makanan asas yang diperlukan oleh kebanyakannya oleh isi-isi rumah, perkembangan harga serta bekalannya sentiasa mendapat perhatian pengguna. Dan untuk makluman pendengar kami, harga telur ayam terus dipantau oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan PKM. Pihak kementerian sedang membincangkan langkah-langkah yang sesuai bagi memastikan harga telur untuk kekal berpatutan dan bekalannya mencukupi untuk keperluan rakyat. Antara faktor yang mempengaruhi harga telur ialah permintaan yang dan juga penawaran dalam pasaran, kos makanan ternakan, kos tenaga dan pengangkutan serta keadaan pasaran semasa dan faktor geopolitik. Semua faktor itu boleh memberikan kesan terhadap kos pengeluaran dan seterusnya harga jualan kepada pengguna. Berdasarkan purata harga kebangsaan bagi satu papan atau 30 biji telur, harga telur ayam pada 30 Ogos 2026 menunjukkan grade A berada pada purata RM15.58 dan untuk grade B pada RM15.13, manakala grade C pula pada RM14.60. Bagaimanapun, harga mungkin berbeza mengikut permis perniagaan di lokasi. Sebagai langkah susulan, KPK akan terus mengadakan perbincangan bersama dengan industri bagi memastikan bekalan telur sentiasa mencukupi serta menggalakkan penetapan harga yang berpatutan. Untuk makluman, pemberian subsidi dan kawalan harga siling bagi telur ayam grade A, B dan C telah ditamatkan secara rasmi oleh kerajaan mulai 1 Ogos 2025 dan kerajaan terus bekerjasama dan memain industri bagi memastikan bekalan telur mencukupi dan harganya kekal berpatutan. Kepada kita orang sebagai pengguna di luar nun, polahlah perbandingan harga, belilah mengikut keperluan dan elakkan pembelian secara berlebihan. Semoga perkongsian untuk kali itu dapat membantu dan juga merancang perbelanjaan dapur dengan lebih bagus dan juga bijak. Dah pun 11.26 minit pagi pada ketika itu, pastikan kita orang terus kekal bersama menerusi Ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

0: Anda suka tonton film Hindi? Anda suka dengar alunan lagu-lagu Hindi yang menyusup hati? Nantikan slot Bollywood di TV2.
1: Bollywood dengan film-film blockbuster khas untuk tontonan seisi keluarga. Setiap Isnin, 9 malam di TV2, dunia ria anda.
0: 102, pilihan tepat anda. Jangan lupa, TV2 for you. Pasti terhibur.

Nasi goreng untuk hiburan kita di jam yang ketiga. Tok lapar perut dengarnya. Si Wasa dah pun 11.41 minit pagi pada ketika tu. Dah pun kita tiba di penghujung rancangan menerusi ekspresi 9.12. Terima kasih kepada kita orang terus setia bersama dengan kami Sazia Jia sepanjang siaran dengan pilihan lagu yang menarik, informasi semasa serta perkongsian yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada kita orang semua. Sebelum kami mengundurkan diri, kepada kita orang yang nak mula aktiviti di luar rumah untuk hujung minggu tu, sentiasalah peka terhadap keadaan jerebu, pantau bacaan IPU dari semasa ke semasa, kurangkan aktiviti di luar, mun keadaan sihat, gunakan pelitup muka yang sesuai dan pastikan minum air secukupnya. Kesihatan diri dan keluarga perlu sentiasa menjadi keutamaan. Dan kepada kita orang terus mengikuti pelbagai rancangan menarik di CBFM melalui RTM Klik, portal radio RTM, rtm.gov.my serta Facebook rasmi CBFM. Dan kita orang boleh ikuti kami orang juga menerusi halaman TikTok at CBFM Sibu. Dan kami juga nak mengucapkan terima kasih kepada Encik Siau di unit MCR. Di sebalik tabirnya lah orang yang banyak membantu kami orang di situ bersiaran. Mesti ada sidak unit MCR, susahlah kita. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Siau. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang menalikan siaran tu. Semoga hujung minggu kita orang dipenuhi keceriaan, ketenangan dan masa yang bermakna bersama dengan insan yang tersayang. Jaga diri, jaga kesihatan, berhati-hati di jalan raya kepada kita orang yang sedang memandu. Dan selepas tu kita orang akan ikuti berita dari YFM Kuching dan seterusnya untuk siaran rancangan Iban untuk Ngelah Tengah Hari. Kepada kita orang, terus kekal dengarkan Sibar FM. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.

Sari K 94.6 MHz. Song 99.8 MHz. Buka 98.6.

Pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari Peningah. Di atas kami nabur ke berita tengah hari. Penyangkai kapal Miri ulihnya di hab dagang besar bak kandang menua adab kita serta boleh status tika sedunia lebih datai bak tahun 2030 nyinilah. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengawak tinggal mansang ke penyangkai kapalnya dan cukup berguna. Dikena nyungka ekonomi bak kandang menua tungak ke utara Sarawak serta bersambung ke penyangkai kapalnya ngau market dunia. Ia madah ke pengawak ti ngeruang arung penama ngagai Kuala Beram ti berengkah dikerja dalam bulan 7 tahun 2024 subak. Dia tu berjalan lancar lalu disadang temu ujung tahun tu. Projeknya oleh nyawup mengangkat ke perengkah ngau servis di dipejalai ke bak penyangkai kapal Miri. Kelimpah hari ti ngasuh pengawak dagang ngau pengawak munggah kago oleh dikerja ngau lancar lagi. Dato' Amar Douglas Sugah mansut ke perkara tu di Miri demalam dalam teks jakuk ya ke dibaca Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal. Dato' Majarenggi bawa pengawak Nur nyerah ke stipiket ngau anugerah upis penyangkai kapal Miri. Berbak ngonya perintah megak bisik berunding ke pengawak tika ngagak penyangkai kapal tasiak dalam ari luar lubak Kuala Beram. Jadi ke jalai dikena narit orang meranak ke mayu hagi pokok serta muka mayu hagi peluang gawak. Berbak ngonya orang

Ayu Hadi Miri udah di ansa berjejaga berduduk hari indeks pengamah angin tau ke IPU ti udah manggai ba ikas ti nak manah ke pengerai ianya 195 urung pukul 9 malam tadi. Sapit Premier kelalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiyat Menua Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Ugambas megak madah ke raban urang ke mudah hagi kena laban penanggul bakan biak mit orang tuai umur ngah orang ke bisik penanggul sebut patut ngurang ke pengawak pak luar. Ia mekak ngelalau mesia mayuh ngau cakuk tinggal suah sidak semampai berarti ke baca IPU ke baru sebedau ngerja sebarang pengawak pak luar rumah. Semua projek ke dipegai Opis Kerja Raya atau ke JKR Sarawak sudah diketu ke dulu berduduk hari atur darurat ke dipejalai ke dipilih menua Serian. Direktur JKR Sarawak Dato' Dr. KCD Morris madah ke projeknya diketu ke dulu dikena nyaga pengelikun ngau pengerai pengerja pengawal hari sebuah nasab. Yang mansut ke perkaranya dalam penerang media ya di Kuching. Dulu akhirnya yang di Pertuan Agong udah netap ke darurat abak pilih menua Serian sepengudah kandang menuanya kang rikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU ngelui hari 500 kenyau ri pukul 8 pagi kemari. Opis Immigration Malaysia Sarawak udah ngetan ke 44 ikorang ketegal mayuh macam penyalah lebuh operasi dipejalai ke di Kuching bau ngau lundo. Operasi dua harinya te dipejalai ke nengah Ops Selera, Ops Gegar ngau Ops Sapu nyerangkum pengawak te merasa 100 ikorang ba 8 bengkah palan baka kedai makai, rumah urut, rumah kuli ladang ngau workshop. Rakyat luar tiditan ke buat operasi itu di pelabak kerja penyalah dia buat menua tu lebih hari timpuh nadai pasport serta salah guna pas penemuai. Opis Immigration Malaysia Sarawak netap ke sidak dekat majak ngatur operasi lalu ngansa mensia mayuh sama merik penerang dikena mutar ke rakyat luar titama belalai ke menua tu. Raban penyaga pengelikun orang periman APM pilih menua Asa Jaya dekat cakap hagi ngatur pengawak matau nengah Ops Rahmah Barat Daya dikena nentu ke kandang menuanya semampai likun. Pengawak matau ke diatur bak calai kampung rebak, kampung serepan ngau pasar Asa Jaya kemari. Gayan ke kandang menuanya nadai dirgau sebarang penusah nyet tau ke pengawak nunu. Tundang sekedar hari jalai dikena raban penyaga penglikun ora periman nyedia ke diri berjalai katur ti patut enti nyemak penusah bisi nyadi. Mensia mayuh ti berguna ke tulung tau bertelipun kena umur MERS 999 tau ke bertelipun ngagai bilik operasi pilih Asa Jaya ngena lumur 082-827-091. Nyenaka nabur ke berita tengah hari. Berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Nagiri. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pedak tips penglikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke Semarang Report. Tau ke minta bantu hari SFC Semarang Maya. Berjaga, penusah tau jadi Semarang Maya. Bersantu hari Sarawak Forestry Corporation.
1: Dum, makai.
2: Ah, lagi meh.
1: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
2: Sekejap dulu nai.
1: Dum, manuaknya beri makai dulu.
2: Lagi, menai, lagi kiruh narku tu.
1: Dum.
2: Indai, dum benong ni dengan YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindah malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mai program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu, Nai?
1: Dum, Indai benong ni dengan YFM tu.
3: Okey, selamat tengah hari, selamat ujung minggu, selamat kita bergulai pak awak ngelah tengah hari, hari 6 ke Sarito ya, 5 hari bulan 9 2026. Kalai di Kuching ke tengah hari itu kita bergulai dengan aku Sam. Lalu tentu ya, udah tau lagi kita nguji nanya siapa ngau aku ke gawak pa awak ngelah tengah hari kita. Kalai nang bakal selama ya. Jam ke terubah tau lagi kita bisik program Randau Minggu tu. Nama ndak utai ke dekat di Randau kami sebuat ke tengah hari tu lagi. Lalu ana ingat mega ya program ke nang di anti-anti kita nintiang hari 6. Inya program carta ke nyalang. Nyalingka kita ke udah bersedia bapa aku angka dekat niki ke studio atau ke ngena arus telefon mega nadai salah ya angka dekat nguji belagu bapa program carta kenyalang kita ke tengah hari itu lagi. Okey, jadi harap ke kita samanya ke penglikun meh penglantang pengerai kita bring di hari gaya kita ke bersebun nanti uliah tadi dia dulu di rumah. Nanti ndak boleh diseliah kita ke nurun kawa. Nanti ku ngau ke ya. Harap ke ngena pemampu lidung ngau mulut. Lebuh kita ke berjalai ba sebelah luar. Okey, jadi kita dulu ngangau ke kaban. Siapa nak ke ngau aku kawa ke tengah hari itu. Kita ngake orang ke semak dulu. Orang Sri Aman. Selamat tengah hari, orang Sri Aman.
4: Malah tengah hari udah kucing.
3: Oh, terkenyit nih, Bian. Ampainya dia ke diri nih. Nama tatuak dia tadi, Bian.
4: Nggak tahu ya, aku terkenyit. Laban.
3: Oh.
4: Mesti tanya orang ke rumah kemarin. Ya, ini nih.
3: Oh, pihak nih. Laban berupai bunyi tergerak tua. berita mana, Bian? Gerai, cerita.
4: Mana-mana, nakak ke dia tu, habis mampai gerai. Laban, ngenati ke diri empu tu, meh. Nama tu, merindang belah peninga.
3: Amat, kak nanya gaya hari. Tentu, bersebun ke kita jam ke dia tu, nih, Bian? Tanpa apa
4: ya,
3: aku
4: bersebun.
3: Ke bisik kurang mimit, berapa aku, meh?
4: Ba bisik kurang.
3: Bisik kurang mimit ne.
4: Au pagi tadi lantang ke driba. Tikas pedak mata to nak tu. Au pagi kemarin.
3: Bisik dah nili-nili nah berapa IPO kita di tengah hari tu?
4: Nak 10 pagi tadi 260.
3: 260. Wow, bisik nurun banyak ne, Bian.
4: Nurun.
3: Nurun. Okey. Jadi tua ke sibu dulu Bian, laban topik baik nuan tu panjai pada aku. Angai ke
4: tak
3: panjai ne. Okey, itu ke orang sepiak nuan dia. Halo Resibu.
5: Ya nana Resibu.
3: Nah, udah selia ne na.
5: Oh, dulu ya muka antar.
3: Nama udah selia man tentu ke Sibu
5: ke. Oh, nang nang nyiap ke ngaul ge. Kapan
3: ya? Gerai na sarita na.
5: Gerai. Gerai ya munyi katanya ge mangkam sepon ditau.
3: Oh, nya meh bisi udah nili-nili. IPO kata deh.
5: Ah, bisa, dah bisa. Baru hari 200 lah.
3: Baru hari 200 lah. Laban aku benda bapim tu ya benung update. Tang tadi tu kebedau update tadi kaku na ne. Na ya jauh berubah deh. 171 na.
5: Langkat ke pukul 8 kah? 171.
3: Au ne.
5: Arab kena nikek me ya.
3: Au Arab ke ndak balut sebuan men wah dia.
5: Pengerindu dia balut sebuan.
3: Akai. Kalau pengerindu ne. Susah lawan ni biar. Pengerindu dia balut sebuan. Tumu ramai pengerindu sarita ne. Sinar.
4: Tiba ngobrol dulu nadai.
3: Au, bisit nah rutene nah. Lama nak golai lu pengerindu. Ayo meh rindu ke pangan diri.
5: Rindu ke pangan diri. Tanya matanya di balut sebuah.
3: Kuliah tak saya kode lagi deh. Lagu lagi deh.
5: Oh nada aja kuknya.
3: Oh bisa request tu. Orang sibuk kok.
5: No.
3: Kena tak nyawa munyi sebuah tu ne.
5: Rapas.
3: Okey nah. Lagi aku beranau lagi deh. Munyi kaku panjai topik dari bian satu ne. Dia ngomong nak ke panjai kok ya.
5: Kamu hanya nanya pada aku.
3: Mayuah pada aku. Dua nama tu dua
5: stesen jauh.
3: Dua stesen jauh 40 minit.
5: Dua.
3: Okey, tangkap dulu semua ada dia. Nah, kena mampu. Okey, halo Ravin Tolo.
6: Hello Sam.
3: Okey, apa? Maya sebuah untuk terang ke nyawa Yun. Nama pengerindu nuan nak balut sebuah apa Yun? Oh, susah nyawatnya ne. Ni Dion.
6: Toko.
3: Nama berita Dion.
6: Mana
3: gerai. Terang gerai deh. Maya sebuah untuknya terang ke nyawa dengan aku ni semangat ke ne Yun.
6: Ya. Kan nama lama-lama nak bertemu baru-baru ribut eh.
3: Aman dah. Baru-baru ribut aja mah bertemu ne.
6: Ya.
3: Baru bungkam ngai kenya deh.
5: Nyup sebuan.
3: Nyup sebuan. Aau dia tu bertengau dia tu lawan nyup sebuan deh. Aau Yun, mana punya gerai Yun. Aau lawan mayu aku ninga bala kita ke nak tu gerai deh. Maya musim bersebuan tu ne. Raga. Okay, nyak Yun di kita ke Miri, nama pengerindu dalam sebuah ke kini. Halo Miri.
6: Apa? Hello Sam.
3: Apa? Abi, selamat tengah hari Abi.
6: Selamat tengah hari. Nama berita Sam.
3: Berita gerai yang mata
6: Abi. Gerai ni. Assalamualaikum. Lama aku semangat. Saya nak kucing dari. Saya nak bintu lu ni Yun.
3: Nuan dia deh Abi. Pengerindu Nuan dalam sebuah.
6: Pagi tu Miri bisi nikik baru ke
3: nikik Sam? Baru ne.
6: Kemarin kami di Miri 130 tang pagi tu tadi nikik ngagai 175.
3: 175 ne.
6: Iya.
3: Aku nyinguak tu ke bedau di update tu tadi deh.
6: Iya.
3: B 180 ne.
6: Iya, 180. Kemarin mana ge nak balat untuk Jerebo tang munyi kunuan engka penindo sebuan tu tadi nikik.
3: Baik nama nama anti kita gawak ne.
6: Ya. Agi bisik te nama tu tadi bekau-bekau ya menya tadi Sam.
3: Bekau.
6: Lama nyawa na tu gerai ke sidak Miri tu sarinya. Exhaust munyi ko DJ bana exhaust nan tu mane.
4: Itu Sam. Na prate na mai itu
3: Sam. Amat. Exhaust nan tu mane. Sari tu mane exhaust nan.
6: Gerai puji Tuhan.
3: Amana insa sore tu ne. Oleh lagu makanya amanya lagi ne.
6: Asuh nana dulu ke hari sarinya nak janji
3: nana tu mau
6: nana.
3: Namanya insa sore tu.
6: Aku nak dengar kitab danji ko.
3: Tumu ya bohol insa sore tu ne. Bunga ya dah ngerembai dah benih makanya dah baja
6: makanya. Udah benih makanya.
3: Nana
5: bunga yang
6: nya
3: bunga ini ada ini ke benih ini
5: ngutai tanam kena nyadi
3: banyak mai dua di tu nana tun sepuat aja mana itu nih
5: rasa bisa pelagu angka
3: nyamai mai dua senana tun sepuh Tuh tunjuk.
6: Tunjuk jari aja.
5: Ya. Ujung jari dia tunjuk, tunjuk aja. Sampai si pelago. Ya.
3: Okey, tadi ngomai ngai lama beranda ni. Okey, halo Dom, buka 12:30 nya. Halo Dom. Selamat tengah hari Dom.
7: Halo. Halo, selamat tengah hari Sam.
3: Aura Limbang gerai Dom, sare tau.
7: Gerai tau saya mega selama.
3: Gerai ni. Nomornya buka terpaksa nyebut gerai. gerai mama ni Dom.
7: Gerai mama, nada gerai bola-bola.
3: Engkau pedih hati. Kenyata. Engkau pedih hati rampir kami sebuah namanya sebab Limbang deh bi nak miri kenyamanan deh dia tu nyup sebuah sidak ya
7: Limbang pun si sebuan.
3: Nyobai kita lamun sebuan sirai ne.
7: Ya leban sebuan tu tiba angin the same. Jadi ne. Semua kita itu kena magang tu tadi. Ngaya de enam bet ngaya.
3: Nang berupai dong. Berupai ne.
7: Nanti di Limbang bunyi ke di Miri tu tadi. Ya makin nambah kemari saya aku muda-muda ya ke terbarunya. Bisa di muda Sam. Tapi kebaru kemarinnya dalam 95 kan. Jadi ke Sarito saya ke Niki baru 100 lebih bakanya di Limbang.
3: Aku bisa muda tu 160 lapan website APIM tu ne boleh di pedak kita. Dan dia tu belum update belum pusian kau kita yang tadi. Di update ya sejam sekali tu deh. Berubah nadai me jauh ne. Okay, Bi, aku nak ingat meri. Selamat hari pengada Miri, Bi. Miri FM kau, kari pengadaan mana, Bi?
7: Pedau. Kesal, Bi. Halo. Amat umur, hari
6: pengada aku.
3: Miri FM.
6: Hari 4 tadi, Sam. Kami nyambut hari RTM Miri ke 51.
3: Oh, 51.
7: Bisa mendap Facebook, si dah.
3: Ya. Nanti bakal kita mensia. Kak Pincian dah.
6: Ya, nak berasai ke nyu munyi kurang hari miat dah kita ini dengar radio tu. Nyu dari impo ke gawar itu pengujung.
3: Aman ke nya? Ya. Mayu aktiviti kita pada aku ne.
6: Iya, betul. Kami berkena ke baju tema orang kampung hari 4 tu tadi.
3: Tema orang kampung.
6: Iya, kita kira ke tidak ya kampung Melayu nya me tadi Sam. Nanti kita berumah panjai lain ke gaya garik kita ya. Nak kain kini.
3: Ini garis rumah panjai deh.
6: Lebanti berumah panjai lebih
3: dah kena
6: bekai. Ini bekain nganya di kita ini bekain ke tema kita ini.
3: Nyeli yang balai ibu dapur ni empai di sini. Mumpai ku berang doang ku ya. Okey, nyamai kita sebuat Dom, Mari Limbang, Ya Ibi, Nari Sri Aman, Nana di Sibu, Yun di Bintulung, kau maka Bi di Miri, lama dah nak pukulai kadang, dah lengau ke pangan diri ni. Okey, jadi minggu tu kita Hari Sri Aman, nama tu mai ke kita topik. Berapa aku tahu berengkah meh biar ni, nyus setengah jam dah.
4: Karena kadang-kadang lengau kami Sam. Selalu lengau kami berapa tahun. Kadang kadang.
3: Ya Maya orang ke dalamun sebuah aja ya Ayan.
4: Kedai bos dong.
3: Laban tiu lamun sebuah cerita. Ya meh nanti ya. Okay. Bapak aku berengkah dengan Wan meh Ben. Nggak kejam kita nyenyau kalau ke.
4: Terima kasih Sam. Selamat tengah hari kita bukai. Nana, Yun, Brenda, pihak juga bos Dom di Limbang. Jadi topik kedebaik sekali itu dalam randau minggu itu bersama dengan Hari Kebangsaan ke-69 tahun pihak juga di Malaysia ke-63 tahun tahun 2026 itu kita mengenang Siti Hari Pesaka Bangsa Menua Kita Malaysia. Jadi Pesaka Menua Kita itu yang kawan perkara ia ke pesanggut paut dengan aspek budaya, seni, jako, adat asal serta bangunan ngembuan cerita lama hari macam bangsa di menua kita. Jalur gemilang megasiti hari pesaka menua Malaysia, warisan kebangsaan. Ti udah di Gazette 6/7/2007 hari baru Akta Warisan Kebangsaan 2005 kurungan Akta 645. Selain itu, buat program RMT nyerombak kita dalam lagi bulan bangsa. Peninga di baik kami mendiang ke info-info ya ke pekawal ngotambai jalur kemilang. Bayaknya senentang tipan cerita lama ya. reti lambang bertambah itu serta penerang bukai ia kepekai rapit ngau tambai menua kita kedai kumbai jalur gemilang. Jadi ke sekali itu kita ngawak ke bos Dominic di Limbang berkongsi ke penerang ika pekawal ngau sekedar cerita lama penatai tambai menua kita Malaysia jalur gemilang. Okay, terus ngegaya bos Dom di Limbang.
7: Okey, terima kasih Bian. Lalu pihak terima kasih ti udah nyedia ke topik kita ke cukup mana berlima engkau kita ke agi nyambut hari kebangsaan atau ke engkau hari Malaysia. Jadi bakal engkau penatai tambai ke disebut tambai jalur gemilang tu. Jadi jalur gemilang tu tahu ke bendera Malaysia anti nyamai gitu disebut. Siti hari kelai menua ti pemadu besai reti pengudah di GZ jadi tambai menua tu buat tahun 1963. Jadi ukai semina jadi lambang penyerako ati pupu bangsa peranak menua Malaysia. Ia mega semangat pengasai ati ti tegap buat pengawal merintah diri serta tegut buat pemanah kawal antara semua bangsa ke nguan menua Malaysia. Jadi jalur gemilang berengkah dikena di GZ jadi tambai menua Malaysia 16 September 1963 berbak ke pengawak penumbuh menua Malaysia. Jadi cerita penatai tambai itu kebenarnya berengkah jadi buat tahun 1949 lebuah menua Semenanjung ke Melaya dalam pejalai dekat nguliah kekuasa merintah menua diri minta dak dikuasa perintah British lagi. Jadi mayato perintah menua Melaya atau ke Persekutuan Tanah Melayu bisi ngatur pekit ngagak menira tambai menuanya. Jadi komiti pengatur pekit bersetuju milia siti desain tambai ti digagak Encik Muhammad Hamzah siko ekitik perintah mayanya belak ngau bak pekit tu. Jadi pendiau tambainya kurang lebih sebakal ngau tambai jalur gemilang ke dia tu mina ia bisi lain bagi pemayuh utai tiri kumbai jalur serta bintang ya. Jadi pihak mega pengudah diubah dipersetuju komiti serta perintah menua tambai itu lalu dipilih jadi tambai menua Persekutuan Tanah Melayu kena 26 Mei 1950. Jadi pihak megak lalu 16 September 1963 tambai itu jadi tambai rasmi menua Malaysia pengudah tiga wilayah ianya Sabah, Sarawak serta Singapura bela ngau numbuh ke menua Persekutuan Malaysia. Nya tadi sejarah ya Ben bekaul ngau
4: ya
7: tambai atau ke jalur gemilang munyi ke disebut aku nya tadi nya erti sejarah engkau bisa sekedar tadi nak nemu sarok kini atau meh tadi sekedar penerang bekau engkau tambah jalur kebilang. Jadi terus baru jarak ke sekali tu ngagai nuan di Suriamat tu Ben.
4: Ya terima kasih ya bos Dom di Limbang dia tu kita beri awak ngagai miri engkau Miss Brenda tidak kap kunci ke info ya kap kawal engkau penatai nama hari ini penatai nama jalur kebilang. Lalu pihak mungkin nama arti lambang-lambang ya kebak tambai jalur gemilang. Terus ngagai Brenda di YFM Miri. Okey Cik.
6: Okey, terima kasih Ben. Alhamdulillah dah nyedia ke topik tu cukup mana kelebih kita ke menua peranak Malaysia tu. Kira ke kita lagi sempat meh kita tu ne sebuat dekat nyambut hari merdeka tu tadi ne. Jadi tu tadi hari WiFi Miri dekat pengusi ke nama tambai atau ke bendera Malaysia jalur gemilang di kunci kami hari WiFi Miri ya. Tang nangacau tajap pun kita itu udah nemu nama reti tambai jalur gemilang tu tang maya tu kita dekat ingat ke baru sejarah-sejarah hari ini atau ke reti tambai jalur gemilang tu ya. Okey jadi tu tadi nama reti jalur gemilang nang nama ungkup tambai menua Malaysia diberi Menteri Besar Malaysia ianya Tun Dr. Mahathir Mohamad kena 31 hari bulan 8 1997. Hanya di tu tadi pala mendengar leka jakuk jalur tu nunjuk ke curak tip bisik bertambai tu lalu mayanya udah bisik 14 itik jalur udahnya 7 curah mansau ngau 7 iti mega curah burak. Jadi nangkatnya leka jakuk gemilang tu mai reti pemansang ngau pemujur menua ti dikarap ke rakyat menua Malaysia. Jadinya reti nama tambai jalur gemilang tu tadi ya balap ninga. Jadi kedua tu reti simbol atau kelambang ke jalur gemilang tu tadi. Jadi kecubah tu inya bisi 14 jalur mansau ngau burak tambai tu. Jadi siti ari peniau tau ke ciri-ciri tambai ti tambak agi suah nari ati mensia mayu. Inya bisi 14 itik jalur bercurak mansau ngau burak berselang-selang di bepun ke ngau jalur mansau ke beratas. Udanya 14 jalur tu dikebenar ia mai reti penyerakup negeri-negeri serta wilayah ti ngada ke menua Malaysia ke tegap agi. Udahnya ke siti tu inya curak mansau mai reti pemerani lalu curak burak tu mai reti penuci ati. Jadinya reti 14 jalur mansau ngeburak ke bertambai tu tadi. Jadi kedua tu reti bulan sabit atau ke anak bulan ngau bintang pecah 14. Jadi atas kibat tambai tu bisik sitik bulan sabit atau ke anak bulan ngau sitik bintang pecah atau ke bergerincing 14. Jadi bulan sabit tu reti simbol ianya pengarap kita ke bangsa Muslim atau ke Islam. Artinya di pengarap rasmi menua persekutuan Malaysia. Lalu bintang pecah 14 itik tu mai reti penyerakup serta kerjasama pupu bangsa peranak negeri-negeri pian megak wilayah. Jadi bintang pecah 14 megak dikumbai lambang penaut menua tu merintah diri anak dikeruga kuasa luar agi pian megak semangat anak berciping ati berperintah ngau serta hidup penuh penglantang diasai kegenap peranak Malaysia di menua tu. Jadi siti gitu balap ninga bulan sabit ngau bintang tu ukai semina lambang pengarap Islam menua kita ia megak mai reti nilai murni tau ke ulah amanah keseluruhan dipejalai ke tau ke dikenati ke semua rakyat Malaysia nak ngira jalai pengarap serta bangsa di menua kita itu. Jadi ketiga tu nanti diperhati ke lambang berjalur gemilang kita itu ingat curak biru tuai. Jadi reti tu artinya di latar belakang alai bulan ngau bintang bertambai jalur gemilang menggak mai reti penyerakup pemanah kaul semua bangsa di menua tu. Udahnya curak biru tuai tu menggak jadi lambang pemanah kaul antara perintah ngau peranak menua ngau perkara pengarap cukup berguna kelebih lagi bermenua ti ngembuan peranak menua bermacam mansa. Hanya dinya sekedar info tau ke reti tambai jalur gemilang ngau simbol kebisik ditambai jalur gemilang sejarah-sejarah ke dikunci kami di YFM Miri tu tadi ni bien. Ya. Jadi di Miri terus berinasi lagu tu ni sebenarnya kita ada kemenian ke info atau ke reti-reti jalur gemilang di stesen Bukai. Ya, kita berinasi lagu ti dia so ibian tu. Okey, jadi kita sebenarnya berinasi lagu kita ada kemenian ke Jakob tu dulu.
8: Nuan udah nyitang jalur gemilang. Enti udah, terima kasih. Enti pedau aging bisik masa. Besrimbai ngah hari kebangsaan ngah hari Malaysia tu, aram kita sama-sama nunjuk ke penalu ati nyadi anak Malaysia. Tuat ke bak rumah, bak kedai, bak upis, tok ke bak endur bukai ti patut. Laban jalur gemilang uka seminak menira, ia lambang kita pupu bangsa, sitik menua, sitik semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngah hari Malaysia, ari aku bio isi begulai ngah YFM Miri.

0: kitang pajarin. Natay niya dalarupas tumumin nga surindang at ilantang hansiyang gagin.
1: Okay, Ben.
2: Yeah. Terima kasih, Cik Brenda.
1: Okay, sama-sama.
2: Siti agak curah iba tambai menua ianya curah kuning balap ninga. Jadi reti curah tu dekat daripada ke YFM Bintulo, kelimpah yang lagi dekat kunci ke nama utai ke dikumbai etika ngitang tambai menua. Nyawa kawak ke sekali tu ngagai Puan Sharon kita apakah sejarah di Bintulo. Okay, Puan Sharon.
3: Okay, terima kasih Bin. Jadi nanti Bintulo tu tadi nyarap kau ngau curah kuning ngau berkongsi ke info kau ngau etika ngitang tambai menua. Jadi bak curak kuning tu bulan sabit ngau bintang bak tambai jalur gemilang digagak curak kuning tu jadi ke lambang raja disebut megak simbol kedaulatan raja-raja Melayu. Nitiah ke penerang bak sistem monarki berperlembagaan menua Malaysia, raja-raja Melayu megai kuasa besai pihak megak ketuai pengarap Islam menua serta simbol penyerakup semua bangsa tak ke peranak Malaysia. Lalu etika serta cara kita ngitang tambai jalur gemilang. Pengawak ngitang tambai jalur gemilang endang pengawak kena nunjuk ke semangat sayau ke menua kelebih agik nyerumbak hari bangsa ngau hari Malaysia atau ke bulan bangsa. Tajak pihak perintah menua kita udah netap ke atur tak patut dititih lebuh kita itu tadi ngitang serta mandang ke tambai menua. Tambai jalur gemilang tu siti hari pesaka bangsa atau ke menua lalu pengok ngitang yang patut diatur ngau likun. Sekedar etika tau ke cara ngitang yang tak patut dititih ke baka tambai tak dekat digitang tu tau ke dipandang ke patut ya manah pendiau nak cari serta nak kamah tambai tu megak nak tahu ditempayak ngapa nak tahu neguk tanah tu laban ia simbol penglikun serta penegak menua ti patut meruan di pebasa. Jalur gemilang megak patut digitan tinggi lagi ari tambai negeri-negeri ba Malaysia nanti digitan bersendik ngau tambai negeri lalu tambai tu ia digitang setengah tiang mai reti menua benua ngulit tau ke bebasa ke pemindang sikuk-sikuk pemesai bak menua tu nyalai pengawak bebasa ke jalur gemilang dan bertanggungjawab tanggungjawab tau ke tanggung pengawak genap peranak Malaysia ya ukes mina kena kita mandang penyayau diri ngagai menua ya megak kena kita beri basa ngagai tipan cerita lama menua serta reti lambang-lambang bak tambai jalur gemilang. Kebien ya tadi berkawal ngau curak kuning ngau etika ngitang tambai menua.
2: Ya terima kasih Yon. Dia tu gentir YFM Sibu berkongsi ke penerang bak program RMT. Kita ngau Puan Pengetua kita Puan Nana dekat berkongsi ke penerang kita berkawal ngau bulan bangsa serta fakta bukai berkawal ngau tambai menua jalur gemilang. Okey, okay, Puan Pengetua Puan Nana.
4: Okey, terima kasih Hibian di YFM Sri Aman. Jadi kami disibur ke berkunci kepulauan Mansangga fakta-fakta bukai jalur gemilang. Jadi keterubah tadi berkunci pasal pengerami pulauan Mansangga jalur gemilang ya. Jadi genap tahun menua kita yang meruhan ngatur pengerami hari bangsa atau hari merdeka 31 Ogos serta hari Malaysia 16 September. Jadi batimpuh tu dia kita ya semua tadi diperansang mandang ngitang sekali kenuat ke jalur gemilang bayak ke baru mah diri alai tau ke balai luar kawak serta bak perengkap ngangkut ngau cara ti likuan jadi kelimparinya megak dia program jalur gemilang dia program kibar jalur gemilang suah dipercayai ke pihak perintah serta agensi jadi kena nerenak ke di kena nerenak pihak megak ngedegap ke semangat sayau ke menua tak ke patriotisme bak genap peranak menua jadi pengalami itu tadi ukai semina alai kita dikena kita ingat ke perintah menua perintah menua kita kemudian mujur perintah diri yang megak dikena kita merti ke pemanah perkara dari segi penyelakup serta hidup enggak penglikun antara rakyat Malaysia ke Dewan Pupu Raban Bangsa. Jadi kedua tadi buat sekedar reka bentuk atau desain ke dipilih jadi tambai menua lebuh perintah Melaya atau ke Persekutuan Tanah Melayu ngatur peket ngagak tambai menua dia tiga bengkah desain tambai atau ke curak tambai tadi udah dipilih ngagak renggat kepenudi peket ngagak tambai menua Persekutuan Tanah Melayu abad tahun 1949. Jadi sekedar desain tadi bisa elemen atau ke pendiau tiknya kat sama ngagak tambai menua bukai tik semak ngagak menua Melaya. Lalu kebukaan mereka ngenak lambang tik lebih tradisional. Jadi bawa tadi bisa 373 ikut karyawan belak ngau pekit yang agak tambah itu dipejalai bak bulan 5 tahun 1948. Bermaya tu dia desain tambah Encik Muhammad Hamzah Menang lalu dipersetujukan sidak Majlis Raja-Raja kena 22 ngau 23 hari bulan 2 tahun 1950. Jadi bak desain asal dia bulan sabit ngau bintang bercorak burak udah diganti ngenak corak kuning ngambil mai reti corak raja atau kedaulatan Raja-Raja Melayu. Lalu tambah itu mereka bisa disebut hanya kak bakal tambah menua Amerika tegau ti bisik jalur mansau burak ti berselang-selang serta bisik bintang bak kibar atas tambai. Jadi jalur gemilang mereka udah dikemanah kaki ngambil ke bisik identiti Malaysia. Lalu pengudahnya yang jadi tambai menua Malaysia ditambah ke ngacurak tak ke lambang jalai pengarap raja-raja serta penyerakup negeri teka wilayah bak Persekutuan Malaysia. Jadi dia tahu ia unik laban amat erti cukup berga bak semua pengasai hati peranak Malaysia serta ngundang cerita lama menua jalai pengarap serta penyerakup. Okeynya tadi hari kami di Sibu Tubin boleh baru ketuan.
2: Terima kasih Nana Gika dengar juga.
5: Seksi ke mana nyawa?
2: Apa? Ya betul.
5: Seksi ke nyawa? Ini
4: seksi ke pai.
5: Nyawa sebuah ni mau seksi.
4: Kata kena ada kelino sebuah.
5: Ini aku dengar. Nama hanya kaku. Muka kau DJ baru. Kamu.
4: Baru ya. Kita dengar kau jaka macam tes lawa.
5: Insu sudah bohol ni kira.
2: Okay. Kita berapa lagi ke SM. Jalur Gemilang juga sudah dilekat ke rintai rekod dunia. Penerang tu dekat kongsi ke SM.
5: Laban tu pelapak kau ke bisi awak tu Ben eh. Kita boleh berperindang dulu kini Ben. Boleh ne.
2: Lagi tahu.
5: Okay, tahu ne. Laban narai ke aku untuk lama nak baca tu lagi. Okay.
2: Bisa nanti baca Sam.
5: Okay, lagu dari Ricky Anderson kena merindang peninggal kita ini kangkai ke ninggal kita ini kuta-kuta pada jauh saya kangkau bisik menung makai kini dalam kereta kini ke tengah hari itu nih.

0: Okay, Ben.
1: Terima kasih, Sam.
0: Lagu kena kita apa pula nak lama meh. Bala peninggal kita nya ninggal kita tanda ngawak laban tok nang bat jam ke terubah tok topik MT kita ini. Okay, jadi ba kami di YFM Kuching tok Ben eh. Nuan ngasuh berkongsi ke berkawal ngau jalur gamilang tu ke udah berikut dunia ni. Okey, jadi bak tahun 2019 subak ya, jalur gamilang udah jadi sebagi hari rekod dunia sepengudah lebih 300,000 itu. Tambah menua kita Malaysia jalur gamilang digitang dituat ke serentak ya. Sama ke kebab Siti Alai. Jadi program tu dipejalai ke Putrajaya ke diatur berserimai dengan pengerami nyambut hari bangsa ke 62 tahun eh Bin. Lalu udah diiktiraf tahu ke diberi tanda bahasa hari Guinness World Record jadi Siti hari rekod dunia. Jadi Siti hari pemujur ke udah dicapai menua Malaysia. Ianya kena nunjuk ke semangat patriotisme peranak Malaysia bak mata dunia. Jadi ia meka tanda gagah serta berbahasa ke tambai jalur gemilang ke jadi simbol menua ke tegap, likun serta meruan mansang nak dikeruka kuasa menua luar. Okey, hanya rekod nama tu jalur gemilang. Okey, jadi erti jalur gemilang tu bak penghidup kita bersari-sari. Jalur gemilang tu nang simbol penyeraku pupu bangsa di menua kita Malaysia. Lalu menua tu kengembuan pupu bangsa, jalai pengarap, pengabudaya, tambai menua dan kelai penyeraku serta penghidup genap rakyat telikun. Lebuh tambah itu ke digitang, ke kebab di pupur ribut. Kita peranak Malaysia patut gagah hati ya. Laban tajak macam penatai, kita boleh berserakup. Serta belak bampu ke Siti Tambai, pihak muka Siti Menua. Jadi ia muka simbol pemucur serta pemansang ke benua diasai ke di menua itu. Sepengudah tulih ke kuasa merintah diri. Lalu pihak muka jalur gemilang itu bererti yang megak ngulih ke kuasa merintah diri ukai pengawak ke senang ya cerita ke panjai di pejurai penuah penguji nyerumba ubah dunia pihak megak ya kelaik menua kita kudah mansang bermayuh macam kara bayaknya berekonomi pelajar ngau megak bermansang sosial. Lalu jalur gemilang megak dia tu suah di pedak di ayan di gitang ba program-program besar bin baka program ba tika sentera bangsa kengayan ke menua tu nerima basa ke tinggi tegal lagi pemujur menua kita itu nang udah ba tika sedunia nang udah dikelola ba tika sedunia nyak meh nama tu pemujur tau ke jalur gemilang tu ke udah datai kau dah dipasuk ke bawah rekod dunia ngau mega reti apa penghidup kita ke bersari-sari pemesai guna ya. Okey Ben,
1: terima kasih ya pengelica Tuan Sam.
0: Okey,
1: jadi kena kita ngujung ke program peranak menua Malaysia patut ngasai ke tempoh bertuah. Jadi anak Malaysia hidup likun bak menua ya kemajak mansang bertungkat ke perintah menua ya ke tegap berserayong ke payong tambai menua jalur gemilang Malaysia medani kesejahteraan dinikmati.
0: Okey, hanya topik cukup mana lebih lagi nyerumba kita ke nyambut dari kebangsaan 31 hari bulan 8 tu tadi nih Bin. Okey, hanya di minggu bukai lah atau ke minggu baru lah topik ke bukai ke di baik kita ini enggak hanya mai topik ke sebun kini atau ke topik-topik ke bukai meh. Okey, hanya di kira udah entari Bin habis entari habis nih jadi kena nutup kena nutup RMT kita lalu udah tu lagi sama-sama ayan ba tanya kita ya ba Vmix kita hai live ba Facebook kita hai udah terlegi lalu pihak Mekah ke bisik bala peninggal kita ke deka belagu datai ke konti. Okey, lalu ke tengah hari tu aku madah kita sebuat neh dom na Yun B kita bisi aku bisi main juri neh juri
2: ala apa mande
3: si juri cari tapi
0: ya ya bisi tahu
2: lawa sudah bisi juri
0: ya
2: si juri
0: ke nama deh pama me orang ke menjerbu bersebun tu berapa aku nentu kapan suat orang ne bisi ga nama tu nyawa-nyawa kita nolong-nolong kita sepanjang ya mati 3 jam lah kai aku mendak jam
1: kau semadi dia cuba sepun saya aku baru terpedak ke sistem posting madah ke tu dah tu tadi kak kucing ni ni jalan kami ke kucing ko ya laban oleh dengan Serian. Jadi kebenar ya.
0: Nah, mansat Serian ni.
1: Mansat Serian. Engkau mesti sekat bakal sobat ku ya. Tahu ke kita itu berkongsi kenya. Jadi ya kita bisa mindahkan kita. Nah, ada sekat ya. Tajak permenuanya. Udah declare
0: darurat. Ya nadai bukai nadai lockdown atau ke nama-nama ni boleh di pansa kita au
1: tengah jalan darat merusak kampung tu dah kesian tu dah
0: bisa
1: nangis kusi sekat
0: sebut lagi lah kampung
1: nadai sekat dia ngelari kesekat ke kusi sekat bukan serubah
3: mana menanya
1: nadai sekat
0: nak ngawal ketika nujah kampungnya ni
1: seraya ke lantang
0: seraya ketanya ni pian mukat semua
1: mendak menua orang
0: bisa jalan belakang ke kita dia tahu
1: nya kage titiah ke orang ke Raban Melikun
0: ya.
1: Ngerja menua orang
0: ya hari jematan batal luparnya panuliah gane jale belakang nya ne nya naman sang
1: selia
0: jematan
1: amai mansa sena
0: mansa ne mansa kira baik gi menya hari ditamat Serian nanti nuangai mansa Serian
1: muka dengan suam

0: berandau ngau juri kita emeh lagi aw lagi ngayan ya aw
1: ya okay kita ya menyang ke lagu tu kena mega nama tu tadi merebasa ngakai rabab ngelikuan ya ke nakak uliah ngawa pengawa naga ujan
0: okay.

0: Okey, nya me juri kita ke minggu tu Dom, Ibin, Nana, pengetua kita Yun, ngau mega B. Okey, lalu ke nama tuan Ricky Ribut kita. Selamat datang ke konti YFM tu tuan.
1: Ya, selamat tengah hari tuan.
0: Kami
2: tengah hari Made Ricky.
1: Selamat tengah hari Made.
0: Siapa tu tadi? Dom tu.
3: Bos kita.
1: Dom Mari Limbang. Bos. Ya.
0: Kau ngau kesirai dulu tuan.
1: Hai Steven.
2: Hai. Ya. Mana berita bos?
1: Mana? Biasa.
2: Gamal lah. Lagu sesuai cerita
1: lah. Iya. Ngai ngadi nang ngegap diri.
2: Ini tiak lagu malah garik ne.
0: Ukai di lama sebuan tuan ne. Utai mana gagap tara ne.
3: Ama di lama sebuan yuna mana dia.
0: Ya, tuan dah gagap tara sore itu. Okay.
1: Hello, ni Brenda.
0: Abi, ya Brenda.
3: Ya, mana cawan eh, berkucing dia.
1: Ya. Orang
2: kau berkucing.
1: Orang mire yang ai guna kita dia lagi.
3: Oh, nak jalan dia. Nanti.
2: Ada ringat.
0: Nomor sino nah tuan.
3: Oh, lama mat tuan kita ini ke mire ya.
4: Udah ada spok sebuan dini.
3: Ya, nyu kabu aja lain ni
1: lah. Kangau kangau kaja ada tai lah.
3: Okey, nanti masalah.
1: Jalannya semak dah.
0: Aman tu, anda boleh batu pe.
4: Sebentar insaf. Kenapa ya? Tadi di mirai rekoci. Nak tu cuar, kau kau yang tahu. Tidak
3: boleh batu, nya melakukan udu nama tu, main lagu Taiwan tu.
0: Lama. Udah lama sebulan lagi mana? Kau orang yang tuan.
1: Lagi. Ya, sebulan nak lama aja. Lalu sebulannya lagi. Mana baru ya lagi tu sih udah.
3: Kira macam baru ni.
0: Oh, tengok, tapi. Tidak lah. Itu isi sudah bi. Umur ingat bi 51 dah.
4: Nama lah betul pada umur ya.
3: Masalahnya.
4: Punya kira ash is just a number.
3: Ash is the number.
2: Gak jago ribai.
3: Nanti apa satu? Tidak ada masalah.
4: Nanti gak jago ribai. Jago Melayu gue umur hanya angka.
0: Umur. Aku alah mana kuasa kenal lah tengah hari itu. Okey.
1: Atau benda nyapa Nana. Hello Nana.
5: Hello.
1: Sharon.
5: Hello.
1: Hello. Tuh tidak kalah bertemu mua saya kau. Berdau mah.
0: Siapa tuan ikan ni?
1: Nanda
4: Sharon. Udah hef temu ngaku nengat ya hanya.
1: Ini ya.
4: Ya baru
2: lainnya.
0: Tentu.
4: Sedoai ya.
0: Ini bertemu tuannya.
4: Sedoai ya siapa caranya ikan main lagu tanya nya.
0: Si lagu ah ne.
4: Ni ingat tu nama nama lagu tanya nya. Sapa seru ya sapa ne. Okay. Selalu pemain lagu ya.
0: Mana?
1: Derek, kai?
4: Derek Warren.
1: Derek Warren.
4: Baru mah panjang orang kawin.
1: Oh, ama. Oh, Nana, ingat. Nama penuh Kristina tengah kau korek. Ingat kenal Nana, yo ingat.
0: Betul Kristina.
1: Saya
0: ada tu, Nana ingat ke ya.
1: Dah, rumah panjai menyan. Sibu. Ingat.
4: Nggak jadi tuap
1: nggak bayang kumain. Nggak
2: ingat
1: lah. Ingat, badas gamalnya ingat. Kumain.
0: Jadi. Gamal dah sebuan dah.
4: Kayak nama lah.
1: Udah lenyau sebuan.
4: Apa udah delinor sebuan
0: lah. Dia tuh udah ingat lah tuan.
1: Ingat.
0: Oke.
4: Kesuat mana dia dia nak. Nah,
1: udah
4: live
1: tu
4: so ya udah
2: belagu
4: ya baru banyak yang sesuai
0: Derek.
1: Udah.
0: Ramai event orang kawin nama tuan.
4: Ramai orang kawin balaku bisa jadi orang menyan.
1: Ya.
0: Okay.
4: Nah, yang nama ke sunyi dah.
0: Nanti sebenarnya disebut mana?
4: Benar ni ngeran dau.
1: Nanti cerita re nanti
0: lepas.
4: Cerita sarinya dari kami tu tadi keterubah ke penyanyi salah rumah.
0: Oh ni.
4: Salah tiket rumah penyanyi. Bisa dua tiket rumah penyanyi ya. Bisa pengawal kawian sarinya. Kami tu tadi di ke rumah ke pertamanya tapi kami tadi ujungnya. Sekali duduk ada di sapa orang yang betul.
2: Rumah penyanyi itu. Oh, nak
0: kelala orang. Kelala aku.
4: Lama aku sekejap nak minta kelala orang. Dia oh salah rumah kita itu kok. Turun baru agak rumah penyanyi kujuang sekali.
1: Betul-betul sama bisik pengerami. Tengah agak mulai pinang sila dua rumah penyanyi semaknya. Nyanyi ngesoh tengah.
4: Duduk lama dia rek. Bisa setengah jam kami semua duduk.
0: Ini hirup kekawian toko ini.
4: Sekali ya. Nama orang ada nyapa ada sekali meses kazan kota tadi ini kita rumah kita dah tahu dah ada di rumah panjai rumah panjai ini salah rumah kita
0: di segi tahu pernah aku
4: ini sudah juga ngantai saya ngantai penatai kamari asan dah kepala kamari asan semua di rumah panjai nyata dah
2: tunggu kini sungai menyanyi cikgu cikgu ketua
4: sungai menyanyi nanti ya nama surat namanya jembatan durian ya tapi yang nak seberai agak seberai tau ya
0: ya
4: bagaimana sebuah kedudi datai dan nak serta yang orang kedulu ya. Ini nak salah rumah sedap abadu kita bukannya
0: nama tua Riki baik di salah rumah gitu ya.
4: Nah nama aku sudah ya
1: kunda kebenar tim tim lain-lain ya aku bisa sudah dulu datai baik bisa Tuan Judah Hanum ya rumah panjai sedap kena
4: sekali ada
1: panjai ni kena
4: sekali tanya nya
2: oh namanya kau kesemenyan banyak
4: tahu kiri-kiri
2: ya sari jelau cerita ni bin
4: ketua
2: lagu gak tuh dah hadir kuaran. Kami tuh baik makan dah
0: terus. Pasti lagu nana mayanya tuh.
4: Nadai
1: ya lagu.
0: Ah, nadai.
4: Tek lagu ujian.
2: Ini yang tadi SM, tuai pengabang ya SM, no. Napa tuh nadai?
0: Tuai pengabangnya, apa kasih orang lagu nih?
4: Yang kedantai
2: orang tadi nato lagu. Tadi yang cerita
4: banyak. Lalu kuat
1: makan orang dengan aku lagu lagi. Semati orang nama ya.
0: Malah baru lagi makan.
1: DJ itu tadi kutip dia lawan ada yang name tag enggak kena mau main baru ya
2: kira keras main kita nanti ya
0: oke
4: ndak ubah ya
0: tahu mah dia oh sapa ge ka bisi teh katanya bi bisi teh katanya bi yun ibi entu mungkin ni nana udah ke terbantai resi
4: ya ngomai nak kalau sampai bukan sampai kalau ketemu ngaku deh ngomai kita pulau deh ya
0: mesti dah bi kini bayuan kau bisa resi ya ngau
1: nya mata deh resi ya nya nak tahu padah kau ngagak renda kalau ketemu
4: udah nama resi ya
0: ya resi ya
1: ya resi ya
4: ya resi ya padah gedas mah tidak berapa sen jangan begitu kamu.
0: Dilamun sebuan tidak apa.
4: Jangan begitu kamu. Rupanya
3: nanti penatai penyanyi kita itu mendatang kemiri itu. Merindang nah. Orang miri ke sekali-sekala.
1: Ya, boleh.
3: Nah lah, 3 bulan sekali.
1: Kangau-kangau kerja. Nanti ada kangau. Enggak, ya kan jadi tengah. Baik orang. Ini salah rumah lagi.
4: Nen mau bisa rembuas kini ke dana brand.
2: Salah rumah. Salah rumah, maka sikunya.
0: Kemarin ke DB. Kangau kurang, Bi.
3: Salah rumah. Alu ngau sekali. Ngau rame aja.
0: Oke, jom meh juri kita oke sebab tahu kita ngepun ke berita ke baru-baru hari Nuantuan ke bisi lagu baru kini bedau kita ke berengkeh meh.
1: Oke, berita ke pemadu baru hari aku nyak tadi mah. Maya ke benung di lamun sebuan tu tadi ngiga-ngiga idea kak. Jadi tulis ke siti idea nama lagu kagak-gak kok. Betul-betul gak lagu kita ya tajuk kak gagaknya. Kira pengerinduk di lamun sebuan. Bedaur kudiang ya. Udah.
0: Oh lu amat tarik ni.
1: Oh lu amat amat ni.
0: Lu amat jadi
1: kau jadi gagak ke rintai-rintai ke kawan tu. Empat ini tuan bedaurnya. Badau recording, badau mah hantik bisik hari tengah nak.
0: Oh, ne.
1: Nadai gak berguai kurang.
3: Idea baru ne.
2: Sebenarnya sebuahnya, bias me lagunya keluar ne.
1: Apa, tak sempat ya enggak kok. Sebuah tu nadai lama nanti enggak hujan ne.
2: Baik. Bos juri.
1: Ya.
2: Agak boleh edit nama terka lirik.
1: Boleh. Bedau tengah. Yang lepas bedau rekodi yang gitu. Tadi apa nak gitu tukar. Bedau rekodi yang
2: gitu. Yang gitu tukar. Oh. Ya, aku nanya tadi.
1: Kan nambah. Kan manjai kita tahu. Boleh. Boleh.
2: Tambah gede bos juri. Mereka menyetuk ya.
1: Oke.
2: Sama. Dan make up mau ditebal gari penebal. Sebuah itu dulu. Sini. Sini nih Ben.
0: Sebuahnya udah nyepur.
3: Nyenak nih gak kelakau. Sini Ben. Mau mendak mua ya.
0: Mua kepada layan lah ne.
1: Ya.
0: Au.
2: Ada ngepun ke. Oke nama aku benar ya. Kami sudah juri itu. Bisa janji sobaba semoga pesta. Tang telanjar kena tuan.
0: Oh,
1: amat
2: lebat sebuan.
1: Lebat sebuan sebuan tu ditunda agak tengahnya pestanya.
2: Ya, semoga pesta. Satu hati. Amang kita ngagak lagu pengerindu di labu sebuan
0: yang kedua tahun ni. Ya. Okay. Jadi kami beri saya terima kasih hangen wan tu nih tu Ricky
1: sama-sama.
0: Apa nudeh datai meh. Ramato ngulu ke kami sebuan meh. Seraya ke kita ikut gulai
1: rindu bertemu
0: Randau. Lalu piang mereka lah jadi juri carta kejalan kita ke minggu tau. Okay, jadi pelapa aku sebedau kita ngangau ke orang kedekat lagu bisik nyamadah ke diri udah datang ke studio meh. Okay, kita ini nga pemutus.
3: Nama ni
0: nak. Nak rahsia orang. Nak rahsia ke? Sari tu nak. Nak bantai ke rumah kan?
3: Nanti mana nak. Nak setiri nak. Nak sepiji menyepin
1: aku. Aku kan untuk rahsia tadi. Ya, aku madah kalah.
0: Bantai. Okay, kita ini nga pemutus minggu yang kemarin. Minggu yang tadi. Atau rahsia ayam atau ne?
6: Tujuh.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Oke. Nyawa megamal ora kejuara sarita ne.
3: Seperti sih bro.
4: Aneh maju. Soalnya udah gak sih bro macam surat kaba. Mereplo.
3: Aneh.
2: Nasib BBC tepuk tangan dari ne dito na dai pi
4: kenamanya pi apa ya dengki
2: mo nda nda dengki ya yo yo
4: yo
2: kumaya kumaya
4: yo yo yo ibanya apa
1: punya selain dia yo yo dah tahu
2: salah sebut dah tahu bisa kata
4: jangan tahu antara dalam
2: anak
1: dengki lagu udah tadi bunga pinang lagu udah tadi
2: anak dengki nah
4: aku dengki aku ngemujuk ya
2: ngemujuk
1: ke dalam
2: oke
4: lama mana kan saya karena kaki dapat gansar ke kaki
1: ya betul
4: ila apa nyucu-cucu betungkat ila nyunga nyadi nanti ke pucu-pucu sama itu
2: enggak aruh nah ya gagal
1: anak kejana mali
2: mara tuti kebenar rasa itu aku rutin mahaku ya. Aku ini unyi buat live kita itu Tania DJ Nana Jessica Itan Tania si ibu.
4: Thank you Harita.
2: Ini unyi orang ke
1: ini unyi.
2: Buat live Facebook kita itu ini unyi itu biar apa tu? Aku nak nunggu macam apa? Itu wah.
1: Karena bicara siapa sih? Nanti naik unyi. Kapan kita ini unyi?
2: SPM kau sebab biar apa macam?
1: Lawa mak.
2: Lawa SPM. Aneh-aneh macam. Ini unyi nyau. I N I. Napa tu indah ini? Siapa ke SPM? Siapa kuka itu?
4: Oh mak, dia nak buang ke pasar.
2: Hanya Ibu Vincent tanya si Ibu. Okey, mari pangkat hati meh megak ngakai orang ke baru ne dudi ne lapan.
4: Tahu apa jo yang baju saya tahu ya kaca seragam.
2: Baju yang kira ke
4: amin ngica kena dari dilindo sebuan.
2: Arwah ya dah sedih ngena baju pian ni yuhan.
3: Ah ori jawale pedak sapa ke ngepitnya.
4: Nah, yang baju kita sama mua yang dapat alino sebuan baju ya nya tampak dah.
2: Baju RTM dan nah macam dia. Nah,
3: macam.
4: Lah macam satu macam je.
2: Okey, orang ke ngepit suara kabar meh maca ya ne.
1: Sabar ya, lah kia dulu.
2: Nanti dengar ya. Orang nombor satu ke maca Yuan.
4: Uji zoom besar ke gede ne.
2: Udah zoomnya.
3: Padam foto lagi. Okey.
2: Bangal, semangnya okay, mengenai sebuah.
3: Pemutus cerita kenyala minggu ke 35 ne. Alumur 7, Willy, hari 100. Ngenak seluruhan Bintulu lagu sebanang ngenak lagu Lenyak Lumur 6 Dun Derik Ari Limbang ngenak seluruhan Bintulu lagu Liana Udanya Lumur 5 Igat Ari Bintangur ngenak seluruhan Sri Aman ngol lagu Anugerah Petara Lumur 4 Bergang Ari Limbang ngenak seluruhan Limbang ngol lagu Nak Betahnuan Lumur 3 Haikal Ari Johor ngenak seluruhan Kucing Putus Tunang Putus Tunang tu. Okay, nombor 2 Daniel dari Batu Niah ngenak saluran Miri Nyeliah Kedirimpu lalu juara kita merik mengagati meh ngagai Nana ngagai sudah sibuk
4: terima kasih
3: ngau lagu ya sempat nak bertampu
4: ya
3: okay, Nana
4: lagu meh tu lagi ni Yun
3: nah
4: jagonya lama ya juara
3: lada jagonya selalu ya orang ke belagu orang ke ngepit surat kabar Nana ngubah Anak ngobeh atau cerita kenyalan.
2: Kita ngelaban,
3: kita ngelaban pengetua kita.
2: Kamu melihat mata Iwan. Itu benar mata Iwan juga. Kenapa lagu
3: itu lagi kelihatan?
4: Maka apa ngalah juri?
1: Lama lah juri
2: belakang. Mata aku matahar tadi Iwan.
4: Ayo, saya mau apa pedang?
2: Diri.
4: Matahar pedang.
2: Untuk peluang mata Yun ni kalau okay. Jaga belagu.
4: Nah dah, apa belagu? Juri belagu ke depan juri lagi belagu.
2: Tahu.
4: Lama kita nening kenapa lama kita nening asem belagu lah banyak jarang kau cerita nyalain.
3: Setuju.
1: Iya kan jarang kau kita cerita nyalain.
4: Iya, aku kau.
2: Macam deh nah.
1: Selalu muda ya live itu asuba.
4: Oh, kau kenal belagu lama ya live itu. Tapi lah aku jaya ating ya, aku ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai
2: Dan macam bujur maka rahsia tengah hari itu nih. Unyu kuyun. Padahal kau TV terlalu gini kuyun. Oke, halo ke Iman merindang kita nih raw. Aku mesenya nih.
4: Nah, apa
2: tuan nih? Ya, oleh lagi tuan Ricky.
0: Lagi kak ngelebus pukul 3 kali uli ya.
2: Ya.
4: Kelalu nyak kelalu.
2: Aku enggak ya bayar itu. Kiri mau itu.
4: Enggak ya bayar dengan kontennya lebih dari 3 jam.
2: Oke.
0: Okay. Enggak tadi belalak.
2: Ya.
4: Kenapa? Oh. Apa yang lu yang 3 jam? Apa yang jago Cina? Lagi nanamu.
2: Lagu Cina, karena tuhan.
4: Lah baru si Buddha tuh lah, udah kita lagi Cina.
0: Windy, tahu.
2: Lagu Cina.
4: Lagu Cina kali ya, lompang.
2: Umbas Dina. Kakak nanti. Udah umbas satu.
4: Umbasnya lah, nu orang saya.
2: Oke, nyam eh. Sekiranya lah, nu orang. Oke, anak-anak komen ke macam-macam nih. Kita tanya rile-rile cil, lau.
4: Ngecil-ngecil.
2: Cil,
5: siapa komen ke macam-macam deh.
2: Udah di, udah di hide aku ya. Lepas itu live TikTok aku deh.
4: Ya. Sempat.
2: Kayaknya live Facebook kita, kaku.
4: Nitu-nitu aku tak.
2: Tap-tap screen guys. Beri gift dia tahu.
4: Ngelai.
2: Lawan ni buah lain, ni buah kena.
4: Asal dia berjanji ujung tahun tu bisa kat datai bakal mereka.
2: Ani rau ni, power sitih dulu baru. Tak power. Tak power.
4: Okay, terus kita ke jalan kita.
2: Nggak udah hanya, okay. Kita nama dah tahu nih pelagu ya. Jadi ingat nggak kau kira pelagu ya.
4: Okay, siapa bisa?
2: Siapa bisa nih?
4: Sibu bisa dua ikut pengari.
2: Okay, ini apa mau tahu? Nggak alam mau resibu.
4: Nggak, saya cuma dulu ya.
2: Okay, sibu ke dulu nih. Tapi ya, setuju kita? Sibu.
6: Setuju.
2: Okay, alright.
4: Okay, sibu kita. Lima yang berapa ikut pengari? Sibu tak tanya deh.
2: Nah, kata ya nuan kemana ke bisa.
4: Okay, lima berapa ikut pengaruh?
2: Kena ikut guna.
4: Nama aku muda.
5: Siapa atau kemudian itu? Itu saru.
4: Okay, tanya dulu apa pengaruh pas itu stesen. Apa jamnya aku?
2: Apa?
5: Lima tu, bedau bisa.
2: Bedau bisa. Aau, B, D bisa dia B.
7: Miri bedau bisa itu.
2: Bedau bisa nih. Okay, Yun bisa Yun. Mian ke mian mata ya takut ku gawak ngian cerita.
6: Iyalah
5: kok. Iyalah.
7: Agi takut pansut bala tu.
2: Ana ada berlagu lagi ani rao. Lagi ku ngari ke dia ani rao deh.
4: Ya dia udah janji, udah janji ya.
2: Au,
6: janji ya. Oke, terima kasih.
4: Sriaman deh.
2: Oke. Sriaman bisa.
5: Siko.
2: Siko ne.
4: Kamu sibuk mentol deh. Kami dua
2: ne. Dua ne. Minta siko ke lagi.
4: Tek kuko.
2: Tanya
7: langsung ke kita kelala ngop ngari kamari sibu nyabu jan sigat kami nya.
2: Oh, kelala ku to na ne. To pan orang sewah bat TikTok to ne.
7: TikTok kas ya. Oke, tanya nama ya siapa nama ya? Apa nama ya?
5: Apa nama? Kena, kena.
7: Kena deh, kena. Ya,
4: nang gua ini enggak pada aku tahu. Apa tuh menulis sem.
2: Ana, penangkut ya ne.
7: Okay, siapa nama kamu? Halo, siapa nama Nanjang?
8: Nama saya Muhammad Adi Hilmi.
4: Muhammad Adi Hilmi.
2: Muhammad Adi
7: Hilmi.
4: Angga sawan sibuk kah?
8: Oh.
4: Nama jauh ke Iwana.
8: Sibu.
4: Kan nama-nama ya, itu miti aku tuh tak ada.
2: Selagu buat TikTok enak. Muhammad, siapa tadi nak? Muhammad
8: Adi Hilmi.
4: Adi, Muhammad Adi Hilmi.
2: Adi.
4: Kak aku nyepel ya?
5: Adi
2: Hilmi. Spell dia. Sebenar, nak kamu. Muhammad Adi Hilmi ya. Okay.
4: Kalau ngotit, kalau ngotit tu.
2: Sikit kalah ngak TikTok. Ya, sikit lagu buat TikTok.
4: Kalah ngak cantik nyalan.
2: Sampai kalah.
4: Sampai kalah ngak cantik nyalan. Nama lagu kita sehari itu nih.
8: Badu Kiruah.
4: Badu Kiruah. Badu Kiruah kan?
7: Muhammad tu campur Iban aja kini?
8: Nak, aku Melayu Bidayuh. Dari Serian.
7: Melayu Bidayuh.
4: Bidayah. Nampu jaga Bidayah. Bidayah. Sebut dia.
5: Nampu bagang sih lah ya, Jan.
4: Nama berita jaga Bidayah.
2: Kenanya.
8: Ani Agah.
4: Ani Agah. Bidayah ni tak.
8: Serian.
4: Oh, Bidayah Serian. Patut ku nak nemu tadi lepas ku Bidayah sibuk.
2: Dia ada macam. Aku ngai ketawa setengah hari tu ke
5: bandar.
4: Bapa umur tu lagi sekolah kini?
8: Lagi, 17.
2: Oh, SPM ni.
4: SPM ya, tahu-tahu. Okay, good luck for SPM, tahu-tahu. Anang, soalannya, anang Delindo sebut. Okay, kita berpindah dengan lagu hari sepatah tadi. Badu Kiro.
0: Muhammad Adi.
4: Lagu Heli, kita baik. Oh, butuh Cina.
2: Cina, ya mah padam. Kau tahu lagi, nah. Tip screen guys.
4: Okay.
2: Okay. Terus
4: guys. Yeah. Deh.

0: Oke, hanya tadi pengari keterbahari ya Sibu. Rumah dia belagu.
1: Terima kasih Bi, tempiak jari kita.
0: Cukup
1: mana nyawa. Okey, Muhammad Adi. Okey, nganti nama tu penyanyi Nana Siko bersedia yang ada katanya. Kita ngasuh juri komen dulu kan eh.
0: Kadang-kadang duduk.
1: Okey, akhir Tuan Ricky.
2: Muhammad Adi Helmi ya.
0: Betul.
2: Ya, Tania. Jadi dengar aku tadi vokal ngau music di sejalai lah. Mana jadi ngah terang sebutan leka ya pun terang. Semina bisi kak ketiknya. Sebutan Melayunya bisi masuk mibak penyalah ku tadi. Dia lah bisi lari mimit. Udahnya kak jaga mimik penuduk picing lebih lagi bak brace ya ingat sebedau niki ngagai chorus ngambil ke ndak pasi atau ke flat dan ya pak ujung tadi pun bisa madu kiru ke ujungnya bisa tergelincir mimik tapi overall mana bisa teknik berlagu ke mana pun Tania
3: terima kasih.
0: Okey, terima kasih. Jadi umik tadi ambil ke nama tadi jako juri tadi ambil ke lalau mene. Kenang ke mana kagi?
2: Ya, kenang mana ngalus kagi. Kupunya kedam.
0: Okey, terima kasih Adi Muhammad Adi ne sudah tanya ila date baru ne.
4: Yang ngari ke sapanya
0: nah. Yang ngari ke sibo ne ditanya.
1: Kalau ngari ke mere ne.
0: No.
1: Terima kasih Muhammad Adi.
0: Terima kasih Adil. Asroh ya tahu yang ya kita tadi.
1: Tahu yang. Sama kau TikTok enggak lah aku ne.
0: Engkau kini aku nak kalau mera TikTok ya aku tapi aku nemu ya TikTokers lah tapi nak kalau melayan yang pun TikTok. Okay, terima kasih lah datang baru ne. Okay, penyanyi kita kedua atau salu kita mendoa ya.
1: Ini ya.
0: Nyak duduk ya. Lalu kita deh.
1: Malah aku tahu.
0: Okey, nyak tadi penyanyi kita kedua, Ukar. Lama lah. Lama ya dah datang ke konti kita. Aku ya nggak jadi ke amal ya. Berjuruat penusah aku ya. Oh, Joko, aku dengar. Kenapa lah aku dosa ke cerita tu. Nah, lihat lagi aku nyebutnya ke cerita baru lagi. Tanya ya deh.
1: Tanya ya sebab aku baru ke bimbing itu.
2: Apa nih? Sal tuh
1: nom. Tanya dua bimbi.
2: Apa lagu sal itu Ukar?
1: Mau tinggal tanya tripi.
5: Main lagu dari Louis Bennett Belala.
4: Oke.
0: Tanya deh nama deh.
4: Hari ini penatai tau, segi orang Sibo.
5: Sibo ditempu.
4: Sigi orang Sibo. Okay, nama laban kira ke aku baru ketubah meda ya tau, Ana.
0: Oh, biar. Asuhnya kalau kita cetaknya, kau mayau ke danuan lah.
4: Iya.
2: Ini ada Sibo, mesti ukal.
5: Pasai.
0: Orang Pasai.
2: Pasai ini bagi?
5: Pasai tekau.
2: Oh, Pasai tekau.
5: Iya, iya.
2: Bila ketemu dia
5: boleh.
0: Udah sedia nonton yang setukar?
5: Udah.
0: Oke, kita berinang lagu Sapa Tadi Belala dari Louis Bennett.

0: Betul dia juga.
1: Mana mana.
0: Segi bagas pena nempiak jari.
1: Mulai semangat dia.
2: Okey.
0: Pelagi juri kita.
2: Sama-sama. Pelagi juri kita. Ya, dengan komen juri Kal ne.
3: Okey.
1: Okey, Kal.
3: Okey.
1: Tania dah berani nguji belagu.
3: Terima kasih.
1: Dengan aku sebut titik terang gak bak leka lagu.
3: Okey.
1: Nyemetak di dengan pendeng. Mina bak high note nya kak. Jaga-jaga mimik lah.
3: Okey.
1: Enggak dia perlu nemu dini note dia ke patut ngena tino kah ngenuan untuk high note nya.
3: Ya.
1: Dia aja mah. Tapi overall memang mana rindu dengar.
0: Okay, terima kasih juri.
3: Okay, terima kasih.
0: Kita datang baru
3: nak.
0: Okay, bye bye. Aku mah baik.
2: Mah baik dari semua yang aku.
0: Okay, nyata diukar.
2: Okay, nah dua dah nak.
0: Oh, dua dah hari sibuk nak lagi. Mah dua kita.
2: Gaby saya nak. Kita mana
0: mana
2: sibuk dia. Okey, udah dua hari sibu. Siapa kak? Tanya aja tu.
0: Ibian
2: nih. Ya bisa madah tadi nih.
4: Bedau datang kau jangan.
0: Bedau datang. Bedau datang.
4: Di rentau jalai dia nak.
0: Ibian gak pelagu.
4: Nggak Ibian.
2: Kau pelagu gak Ibian.
1: Wakil Sreman.
2: Nanti penyanyi udah datang. Okey, siapa dulu?
0: Aku laku ke telefon di Miri dulu.
2: Okey, boleh.
0: Jadi, ngagai balap ninga kita enak. Okey, semina orang Miri. Ngagai menembuka tau ke kita ngari ke Miri. Hari harus telefon kami di WiFi Miri tau. Berkosong 85-427-053. Ya. Okey. Okey, sibu. 084-353-224.
2: Okay.
4: Sudah aman mereka dekat ngelaku ke nombor telefon 083-325-4346
2: ke kuci yang mereka boleh 082-258-633 ngau mereka 634 dua harus telefon belak boleh ni. Okay. Alberta bisa orang kan ikut ke studio ni nuan dia bisa yun datai ke studio nadai cerita ni. Okey, siapa ke dulu berkijab lagi? Nyawat kan lagi ni?
0: Siapa ke dulu berkijab? Nyawat tu dah. Yeah. Tu minta juri nyawat tu lah. Bisa tanya orang nama juri tu. Iban tu lian kah? Kak bebek kamu Cina.
2: Sawat?
1: Nama tu. Jadi, nyawat tanyanya tadi.
0: Pedih nak kan?
4: Pedih sikit nyawat
1: soalan. Pedih mereka nyawat. Sawat nyamai nak. Iban tu lian lah.
0: Iban tulis.
1: Nama gagak nanya umnya dah.
0: Nana mau nanya, nanya okey aku.
2: Nanya apa live?
1: Nanya apa live nak?
0: Nanya apa? Tanya apa? Live Facebook.
5: Kamu Cina.
0: Kamu Cina. Hanya dia kau si kau tu tadi. Aku nak mahu nyebut namanya. Apa dia nak sebut nama si kau kenanya? Okay, jadi si kau tari Monica Tang tu tadi. Juri tu
1: kena.
0: Jadi si kau tari Monica Tang tu tadi. Yang ada juri tu di pendapat video lagu yang bakal ketua. Pendapat kontibura serta biar aku kan.
1: Segi lain ya, live
2: pun nak. Bayar tuai dulu.
0: Ya, mesti pedak di live.
4: Lain ni selain jas juri.
1: Ya.
4: Ini nak nasal.
0: Okay, nama. Lepas ini, pendapat videonya kan bisa sebut.
2: Anak membayar tuai dulu.
4: Dia kau berkata juri ya. Bisa dua tiga lekau tolak dulu pun. Dua tiga lekau mereka hal tolak aku dia juri.
1: Ya,
0: aku macam apa Facebook deh. Dia anak kena nulek mereka penyanyi ko. Dia tanya tanya lagi. Semua udus ni aman yang ngosi bu to.
4: Baca tanya komen orang.
1: Terima kasih ya tadi kau udah muji yang megah tadi.
2: Ya dong.
5: Nanti salah makin muji kira ke.
0: Aku nanti ku ngajuri itu sudah berimbang. Nanti tu aku tawa sama nanti pedak lah ke mata tu ya saya ko.
2: Belum ke Cina tadi.
0: Kamunya tadi komen lah tadi ketawa dulu.
1: Iban nindai Iban nak nemu.
0: Boleh orang ngegak lah ke mata tu.
1: Dulu nak nemu lah kita.
0: Okey, nada yang telefon kelip-kelip.
5: Umpai bisa itu.
2: Umpai ni.
0: Nama sama Riga ke nombor telefon kita pelindo sebuan ne.
2: Oh,
0: sekali lagi kita ngelaku ke nombor telefon okay. Sibu 084-353-224 kage kita ke semak-semak ngau konti baik ke Sibu Sriaman Miri Bintul ke tikai ke dia amat konti kami itu nada pemalai. Ah,
2: tahu tikai aja ne.
0: Ah, nada penting pemalai.
4: Atai ya.
2: Ya.
0: Atai aja kita nikit aja kita.
4: Atai aja. Nada bayarnya bagus.
0: Ah, nada bayar. Pai.
2: Ah, okey. Kunci yang sama juga 082-58633 ngau 258-634. Ah, betah bisik kang ngau tu ne.
5: Ya.
2: Siapa bisik kang ngau bi? Bisik bi?
5: Apa bisik tu? Kaki malu si dak tu.
2: Kau
5: malu ngau juri kita kini.
1: Tak ada malu leban. Tak ada nemu si dak sepa juri teringat.
5: Demo sih dah ya.
2: Aau, kalau kumai sih dah ya siaran Cina. You know, nikal baru.
1: Oh, salah rumah. Salah rumah baru.
2: Aau, buka itu. Stesen Cina tu kok. Nikal baru. Salah rumah.
5: Bisa ke DJ kita itu Cina makanannya.
2: Aman ya. Uliah ke belagu lagi translate ke kita. Nah, translate lagi. Okay.
0: Dah janji, dah janji ngari ke Iwan tadinya. Neng kau dah Iwan, dia mesti nyokong kau di sana itu Iwan.
2: Iwan tambah Iwan.
0: Lama aku kan.
2: Sepakal aku tambah Iwan.
0: Lama aku kan ngejak jore dah. Lama aku kan ngejak jore. Are boy fix segi handsome dia. Juga jore nya kau ya.
1: Baru tu 11 plus 10 lah.
0: Okay, hari Mas Diana.
4: Jangan terpengaruh juri.
0: Hari Mas Diana, apakah gambar putih ah juri?
1: Nang umpai nak terpengaruh ya biar. Bisa efek.
4: Bisa efek.
0: Okay, saya tak minta ulang baru nombor telefon Sibu 084-353-224.
2: Nyam kita sehari itu.

0: Nya, nya teh kakua.
1: Mana nih? Oke, oke, baru sebuat baru atau hari kerja? Tawa deh, Bing. Lagu.
2: Oh, di miri dulu meh. Kusul 85427 kusul 53. Oh, anda malu bunyi kedua tadi. Nada berbaya kita belagu program cetak nyalang.
0: Ya. Dapat tu lagi kita ngasuh duit kau aja. Okey, cetak nyalang
1: sorry. Duit kau aja. Nice. Kita on the way ke Kunti kini. Oh, tahu nguji belagu muka ya. Okey, halo.
2: Ni deh.
1: Halo, selamat tengah hari. Halo, selamat tengah hari. Halo.
3: Nada.
2: Nada, nada dengar.
3: Nada dengar.
2: Nada dengar.
1: Amat ne. Aku tu bekat Cina mana rau.
0: Lama nak.
1: Nasi juri nyawat ya. Bukannya Cina Singapura. Lagi tu dia nyawat kat aku lagi. Tuan Ricky ne. Kasih raya kak. Nuan nyawat.
4: Oleh.
1: Apa nyawat kau ya? Kuka ke baju borak.
0: Sawat kini adalah aku kaya. Kak
1: ku jo beli as kecap aku. Kak ku jo beli. Padahal kak tawa dia. Menarik tawa dia. Ya, saya ni same ke ya. Okey. Ya, nyo nadah yang kak mak ninga nyawa jak tau kan kak bisik penanggol meh tadi ne.
2: Okay. Yeah. Sebenarnya miri tu bisik siku pengari tadi sempatnya bisik penanggol anu ya gawak tadi nyadi no turun minya tadi.
1: Au ne. Au ke uji baru ba kucing tu bi.
2: Ya.
1: Nyo nyo tenggelam kan ne. Okey, nadah ngawak. Ka sidak tu berdau bersedia tau ke angka ngubainya bisik kengau kita penyanyi mak yang menyasar itu tadi ne.
2: Enggak.
1: Jadi dia tu kita tahu telefon tau angka kak nguji harus telefon kita 082258633 atau 258634. Okey. Ya. Okey, siapa dah bisik bian?
2: Sampai
1: bisik ni. Uji tak dulu
3: ke? Okay,
1: halo. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo, buat tengah hari.
1: Selamat tengah hari kaban. Siapa tu kaban?
5: Aku Anderson.
1: Anderson?
5: Ya.
1: Hari ni nuan tu?
5: Penatai asal aku hari Sri Aman.
1: Oh, Sri Aman eh.
5: Gawak itu.
1: Oh, gawak di tu, rukucian di tu ni. Okey, tu kang uji belagu tu ni.
5: Noji kejap eh.
1: Okey, boleh. Henderson, lagu nama baik nan?
5: Aku kan mesti lagu hari Henderson ngalai. Nuan dipilih aku.
1: Nuan?
5: Nuan dipilih aku.
1: Nuan dipilih aku.
5: Ya.
1: Okey. Bisi, tanya kini.
2: Siapa nama tadi?
1: Henderson, Bi.
2: Oh, Henderson.
1: Nuan dipilih aku. Bisi kini, Bi, Nuan lagunya.
2: Siapa penyanyi ya,
1: tadi? Anderson Galai.
5: Ya, penyanyi Galai.
1: Oh.
3: Lagu lama.
1: Ya, Nuan dipilih aku. Apa bisik lagi tahu kak tanya?
2: Lagu lamanya ne.
1: Oh. Ya. Anu gay dulu Henderson ne ngikat lagu ke Nuan. Oke. Ada de gawak nan sarito?
5: Nadai.
1: Benong rehat. Oh, amat kenya. Tu benong di rumah ke dini tu?
5: Benong di tempat gawak ya, tapi tempat rehat.
1: Oh, aw ne. Aw bisi ngambil awak nak lama meh belagu. Okey. Bisi bi.
2: Be sistem tu nadai tambah nguji be.
1: Okey.
2: Ya ke YouTube nya meh kita ini.
1: Nguji nya dulu. Okey. Ya, kau kena lolo Henderson tau.
2: Iya. Anang guai, lepas tu bisa iklan dulu. Okey, kita nguji dulu tau, Sam.
1: Okey, au.
2: Tau dengar dulu tau, tu cun lagu tu.
1: Au ya nya.
2: Betul dah. Tu bisa iklan dulu. Betul nya. Kita nguji dulu.
5: Ada yang teringat.
2: Oh, anang guai. Okay.
3: Anang guai.
5: Ah, ya betul.
2: Okey.
1: Bisa dengar ya?
2: Bisa ya?
5: Bisa.
1: Alright.
2: Okay. Bahalo terus nih. Pengari-ari ngari ke kucing tu,
1: Sam? Kucing mah tu, Bih.
2: Okay.
1: Kira-ngari ngari ke kucing, Aw.
2: Okay, bah. Satu, dua.

0: Okey. Nanti nuan atai ke konti mana mana tadi Anderson ni. Tan ada ke kau ke lah banuan ke kawa. Tan nanti boleh ada minggu maya nuan ke bisi awal. Tahu datai ke konti au Anderson. Mana hanya wan nuan tu ke
1: mana. Bapak aku tadi leman suara tu lagi rengak tu lagi.
0: Oh. Oh pia ni. Okey nanti ila lusak meh nanti nuan boleh datai ke konti au.
1: Okey okey.
0: Okey. Tang kuliah kena tadi ni tu Ricky ni.
2: Iyalah sama pesan kena kliponnya dia tempo ya pun tinggal-tinggal lawan kau salah tengah nah. Kau salah tulisan tu tadi.
0: Oh ya
2: segi dia ha kak tengah. Mitiah ke music nah.
0: Ya. Okey. Dengar ke komen juri Henderson tau.
1: Okey.
2: Henderson, taniah nuan dah berani nguji. Tajak nak uliah datai ba konti tapi nuan ka cuba re telefon. Cuma nak entu uliah nak entu uliah de dinga narin tadi laban music ngau vokal kira ndak selari temponya tinggal banyak tinggal si sebutnya nadai terang mendengar itu aku tapi aku percaya nuan pandai tak ke nemu lagu cuma masalah teknikal tengah suhaya kena
1: ya
2: tak uji baru lah mana.
1: Okay. Terima kasih ya.
0: Okay Henderson. Ya kira ke hari kucing yang menyatakan ini Henderson siko peninggal kita dari luar. Terima kasih sama ya lapan uliah punya ke kita uliah ngau kita berlagu meh ke minggu tau ni. Okey hari kucing tu udah Siti dah gait ni bisi ke peninggal kita engkau tadi si daya ngumbai bisi penyanyi ni. Okey halo.
3: Hello, Mia tu hari kapit dia.
0: Oh, Mia hari kapit.
3: Ngarap ke lagu tu ndak di lamun sebun melegai. Lapan tu betul sebun di kapit.
0: Ya, ne. Benar sebun ke kita dian.
3: DJ, boleh ku ngelari ke Yun?
0: Lari. Oh, ngelari ke Yun. Engkau tengah lari ke Yun kan kata.
4: Kesal ku di
0: kesal. Ngelari ke Yun di pintu lo ne.
3: Kasih
0: kian
3: ada telepon.
0: Uli. Sama nanti. How meetnya? Okay. Mia.
3: Minta ampun Yun, tik ku ndak boleh meredek nomor satu.
0: Okay.
3: Hey, lagu lama pinta aku DJ. Lagu tu penyuku ngagai naikku ke belum sakit.
0: Oh, okay.
3: Harap ke ya cepat geraim ni.
0: Okay. Ngari ke Bintulun. Lama lagu nan Mia.
3: Nuan nak mutus hati.
0: Mana mutus hati ni? Lagu hari siapanya?
3: Celia Rusiti ya saya. Lagu lama.
0: Oh, bisa kita sebuatnya kini? Nuan nak mutus hati. Bisa kami ngigak dulu Mia.
3: Okey. Lagu lama.
0: Okey. Nanti nada lagunya lagi
3: nih.
0: Nanti nada lagunya.
3: Bisa aku sepil ya di jatah aku ke mai ke laban ini aku ke minta lagu lama.
0: Nanti semua nada lagi deh.
3: Ngarep ke
4: bisik
5: bisik lagu
4: bisik
5: lagu backup me ya
4: bisik tapi ngai ke delay gala bayar telepon kucing deh.
0: Okay. Siapa bisik tadi?
3: Minta ampun Ayun, tik ku ndak boleh merede kedudukan tinggi au.
6: Siapa bagi penyanyi ya? Cecilia.
0: Cecilia Rusiti.
3: Cecilia Rusiti. Tok ya.
0: Betul mah ya, Bi. Ya, ini Mia, ne.
3: Ya.
6: Hari Yun, ne.
4: Hari sibuk.
6: Hari sibuk, okay.
4: Main hari sibuk.
0: Okay.
3: Harap kedinga me lagu DJ. Saya dudi hari ke noku lagu lagi. Minta ampun tau.
4: Okay Mia, satu, dua, tiga.
3: Okay.

0: minta ampun DJ, itu salah laban orang kak meli barang tu bang. Itu orang kak meli barang.
1: Nanti komen juri dulu, ya, Ulia, Ulia, okay. Dan awak itu sari
2: yang
1: kurang nampak kesayur lagi.
3: Berguai berguai kat bisnes.
1: Ya, ya bertamu itu ya. Kapi ini. Okay, nihaga hari radio Mia Tuan Ricky ini. Okay.
3: Ini Mia terhenti habis nihaga ialah tahu ketinga.
1: Okay.
3: Rewind baru ialah ketinga. Kau mada ya habis vokal stamina. Kau habis power vokal ya. Cuma kak tempo kak jaga lah ngambil ke sejalan engkau music. Yang lain okey aja. Biasa aja.
1: Okey. Ya, terima kasih ya Mia. Harap ke habis ini ngame. Okey, nyak komen juri kita. Okey, udah habis itu dah Yun dari Win Tulu nih Yun. Ngari ke kita Mia ngari kia tadi. Kuciang pan udah habis si Henderson. Jadi kita sebuat ke Bedaun tadi.
3: Limbang.
1: Limbang.
4: Miri.
1: Miri. Sri Aman kini. Kita ke Bukain ke habis si orang ke Telipun. Ada salah nyawut ngakai sida itu nih. Okey. Dan ada yang datai sari itu nih. B nih. Lama atau mayo kita di Kuciang nih.
4: Betul.
1: Di
4: Miri.
5: Ini punya kucing.
4: Sebun.
1: Nama sebun.
4: Nama sebun. Maya ya bisi penangguh tadi Sam. Gak aku gak siko tadi tapi nyak melaban gak nyadi gak nyu last minute deh ngasuh sila nikik konti tadi.
1: Aman ya.
4: Iya. Tangku perhati ke komen tadi bisi siko komen peninggal kita yang madah ke ulih nikik artinya mini ulih agak sempat.
1: Sempat. Okay,
5: bisi masa
1: 40 minit lagi.
4: Laban yang ti hari senadiannya 15 minit udah lah tayar berkonti kita ni tu.
5: Dah jauh
4: dah jauh. Ya.
1: Ya, ni buah make up kena filter ke lagi.
4: Ya.
5: Bisi dah jauh tak kelibang jauh ke.
1: Bisi filter love nya lagi lah lain kemua. Tidak sempat tu 40 minit lagi. Sempat dah so nurun mi lagi bi ni. Okay, Dom. Nampak ngaruh rekuang dong.
3: Awas kan.
1: Belagu.
3: Belagu mah yang ada tengah. Lama dan ingat dong belagu.
1: Awas.
5: So, dah belagu sampai lama.
1: Udah.
5: Buat lagi tu mau jam tau.
1: Dia again.
5: Lagi tu ada duit juri.
3: Boleh. Irau ke denda ampet lagi kami udah menggaim kerupuan.
5: Ah, mereka aku. Tertutup kita dia.
1: Belakang lagi. Okay. Ya, hagi bisi.
6: Sri Aman, nanti kita ke berlagu live kira ke ngawak ke 15 minit. Dan tajak penpia nangkan kenyal lagi. Telepon boleh dikena nyentuh ke pukul 3. Leban tunu tumu teman kita ngelak ke Bala Tenisian 34 sudah nyawa.
5: Kepal lagi bila kau.
6: Saya ke bisi kan siapa tadi.
1: Ya kau jujur untuk ingat ketua.
6: Aku dengar di biar kita nangi ke Mesia Mayu nangi ke sebuan tu ngai masak sebuan kita ke belagu kena telefonnya tadi Arab ke kena headphone
5: kini
6: mana lagi audio kita lagi
4: earphone
5: kena di badan
6: kena mampel hidung
3: mampu pendiam.
4: Ini wakil Ibian tadi nanya tadi.
1: Kini kebelagu mampu hidup.
6: Nanya tadi. Aban 10 minit lagi boleh live.
4: Okey, kami bisa sikok lagi. Bisa dikonti gitu.
1: Berbuat pun kita lagi. Siapa Kang Ari?
4: Okey, nanti. Aku ngejum ke dulu. Ngejum.
1: Okey.
4: Nyak ya. Selalu yang kau cerita nyalian deh.
1: Siapa lama ni ingat
4: tu asuk dia pejar aku nurun cepat ke nurun meh ke aku kena ya. Okey, tanya meh siapa nama yang Brenda sampai kala bertemu meh sampai kala tanya yang nah
7: siapa nama tu. Selamat ngalari semua. Namaku Billy P. Brenda aku ngalah Brenda.
4: Oh, Billy.
5: Oh, ya. Jangan ngalah ya.
4: Okey, baru aku ingat ini aku nak bilik.
7: Datuk Brenda.
4: Kami dua ya, sama belak bisik kursus PLKN.
7: Betul.
4: Jejak kasih. Okey, ngari ke siapa sore itu bilik? Ikan ada wakil sudah lima yang... Sri Ama,
1: Miri,
4: kira Miri, maybe lah.
7: Miri lah, Miri.
5: Okey, gak.
4: Miri, kira ke Miri, meh. Pengarik ke kapan? Nama lagu kita ada. Hidup ke kapan?
7: Aku kak uji ngemai lagu Ricky Anderson, Pengerinu Terlempai di Pengkalan Sunyi. Rakyat balas sebuah ya.
4: Yang lebih udah terlempai. Aku perhati aku ya datang dari itu nama Kia ya.
7: Apa nama ni?
4: Ya tiap kali yang tanya pas tetes ya selalu mansa yang agak Kia. Perhati main tiko beti tua ya. Bisnes Kia ya nak?
7: Bisa.
4: Tanya main belum Kia ya. Perhati aku perhati main tiko yang saya teratai nama Kia. Kau patut nana tu tadi majar datai nabi.
1: Okay.

0: Balai jelai.
1: Nak lebu dengan kau kata Rena. Oh, nak lebu dengan kau kata kau.
0: Terima kasih ke Rena nanti nak tarik. Sapu ku tiga-tiganya tadi.
2: Okay. Tak, aku sikit nemu vokal ya.
1: Okay. Komen juri. Okay.
3: Hello, Billy.
4: Hello.
3: Terubah ya, Tania. Nuan bisa teknik belagu ke cukup mana?
4: Terima kasih.
3: Suara nuan terang, nyamai didinga. Feel dalam lagu pun bisa. Lalu leh ngasuh hati peninga sino. Apa nuan nyong ngasai ke peninga yang bisa dalam lagu. Overall sangat sangat mana?
4: Terima kasih.
1: Okay, Billy, puas hati ni?
4: Puas.
0: Terima kasih, Billy. Puas hati
2: lepas tadi, dia suka dedegi peluar dulu.
1: Udah tahu, baru ya mantai keki ni nak.
0: No, nah, jalan-jalan, jalan genai, datai, datai. Genai-genai, datai.
1: Okay, terima kasih Billy ngari ke sidak B ni.
0: Ngari ke B, tadi lepas saya dah jejak kasih deh.
1: Okay, ngari ke kaban rempo.
0: Nanti bisik ke Miri lah. Roger-roger pilih.
1: Okey, anak korang.
0: Lama-lama kami dua nak bertemu
4: 13 tahun ya.
0: Ke penudi sikit Maya Pil KN aja.
2: Oh, ya lama menanti ke kita.
4: 2013
2: 2013 ko ya.
4: Betul.
0: 2013.
2: Lama-lamanya. Okey, bola-bola lamanya. Lama.
3: 13 tahun.
0: Okay lah, okay, thank you Billy. Terima kasih Billy.
4: Sama-sama.
0: Harap ke bisnes kek no mujur.
4: Amin.
0: Nanya sikit itu. Amin. Nanya baru kek lagi.
2: Okay, nama-nama saya status ke belakang apa dia. Mayati ku betul. Ya.
3: Sambil ngagak kek, sambil belagu.
4: Oh ya.
0: Ini kamu ilak Nana.
2: Nanti kita bisa pedih tulang di kak ya. Nanti kita kak, namanya kore krok-krok-krok-kropnya. Nanti namanya buat.
4: Visio.
2: Visio,
1: gika ya. Ini buka sponsor.
2: Apa lah promo ku ai.
1: Mingguan orang ke namanya nombor satu kini.
4: Oleh.
1: Kalau nak bunyi nama okey dah, kita ya. Terima kasih Billy.
4: Sama-sama.
1: Okey. Jadi kami di Kuching tau, bisik ke baru ni ke tau. Ya.
0: Kita terus ke dia meh.
1: Terus ke kita ni.
5: Terus dia lah saya.
1: Baru ni ke.
0: Laman ke benda bisik tu.
3: Berapa ikut ke belagu tu?
0: Limbang je ni ke benda.
1: Ya aku.
5: Nah, Limbang.
0: Limbang ke Kuci ya.
1: Ya.
3: Kita nanya.
5: Limbang benda. On the bisik sikut lagi.
1: Okay.
5: On the way.
1: Kita nanya ya. Ya kak nari ke siapa? Oh tu. Majid tu.
0: Kumang.
5: Siaman. Oh meh Siaman benda.
1: Majid.
5: Oh Siaman benda.
1: Oh dari.
5: Oh.
0: Ya, kumang kita itu. Siapa nama?
1: Nak kalah je. Eh, tanya.
5: Tengah jam. Kalau
0: kita kalah lau.
1: Okey, boleh dengar.
5: Halo, Mang. Nama?
1: Boleh dengar.
5: Berita.
1: Aspiak nak boleh ni?
6: Okey nak dengar. Apa nak?
1: Kena ingat.
5: Amat, ayah ada
0: dia. Apa angka kita?
1: Tak.
3: Merurut.
1: Kau merurut?
6: Ya, merurut.
1: Oh, pegawai nuan ke ni?
5: Oh,
3: besar.
1: Akak merurut au. Pasuk kenanya aku ngannya diangkat kian eh. Au. Kalau pun ado kena.
5: Pedar patung ayo ada.
1: Patung ku tadi pian.
0: Anang ngasuh sahabat.
5: Siapa nama mang tau?
1: Ya belum.
5: Oh my, sorry.
1: Nanya.
5: Laban
1: atau kan tadi?
5: Sudah tutup. Saya gaya.
1: Kayaknya dia.
0: Oh, siapa nama non mang?
6: Nama ku Aurora Liana. Umurku 14.
0: 14. Siapa nama tadi?
2: Rora. Laura.
0: Nama kiri? Aurora?
6: Ya.
0: Aurora.
2: Aurora.
0: Nama siapa tu?
2: Aurora. Tu saya pendiang kami
1: tu. Aurora.
2: Ini kami minta dutu ngecek pendiang tu.
1: Aurora.
2: Okey, nama lagu kita saat itu Aurora. Hari ini Aurora tu ne?
6: Hari Bau.
2: Hari Bau.
1: Bidayuh.
2: Bidayuh.
6: Bidayuh.
1: Bidayuh. Iban ne?
6: Mami ku Iban.
2: Oh, penakar.
6: Oh, inekku.
1: Oh, ini no.
6: Ah, ya.
1: Okey. Bidayuh Iban mah tu ne?
6: Ya.
2: Nama lagu kita.
1: Nuan dulu, Aurora. Nuan ngari ke siapa? Miri kita bisa Miri.
2: Limang ngos Sriaman bedau.
1: Limang ngos Sriaman bedau.
6: Sriaman.
1: Sriaman. Jumpa dengan yang mana? Dari ke Sriaman.
2: Nama inai orang Sriaman pia.
6: Ya.
2: Ni patutnya.
1: Dari Sriaman.
2: Okay, nama lagu kita Aurora.
6: Bujang Sarawak.
2: Bujang Sarawak.
1: Nolong aku tanya oleh nah siapa-siapa meh ibian kini.
2: Oh besar banget aku tu lagi.
5: Nolong aku TV aku dah tutup.
1: Nampak neh. Okey siapa oleh kini?
0: Mbak Miri tau mah.
1: Ngerang Debi. Okey okey. Bujang Sarawak hari siapa Aurora? Hari Bibi Chloe.
7: Baby Shima.
6: Baby Shima.
1: Baby Shima.
7: Okey ni ke Baby Chloe.
6: Hari tadi aku tak tahu.
1: Boleh boleh. Pegawai nuan meh.
6: Okey.
1: Pegai deh ja. Sambil le belagu sambil dah pegai out. Okey. Kemerorotnya aku ya.
2: Okey. Okay. Nuan nuan sambil pasang kedak mabe.
6: Kemudiri ya.
1: Kemudiri ya.
2: Kemudiri uli.
0: Okey, Aurora ada sedia nuan?
6: Okey.
0: Mic.
2: Mak duke dulu mic-nya.
1: Kak semak dia.
6: Kita aneng gue.
1: Okey.
0: Satu, dua, tiga.
1: Okey.
0: Sidinga, Rora? Sidinga?
6: Si.

0: Star Sabaro.
1: Ya, nah ingat ke liriknya dengan wah. Oke.
0: Uli ya hanya sampai ketika lagi uli.
1: Oke.
0: Dengan wah. Kesamaan saya. Karena malam apa juri spia ya ada.
1: Mereka kan Cina.
0: Mereka Cina. Oke.
1: Oke. Cina.
2: Oke. Baru. Oke. Pak satu dua tiga.

0: berapa umur di Aurora?
1: 14.
0: Seberapa tu kalau mau pakai lagu?
1: Kalau
0: selalu boleh umur kan?
1: Masanya aku berlagu nada boleh nombor tapi masuk final.
0: Laban lawa mana nyawa ada dengar kau meh. Boleh tanya ne. Okey, tang nama-nama nyerah ke juri au Aurora tu juri kita minggu tu Ricky Ribut. Okey. Juri komen ke kita.
2: Okey Aurora tania kuningan wan bisi suara halus. Tulen nah suara halus sebut nuan halus sebut. Jadi basic teknik belagu ke mana nyemeta didinga pendeng. Bisa vibrato segi ke bisa keperluan dalam lagu lah lebih di bekal lagunya tadi. Ulih-ulihnya di BBC ma kedua.
0: Oleh mana? Okay, nyak komen juri Aurora. Terima kasih Aurora.
1: Okay.
0: Ila datai baru ke konti ya. Nanti kan si awak meh. Okay, thank you.
2: Okay. Thank you.
0: Mayu sudah sebuah terdari.
3: Kumai kap lagu macam.
0: Singkat dia. Okay, thank you Aurora. Thank you. Okay. Kap gambar.
4: Okay.
0: Ujung lagi out. Lukis lagi.
2: Nanti
0: kap gambar. Okay.
2: Nengguai pulai.
0: Kap gambar. Nanti spiannya dulu. Lagi kap gambar ke. Okay, Aurora, terima kasih Aurora. Ngari ke Seriaman ni Bin. Oh, lantai hati ni Bin.
5: Hey, you can tak Sam?
0: Ya.
5: Asyik kat goret ke ko kereta ngas doa kia. Goret ke kereta, anje.
2: Kereta. Kayaknya jauhnya dia tu lagi boleh mengurit.
5: Juri, nama lagu juri? Mana tiga kaptara?
2: Dah sama lagu tu kan? Dah.
0: Dom.
6: Baru bisa sekali.
4: Ngelak kedom dulu kita.
6: Baru bisa sekali.
0: Baru datai.
6: Ya. Tuh udah bak screen tu tadi.
0: Okay. Ya. Berkelalang kita.
4: Okay. Siapa tu nak?
0: Siapa nama ni?
4: Shelly.
6: Baru datai ya.
0: Jadilah
5: pasar baru.
4: Okay. Nama lagu kita Shelly.
7: Ya, sari toko hijau lagu Lucy M. Anak bujang ayah.
4: Anak bujang ayah.
6: Anak bujang ayah. Okey. Alu terus nanti.
4: Alu terus ke dia.
0: Terus
6: nanti. Okey, kita dengarkan pengarian di bang.

0: Okay, ya boleh. Okay, pengaruh yang relimbang tadi tuan Shelly. Okay, komen tuan Ricky.
1: Hello Shelly, tanya mana harga lagu dari rancak lagu dari Lucy M nak?
2: Iya betul.
1: Ya. Kemudian nuan bisa ngembuan buka vocal range ke tinggi note nan mana nilai sebutan nuan tadi pun terang nyamai dedinga bisa teknik ba lagu ke mana jadi dinamika pun bisa dalam lagu nuan overall mana
2: Tanya.
0: Okay, ya. Okay. Ya tadi Shelly Ari Limbang. Iya. Lama enggak lebih? Nah, enggak lebih, tapi aja hari ini.
3: Iya, enggak ingat.
0: Ini lembah untuk kakak. Enggak,
3: enggak. Enggak bunyi.
0: Nah, ikhlas enggak, tapi aja hari oke.
3: Kira ya, semua ya. Bisik pengari, Tane.
0: Sudah bisik, makanya, Tane. Iya. Ya. So,
3: kira ke itu. Uli Hasud, Sam lagu ngejuri kita.
0: Aku lagu ne.
4: Sam dulu udah ngejuri kita.
0: Aku ya. Tuh kasih kenana lama amat udah ngasuh lagu. Hari subah, yo semua diri enggak aku. Lama ngai lagu kayak ngai like tanya TikTok.
4: Ngai like TikTok dulu
3: kayak. Ngai beri power
0: segini. Okay, aku nguji mehau, nguji merindang kita ke benua bersebuan tu aku. Dah tu lagi baru kita ngasuh nama tu juri kita nutup ne. Okay, anang beri berkah kita tahu. Tau semina merindang kita aja.
3: Nenek salah dia balap ringan.
0: Ya, okay. Nguji aja tau. Nama tu juri kita nutup ne. Okay, anang beri berkah kita tahu. Tau semina namanya bawah-bawah ne.
4: Ini kami nemu deh.
3: Salah dia balap ringan.
0: Kini aja ne. Tanya ya tu. Aku kena di PC tu tak ngaya pansok baru ne. Namanya bawah-bawah ne.
3: Uji nuan mute ba Facebook.
0: Mute ba Facebook tu ne.
3: Mute ba WiFM.
0: Okay.
5: Mute de.
0: Okay. Tak kanya de. Okay. Thank you be.
3: Paham.
0: Nama tu kesal ne. Tadi nak kesal ni kesal.
5: Kesal.
0: Ya. Lagu Ricky Anderson tau. Nuan ngasuh aku bersemangat. Okay, bersebuan tau. Sorry aku melakukan ke lapan kem tu nak panjai tali ya. Melakukan aku dalam lagu ni.
5: Sengajaan.
0: Baik, okay sengaja.
5: Itu ni, Sam. Jadi orang bujang WFM Iban.
0: Uji dah.
5: DJ Sensasi, WFM. Sensasi.

0: pandaw niya, Sam.
1: Nang patut dia komen tu mana?
2: Lebih dari kudiang ya lah tuan.
1: Nang udah tu udah bisik lagu ya. Kau udah ngerendau hebat luar tadi.
3: Iya. Macam tidak.
1: Artis baru kita itu lah.
0: Okey, merindang lama dah tidak ya kang asuh lagu. Lo lengau ke tu dah ne? Bunyi, bunyi jumuri. Okey.
3: Ada tajore kita.
1: Bunyi kamainya apa?
0: Bunyi kamainya. Terima kasih hau. Ke udah komen-komen dia meh. Okey, jadi kita tutup. Nah, mau cakap gitu.
2: Okey, kau lagu sen
1: sudah. Okey, ya, lala.
0: Okey, kau pada jam kita itu minggu ialah lah. Nah, maya tanya ialah kita lagu baru kau.
3: Okey. Dia tu nama lagu jore kita. Tutup
0: kan eh. Lagu Ricky tutup. Sebenarnya terima kasih hang genuan tu tuan Ricky.
1: Sama-sama.
0: Udah datang lagi kunti YPM. Okey. Nanti boleh lah datang baru meh bawa ke bukain.
1: Kang ngau kajak meh lah.
0: Okay. Kita sebut besi Jako Kepenudi hari Tuan Ricky berdawai untuk kita.
4: Nanti jangan pukai. Terima kasih ya Panda.
1: Terima kasih. Bila mau baru.
3: Terima kasih. Terima kasih mengagai kita kudah punya kudah tadi sudi nurung agai kunti belagu mari ke Asibu ngau miri tadi. Jadi agai kita kesemak-semaknya nanti nama nanti salah nanti semak kita dekat dikit kunti dikit aja. Maya cerita kenyalang. Maya cetak nyaleng aja.
0: Okey.
3: Mudahnya umahnya.
0: Umah ne. Okey. Udah?
3: Deh.
0: Udah. Okey. Lagu nama tan.
1: Orang ketiga.
5: Dua Sam. Aku gig ngaku ke 34 nya. Hanang ngelengkak ke YFM Sri Aman kita legau. Laban hari pukul 3 atau lagi. 34 senyawa ngau Sri Aman. Nyalai tu dah tu tadi. Dulu ada kita TV tutup.
0: Okay,
5: ngau kita lagi nya siko komposer di Benua Sarawak dia tau.
0: Okey okey.
2: Lawa lagi bin.
5: Masih ada tu. Tidak. Dia tu.
0: Thank you bin.
5: Okay, sama apa
0: lagu kita ya kau?
5: Halo. Tidak omeh.
3: Nah, Ibin lagi berhutang ke kita Zumba.
0: Nah.
5: Zumba tahu, pantun tahu, bedungai tahu aku lah. Lebih ya tahu, mel. Empai.
0: Besi apa?
1: YouTube.
0: Besi di YouTube tuan.
1: Orang ketiga Henry Abin.
0: Oh Henry Abin. Orang ketiga
1: mana? Orang, orang ya.
0: Orang
3: ketiga. Orang. Dia agak nyu.
1: Spelling ya orang.
3: Nyu the by mood Sam. Tadinya dia orang ketiga.
0: Henry Abin orang ketiga. Ingat nuan tanya ya lirik nggak? Taman
1: ingat tak zaman ada yang mbal kerja
0: ni.
1: Net keingat sebut
0: ke mana?
3: Masuk
0: di musim ke PC itu.
1: Oh ni
2: cover line tadi.
0: Kau ya tu?
1: Ah ya.
0: Okay. Okay bapak semua.

0: Okey, selamat ngalah hari semua. Terima kasih alabas sampai mendiang ke YFM. Dia tu YFM Suriaman ngau kita dalam program 34 Surat Nyawa Nemban Ba Adan. Jadi anang kebokai bala peninga terus mendiang ke YFM pia muka meda live Facebook YFM Suriaman pia muka Suriaman FM. Okey, kita tamu baru udah tu lagi.
1: Surah Jawa, nit yang hari lima, hari enam, ngau hari minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul tiga ngalih hari, ngagai pukul empat lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik, pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Surah Jawa. 34 stesen radio RTM. YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Surah Nyawa, Nemban Ba Adan.
0: Okey, terima kasih bala peninga. Greeting baru tahu ke opening baru. Selamat ngalih hari bala peninga kita bala peninga ya kedek saya ke magang. Terima kasih laban nagi entap hati mendiang ke YFM dia tu YFM Suriaman ngau kita dalam program 34 Surat Nyawa Nemban Ba Adan ungkup 5 hari bulan 9 2026 hari 6. Ke sekali itu bala peninga kami ngelalu ke megak kita ya kebisi mendak kami live jam dia tu. Hari YFM Iban pihak mega Suriaman FM kami mesti live di Facebook jam dia tu. Jadi batang randau kedekat baik dalam program 34 Surat Nyawa ke sekali tu hari YFM Suriaman 34 Surat Nyawa Nemban Ba Adan Surat tu ianya pejalai dunia pemerindang. Jadi terus ngelalu ke Mr. Jonas McKean anak Max Kincai ia ke lebih dikelala guna nama Jonas McKean. Terbilang ngau nama lagu, terbilang ngau lagu ya kedekumai terlebak kediri, makai-makai kediri. So ya nah. Ya mega disebut kita penyanyi laban ya bisi udah keluar ke lagu, pia mega ya to kebenar ya terbilang ngagi nama ngau komposer, mega pengawak jadi komposer. Lalu pia mega ya to jadi YouTuber tau ke content creator. Jadi ngari ke YFM Iban. Mereka terima kasih besar ngagai nuan Tuan Jonas McKean.
2: Sama-sama.
0: Diuliah mereka awak direk bukulai ngau kami di YFM Suriaman dalam program 34 Surat Nyawa Nemban Ba Adan. Sebenarnya aku tahu ke ngemanjau ke agak randau tua tu tuan. Yeah. Betul kini sebut aku bahas tentang nama anu tadi.
2: Betul punya.
0: Jonas
2: McKean.
0: Oh. Okey. Nya sedang nyawa Tuan Jonas McKean kebenar ya aku terlebak lagi ngangau ke tu cigo lagi ya nyebut out. Jadi kita ngawak ke ya madah ke penerang diri berkawal dengan penata asal pihak muka petang pengawak ke diatur. Okay. Terus ngegen wan Tuan Jonas McKean.
2: Okay, terima kasih DJ Steven kita terubah ya beri terima kasih ya besar terima kasih ngagai YFM Iban, kelebih lagi saya YFM Iban, keudah sekali lagi ngundang aku gitu, ngau kita berandau baru, kali itu ngau tajuk ya dunia pemerindang lah.
0: Mm-mm.
2: Jadi asalku, okay, ya, niang apa iku asal di Bebangai Kibak Betung, oh. Danya apa tu indah iku berasai memaloi sekarang. Aku tu besai ngau bersekolah pas manggang tu lah.
0: Oh. Nama tu dengar aku tadi nyau empas jaku harus manggang.
2: Nyau meh. Nyau ada bunyi ken kaki.
0: Dengar kenar baru bisi bunyi orang Bebangai. Kita malu dia apa? Nak kurang lebih meh bekerja sudah ada betuang kau deh. Tigo. Aw, lalu katiko batang pengawak kedi atur dia tu.
2: Okey, dia tu aku ngajar lah ba city primary school bas manggang tu.
0: Sekolah primary lah.
2: Apa primary?
0: Ini je sikgu?
2: SK Tanjung Bijat.
0: Tanjung Bijat.
2: Kilik kan?
0: Agi mangga ngetan kemenalan itu.
2: Agi kan? Ya, dah apa? 13 tahun dah buat sekolahnya.
0: Oh, pihak na. Saya ku sama ngau sikgu cikgu ya ke sama bela jadi komposer.
2: Ya. Kan nombor siapa? Cikgu Matius Mombang. Sama ngau ku dia.
0: Ya. Okey, nyalai aku tu bala peninga di dinga kita hari tadi. Nama tu nyamai lagi nyebut ya Tok Cigo laban suah lagi aku ukai kan nyengala bertemu berimbas bau engkau suah sebab ni
2: Cigo ya.
0: Tang berandau berketuk
2: duduk berketuk nyangka aku terubah baru ya lah terubah ya,
0: terubah, ya. Jadi ingat tadi kita yang lalu ke sekali lagi Cigo Jonas. Cikgu Jonas lah.
2: Tahu kah? Nah, tanya nanya. Oh, Mr. Terlebak Kediri tahu.
0: Mr. Terlebak Kediri. Di sekolah kau sida nebiak sekolah keti sida ngangau kena cikgu.
2: Sikit cikgunya.
0: Cikgu Jonas.
2: Cikgu Jonas mah.
0: Cikgu Jonas. Okey, nyata de Cikgu Jonas yang madah Kediri. Nah sikit orang menua semanggang tu mah.
2: Besar di tu dah.
0: Besar di tu dah terlebak. Kati kau ruang bilik ada cikgu?
2: Okey, aku mesti dua lah anak dia tu. Dua anak. Cikgu baru dah belajar di universiti. Nanti kau kombo bulan ujung belas belas tu lah. Cikgu gedah gawak dah.
0: Boleh pengekal hati kita sebilik.
2: Okey, terima kasih.
0: Okey. Kati, laban topik tu atau nanya ke pejalai dunia pemerintahan kemayari kelebih lagi. Ya ke udah ditujah nuan. Reti ya nuan tu kita tahu disebut udah panjai pejalai. Tajapan pihak berkeni ko ni maya nuan berengkah masuk badunya pemerintahan kelebih lagi dunia pemerintahan kita bangsa Iban Tok Kedayak.
2: Okey. Okay. Ya ke tamamat pak tahun maya zaman COVID 2020. 2020 lah. Mayanya ya tadi lah Cikgu Matias Semambang baru berpindah ngagai dor ku gawaknya. Berandau beketuk mah, berandau dalu bisik buah penemu ka ngagak lagu lah maya lalu ngagu lalu ngagak cite album kompilasi. Jadi lalu start berindi arinya lah aku pun ngau kompilasi sada jauh lemai mayanya cite album. Sempat ngau orang ngagak VCD.
0: 2020
2: lah. Agi bisik agi bisik. Kira ke titik ke kepenudi lah BCD-nya.
0: Singkang keterubahnya cikgu?
2: Ya singkang keterubah. Singkang keterubah kumainya Pucau Bukit Semitau lah. Digagak suai menyadik.
0: Pucau Bukit Semitau.
2: Ya.
0: Bukit Semitau.
2: No spenyen.
0: No
2: spenyen. Nampas ngorang nampuak. Terbilang ngorang nampuak lah.
0: Bukit Semitau.
2: Ya, so nah. Dambi lalu gagak ke lagu. Udahnya single keterubahku pada tahun 2021. Lagu Teguh lah. Nyak gagak kumpul. Gagak kumpul.
0: Nyak lagu keterubah.
2: Ya terubah.
0: Jonas.
2: Ndak gagak madah diri dah lama. Baru berapa tahun. 6 tahun, 7 tahun kenyak.
0: Saya tu pengingin nanti tahu ke penemunya. Sigi udah lama.
2: Sigi udah lama. Tan ada peluang. Aku terima kasih yang kayak Cikgu Matius lah badan beri peluang tamak ngagi industri ya.
0: Kira ya udah tertemu ke jalai
2: kawan.
0: Lalu dia tu kira ya udah bandar ya ke dikingin kati.
2: Ya. Ukai ke kak penyanyi-penyanyi pihak menatang rindu gaul bergulai dan apa dah. Dalam industri lebih lagi ngagak lagu lah.
0: Lebih bakal kita ke gawaknya mah pengajar atau ke Cikgu. Dalam kita gawak tu bisik pengerindu kita ya ke ngau penemu kita meh uliah di gagak kita segala yang ngau pengawal kita
2: ya.
0: Tau ke gagak kita Kediri lebih kita lepas
2: ya,
0: lepas ngai betul info
2: ya man
0: nya ko ya ko tau ke info kita kongsi ke Cikgu Jonas tentang maya yang berengkah masuk ba dunia pemerintang lebih lagi dunia pemerintang kita bangsa bekeni tau to tulih ke penemu rindu ke pengawak badunya pemerintahan tu Cikgu Jonas.
2: Okey, dia selalu meda industri kita itu berkembang dari tahun ke tahun dah redu meda. Jadi saya ke kak gak enggak orang bergempuang dia dah. Meri senyap mah. Meri apa tu sumbangan lah mimiat tajak pendak tu kini-kini pihak ya. Terima kasih agak agak Cikgu Gibson atau CEO Fly kami ni Kaban Music Production dah meri peluang mega ngeremai kagi apa tu minat ku dalam bidang tu lebih lagi ngagak lagu lagu terubah ku ngau kempi lah anda gagak mayanya adalah Tinggal Bilun Sila J.
0: Biar na
2: harinya alu ngeremai lah
0: nyau ngenang penyanyi penyanyi ngau komposer sebedau tuang ngenang ngagai nuan kenyadi content creator antara penyanyi ngau komposer ni dulu dipilih nuan tau ke dipjalai ke nuan tau cigo
2: komposer lah
0: komposer dulu lah ngagak kura lagu
2: ngagak kura lagu penyanyi itu nyambil lah
0: nyambil
2: nyambil
0: siapa dulu nerima lagu nuan tau ke nuan
2: aku mpu dulu aku dulu ngeradang jalai terimpu dulu udahnya ada ucukku Alisa Sirina kena tanah ucukku lagu yang ilap aku udahnya lu ngermai-ngermai sampai ke dia tu lah berpuluh lah puluh dah lagu saya
0: puluh lagu
2: ke baru tu tadi baru masuk carta tu tadi ditundik nuan Genevieve Lenya nombor 7 minggu tu
0: ya mari pengagati bisa wakil Genevieve Lenya nya hari lagu keterubah hari Genevieve
2: ya yeah. Lagu lagu kedua ya
0: lagu kedua ya
2: lagu sebedau tu karam sekaram enggak gagak aku gak
0: okey mari pengganti dengan Wan cikgu
2: okey terima kasih
0: ya jadi tu nyau nego ngagai batang pengawak ke udah de pegai Wan selama tu sebedau Wan jadi masuk ngagai dunia pemerintahan kita bansau nya bawa pengawak pelajar. Pengawal pelajar ngadunya pemerintang tu dua bidang yang kebabida. Nah pengajar kita, kita sama belak nemu kati kini utai itu tahu di pedaan yang sama tahu kagak berkeni nuan berjalan kia tahu ke
2: hari segi meses ngajar tu kita bisi meses ke ngasuhan biak kita berkeni bisi tuju ya jutis jadi lagu pun mai aku ngagak lagu pun bisik lah message dalam lagunya ngasuh kira moral lah ngasuh kita tajak lagu pun lagu sino apa tapi dalam lagu ya berkenyak kita tidak tahu putus asa kenyak ya bisik bisik gak tanya ngasuh kita yang beri message ke mana deh
0: okay, semina merindang
2: nah okay, semina merindang ya. Jadi nyajak pedak ku bisik lah dua-duanya bisik kait lagi pun ku bak sekolah bisik ngajar music pihak
0: music pendidikan ketika kita nyebut dia tu
2: seni nama bisik baru bisik namanya pendidikan aku pun baru tu tadi
0: tapi sebab pendidikan music
2: pendidikan music
0: jaga tersebut
2: ya punya berubah-ubah kadang rindu ke kadang dah
0: nama diajar dia mai nembiak belagu
2: ketika belagu nemu instrumen tidak lah maka tidak ke pemberi dua lagi basic ya
0: nama tu kita kata nyebut tamborin
2: tamborin ya kayu ke... TikTok recorder
0: nama kayak ya ke besi triangle cikgu ting
2: nama ni ke kayu TikTok tambah cringing
0: kayak ke
2: yang ketak-ketuk
0: aku nyebut ketak-ketuk suka ti
2: ya ini basic lah aku ngerti tahun 2 mayuh ngagai lagu ngau dia tu ya lah belagu tau kau bisik seni mimik dalamnya ngagak-ngagak utai maka apa tu betap tentunya bedau dah tebok toge sudah
0: ya sehingga main toge tu kira ya tikas ketinggi
2: gigi
0: lah pelabak kaku dah ada tebok secondary bisik belajar kena nah
2: entah kaku pasti ya
0: bisik aku mendak so laban bas secondary kita belajar kena namanya cikgu?
2: Recorder.
0: Recorder.
2: Melodian ke recorder.
0: Hari recordernya aku meda sidak ya bisi maca.
2: Oke. Oke, mien. Ke basic dia maka dah cover tinyanya.
0: Oke, nyap penerang hari pengajar atau ke cikgu Jonas tentang katiku yang ngagak dua bengkah bidang tu jadi perkara ya ke ngerinduk ke hati katiku caranya tadi ulih dia peda sama nyak ko penemu ya kini kenatai ke siko ari komposer kita bangsa ianya cikgu Jonas. Jadi nuan dia tu cikgu. Nuan lebih lantang lagi dikangau ke cikgu atau ke dikangau ke penanyi.
2: Medan dor lah tapi cikgu memang main digaf ya. Ya. Ya. Ku kai gentu penyanyi minar rindu ati jalah. Maya lepa bisi idea agak kediri lah.
0: Lepas hari minta dikangau ngagai nama gelar tadi Mr.
2: Mr. Terbak Kediri.
0: aku nama tu tadi follow nuan cikgu tegak lagunya Terbak Kediri.
2: Oh terima kasih.
0: Mulai aku dengar lagu tu siapa main lagu tu? Kau main ku jawah orang tu. Namanya
2: oh, dia tumpu.
0: Dia ditu. Yang aku madah gay Puan Insian. Orang ditu tu kak aku ngano kami kak aku betul ba ngoya. Ya, kak. Orang ditu tu kak aku ya orang ditu dia kamai ya tanya beranau ku ya. Ila ku ngiga ya kita beranau ba 34 sore nyawa.
2: Wow.
0: Dia tu kita
2: ngamat ke ngamat ke tadi
0: ngamat ke utai ke udah ada perambu jadi bertuah mai sereto bertemu baru kita okey bertemu baru bertemu kita engau siko ari komposer kita bangsa ianya Ciko Jonas
2: okey terima kasih ya
0: okey kita ngetu nak lama kita bertemu baru berandau baru engau Ciko Jonas nangkan kita lagi.
1: Semulai sejalai ga YFM, ba program 34 Surah Jawa. Min tiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buk, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
0: Okey, terima kasih lagi mendiang ke kami YFM Siaman, YFM Iban. Lagi mengkang mengulang aku, Ibin, tau ke Steven Tapa Silai, ngau Ciko Jonas dalam program 34 Selenyawa, Nemban Baadan. Kita mega ya kebisi mendak kami live di Facebook Siaman FM. Terima kasih lepas mampai nyukung YFM Iban. Kita lagi mengkang ngau Ciko Jonas berandau ke kisah pejalai dunia pemerintang. Ya kebisi udah ada pedak ya, pihak mega. Ya kebisi udah di tengah ya jam dia tu hari suba nyentuh ke dia tu lagu keterubah tadi ya kedegaga nuan lagu teguh lagu teguh na
2: ha, lagu teguh
0: lalu nuan punya dak ya
2: ya kumpunya dah ngagak ya lirik ya tu lagu tu degaga ku keniang ngapai ku lah kebenarnya
0: oh.
2: Dah nyak bisi ilah cerita pelakon dalamnya pan udah ada ega Ciko Ria Ciko Boniface lah sing bang aku di nyu lagu nyu tinya lah nyu meresap nyu ya. Jadi sejarah bako ge lagunya dia tanya
0: bisi nama tu pengasai hati ya ke ya. Dalam lagi sekumbangnya kita ya udah nyaga lagunya kita udah ngaga lagunya lalu bisi mega bekai rapet ngau cerita oh. Udah nyadi nak ngajar ya. Kiraya kira ya udah terbuka meh nama cerita dalam teguh tu.
2: Ya bisik tiga cerita.
0: Tiga cerita.
2: Tiga cerita terubah rispia indai ku lah. Ya ya apa tu nama udah nah dai tahu yang lah kira aku udah dulu bidang oh. Tapi ya teguh nyimpan pengerinduk lah.
0: Hmm.
2: Kedua hari apa tu tahu yang rebo tahu yang laki windu bertajak jauh lagi tang teguh dalam pengerinduk. Ciko ge watak kedebai kali yang kaban kunya teguh ngagai apa? Petara. Ya lari sekejap dah nyepulai baru ngagai tanya lu neguh ke diri beberapa pengujung.
0: Mulai ngagai batang pengharap ya ke
2: ya, di, ya ke
0: sepatutnya
2: lah. Jadi tiga lah cerita dalamnya.
0: Oh. Kira ya nama tu tadi ditemu kita ya lagunya ya persennya datai bati mayuah labak
2: ya ndak sitik cita cerita dah
0: ya
2: ada ambil pia-pia lu begulai ke
0: isi ya mayuah
2: isi ya mayuah ya, tajak ya kurang lebih lirik ya kurang lebih tapi cerita di dalam video ni tau pedak lah bisik dia ya, cerita ya. Tiga
0: oh nyak ke ya ke yang pu background ni ke kenyaknya
2: ya
0: isi nak pengajar
2: ya
0: hanya di modal kapan ok terima kasih ke penerangnya Ciko kelimpah hari ngagak lagu ke diri empu siapa wala bagi penanyi oleh nong rintai ke baru nitiah ke randau tua dulu
2: ok
0: sebedau tua ngagak program tu tadi rintai ke dia pengajar
2: ok keterubah ya kumpul lah lagu-lagu teguh udahnya lagu Tanah Ucuk ku ilap aku Lisa Estirena. Udahnya sekedak ya. Maka tinggal bilon sila J. Telai belalai Kimi Thomas. Sulu oh sulu tu sikuri penyanyi Semenanjung. Hans budak Cina. Ya mesti ngasuh aku ngagak rinya. So ya udah pansut. Dua tahun lepas kah? Hans budak Cina.
0: Nama tu nekan beriak dulu pengajar.
2: Ya.
0: Katin wan tok nemu ya kebak Semenanjung dia.
2: Hari Kimi Thomas. Kimi ya, Thomas. Ya lu mai kabar tau. Oh. Ya lu mai kita lu gagak udahnya Rajai berarti. Oh. Olivia C lirik itu hari anak Indo ko.
0: Anak Indo nuan gagak ke agak, Olivia C.
2: Ya. Oh. Leka lagunya.
0: Nada ya. Katik orang pindah tiga puak.
2: Ya, nya Siti lah adanya racun dunia. Olivia Singo Indaya, Winnie Albert. Ya. Bisik ga lama tu Richard Lee Terpada Mimpi.
0: Ya,
2: betul. Lagu ke dah kalau masuk carta Enggai Nyimpan Dendam Jeffrey Tegung. Cerita Pengerinduk Tua Olivia C. Maka ke baru dah tu tadi aku dekat nyulut Ari Ariem apa lagu Nebiak. Adanya Owai Sulu Desendi aku tetap bakal selama Everest Laja baru dah masuk dalam apa RTM baru dah lulus.
0: Sudah lulus.
2: Ya bisik lah.
0: Ini terpesan.
2: Oh.
0: Okey, terima kasih pengajar. Ngenang nuan dia ke laban tua tu di pelabak ke di pelabak tu. Laban ranau tu atau lebih ngagai nuan ya ke bak pengawak nuan komposer.
2: Ya. Yeah.
0: Sentang komposer tu pengajar, tiap lagu kena gagak nuan. Nang bisi bunyi kaku tadi, bunyi ketua tadi, nang bisi cerita. Kati tu nang bisi kawal ngau penghidup nuan sekali kena nuan ngau sida kaban belayan bukai sekali kena bala pangan. Tau ke nuan belum mati ke cerita yang ke bisi nyadi di pedak mata, pedak mua. Tau ke hari ni, terlebih lagi nuan ngagak lagu tu ngelamak tu.
2: Idea-idea.
0: Datai.
2: Kadang dari media ramal lah. Terbaca ke kisah orang berketuk-berketuk. Dibisi idea agak adanya. Kisah kaban melayan. Bala kaban agak. Bisi ke minta. Sanu ke boleh agak lagu berketuk-ketuk-ketuk. Ya. Pasal nama ke aku tutup. Okey. Ya. Boleh lah adanya. Mayuh berdepedak lah. Bisi ke mimimit ke diri empu. Maka terlebak ke dirinya. Sehingga diri empu.
0: Nah,
2: okay, ngenang kalau leban bisi rengat penghidup kita sigi bisik maya kita kediri.
0: Oh.
2: Ya. Okay. Ya, okay, pasal kumpul serta beratunda agar telah ring mata ke bala kaban ke pak punya. Ya bisik ke kerja jauh. Tahu yang kerja jauh. Kediri ke pendak kediri makai ya. Mayuh gilah hari cerita nyata di ukai citi aja mayuh. Cerita ke terlebak kediri tu tadi.
0: Lagu tu kena mah suah kena nonde bala kaban ya kagi bujang darah ya kagi single bakal sida jang sem kita di darah baji kita di mentulu
2: oh, mentulu ya. Fiona
0: Flora
2: Flora, Flora.
0: Engau hanah di Limbang
2: okey oh biasa renya ningannya saiko
0: menyiku anah tu lagu kena aku ngeriang kediri empu menyiku anah. Kita siku-siku kita ninga lagu tu isi ya kediri ambik kita nak sebakal. Kita ngawak pemakai amat pemakai tu sama belak nyamai dan itiah ke pengasai hati. Waseh
2: bukan jarak cik. Oh bisik madah-madah mimit
0: ya. Okey nya penerang hari Cikgu Jonas tentang berkini cara atau ke idea ia ke ngagak lagu tu tadi datai hari ni.
2: Ngau kadang naya driba pun pansut melodi.
0: Melodi.
2: Melodi. Jampan-jampan ya. Lalu ngetus kejap, lalu record buat telefon.
0: Komposer tu cikgu, ia nulis lirik aja atau ke ia nulis lirik atau tahu ke alung ngigak melodi campur ke
2: aku nyadi. Kadang melodi dan nyanyi lirik hari chorus lalu melodinya tiba-tiba apa pas lu record dan nyanyi lu gagak ke lirik dan lu kerembai ke
0: dulu kadang. Ya kesuah diatur dulu
2: lirik lirik dan nyanyi masuk melodi
0: agak cerita dulu
2: dan nyanyi media ramah berkenik ke nama nambah ke dah Bedak cerita-cerita orang. Kadang tanya sekeras-keras dah tanya dah. Nggak lu terus.
0: Sitik lagu kena yang sebedau ya datai di alun di lagu penanyi. Masa timpuah yang agak.
2: Kadang sehari, kadang datai seminggu lah. Kadang lu lekat, dekatnya aja. Orang gak nyeja. Dekat kurus dia nyak. Giga dia nyak. Benar giga idea baru. Lepas kadang utai nyenyet datai. Maya dribal, maya mandi, maya tanya.
0: Kita selalu mendak, bukan selalu mendak, selalu ninggal lagu tu. Isi cerita ya suah bak chorus. Nama ya. Aku anuan selalu ngagak chorus dulu deh pengajar dari opening kau.
2: Ben, dia ke hook korang. Ma apa ma, ke mangka bet chorusnya ke selalu mangka. Amen. Oh, amen ya adanya kita bisi pre chorus atau ke verse nya kena apa deng apa ngepuan lo ngembai chorusnya ke nangkap mamat.
0: Nya arti ya. Kita ya ke okay, kita ya. Kita ya kena di kompos. Ngagak lagu kita nama tu ngemerat tau ke ngadu ke ya kepatut dulu. Jadi kumai chorus ba lirik.
2: Kadang orang lah, kadang orang ripun. Kadang bisi ga ripun kadang-kadang. Udah aku tembuknya tadi. Lalu ngiga bala putusun musik. Aku bisi bapak dan ke jambul gini, cemitan. Will meringai ba KL, KCBL, ba Bintulu. Medak gaya siapa kak maiknya. Kadang sudah, oke okay, sanok. Oke, okay, baik. Jo beranda wong gue sedak lah. Kini ketusun musik
0: ya
2: dah.
0: Jalai nuan ngagai sedak ya nyerah kenya. Nuan ngaluan kenya dulu, cikgu?
2: Ya, ngaluan kenya.
0: Udahnya, baru yang mantai ke idea.
2: Ya. Idea, udahnya. Kini aku kak ketuk-ketuk aku. Oh. Oh, kadangnya roh kena aja lah. Humming kena aja, nganjung kena.
0: Kita nentu ke nama kita, nanti ke peminta kita?
2: Nanti peminta, kadang kurang ke lagu belada, lagu slow rock. Jadi dia peranannya, nyong lagi pentusun musik, tanya. Aku jadi melodi, enggak lirik aja.
0: Oke, terima kasih ke penerangnya pengajar. Tau sebedau tua ngetu baru, sebedau tua mendiang ke mai bala peninga mendiang ke lagu yang kita sebut kami dua hari tadi si te lagu dari Cigo to nama kini lebuh nuan ngagak lagu ke penyanyi bukai to pengajar sida minta renuan tau ke nuan ngagak lagu lalu nentu ke siapa bagi penyanyi ya ke dekat dia suah nuan to sentang rintai nuan ngasil ke lagu tadi udah datai ba penyanyi kati ke nuan nama tu nyedia ke penanyinya sekali ke penanyinya datang ke Nuan yang milih lagu kuda ada sedia ke Nuan tau ke Nuan milih penanyinya siapa bagi patut main lagu kena gagal aku
2: ya medak gaya terubah terubah ke producer sedak orang ke melanja lagunya ngiga sana ke aku ke lagu berketuk muka kadang kempi lah cukup mereka dia ketuk-tuk okey gagal. Lagu tu pasal tu, pasal tu kaya. Ya? Okey, danya Siti, danya independent singer tu. Sida empung ni kak. Kadang-kadang. Bisi lirik separuh aja. Bisi serangkap aja. Boleh nong kerembai tu. Yang nong. Kisah, kurang lebih kisah begitu lah. Kaya. Kerembai, berandau baru. Puas hati. Terus ngagai putusan muzik. Danya dia berandau sampai lagunya jadilah. Kadang ku ngau sida kak kadang lah.
0: Bisi tertangkap ku bawa tu sebut non tadi pengajar independent singer. Nama artinya apa dah?
2: Sida ngeluar belanja ke diri.
0: Nadai di rahmat tu tadi hari baru lah sebarang.
2: Nadai nyalah kira nadai producer, nadai company ke kak dah. Jadi sida tu bisi minat cuma nyak mah tadi kak ngepuan kena. Bisi lu ini itu yang madah lah kita ya nah kita tu belanja atau betul tu bisa juga tidak cigi ya lu minat dah bisa lu terus bisa ngambilnya berbulan-bulan bertahun-tahun siti single lepas ukai senang tu bukan
0: nak ke dia tu kesuah di pilihan nuan cara kedua kesuah di pilihan nuan sama dah tahu ke ya kita sebut aku tadi dah pengajar nuan po milih tahu ke penyanyinya milih lagu.
2: Kadang-kadang penyanyi.
0: Kesuah di gagal tuan.
2: Penyanyi kadang-kadang udah siap demo lalu kah ku biasanya buat tanya sudah ninga sanuk bisa orang dah buat lagu tu nadai. Okay. Kalau berandau pasal kenya sampai jadi Siti gagak ku ditundik nuan tu. Sigi aku nemu Genevieve nya boleh main lagunya. Sikit gagak kena ya.
0: Hmm. Ha. Oh, sikit ungkup ya.
2: Sikit ungkup sikit. Terus aku nanya terus, dah tembu tu terus nanya macam. Okey, aku ya lock on.
0: Ya.
2: Ha.
0: Genevieve tu main hiking nah.
2: Hiking.
0: Okey. Okey, terima kasih ya. Cikgu Jonas. Belalak dah lama. Tu kira ya panjang ke? Tua belalak. Lama dengar ke lagu dari Jonas, Cikgu Jonas McKean, lagu Kedikumbai, Terlebak Kediri.
2: Yeah.

0: Senulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey. Terima kasih. Laban lagi sampai bergulai dengan kami dalam program 34 Seranyawa. Nemban Baadan YFM Seriaman mengkanggau Cigo Jones McKean.
2: Ya.
1: Ya. Yang jadi Cigo, yang jadi komposer. Hmm. Bedau tu, bedau datai bak yang kena jadi content creator, YouTuber. Sebenarnya pengajar, Nuan jadi pengajar, jadi penyanyi, komposer, YouTuber, content creator. Tanya nanya mah. Laban pengawaknya tadi macam kati kenuan magi nya lebuh nuan ngagak tugas hakiki udah nya nuan jadi nyambil komposer pan nyambil nah
2: nyambil ha nyambil
1: kati ku nuan magi jam nya cigo
2: kene teh idea teh lagu tu nyamai dah laban atau peminta dah ndak lu terus teh nya jadi pengawak batang pengawak kemat nya dulu lah. Ngajar ni dulu banyak maya lepas kadang-kadang ko kah ba bidia rama laban ko jadual ke dah terus kerja lebat keluar ba bidia rama nyok tanya ditentu aku kat pukul 9 pukul 9 lah nyok keluar ba bidia rama dah tanya dah gagak malam tadi ni hujung minggu kadang-kadang okay lu terus kadang bisik ke maya utainya pasut maya ku ngajar nilai guru besar nada ya utainya udah dijadwal engkau ke pukul 9 pagi keluar nila nada ya lo menyedit nyamai dah utainya deh
1: kira ke bisi penanggul tahu ke nak tahu kati ko
2: nada ya penanggul pia lo ban utainya kita asal sagi kerja kita nada
1: ada
2: terjanggal untuk minat benar
1: ya
2: maya utainya udah dadu maya dah tengah hari maya rehat kenyang udah dadu banyak pihak pak
1: lebih abah sekolah bisik kini datai idea ngagak telak lagu nya
2: pakai bisik ke kadang berdaulah nabi ya ngai bola
1: lagu siti tadi
2: aku dekat nyulut hari maya lagu ya ni lah pasal dia ke gagal ke ngagak ke pindai lah maya bersekolah
1: ya aku dekat nyulut ke?
2: Aku dekat nyulut.
1: Okay. Jadi kita itu nyu datai ba sebenarnya kita ngagai utai kedai kumai rekening company ngau company kita ya ngagak lagu nyu tadi nyu datai ba singkang kaniki ngagai rekening company aku tu nyau nyama tu ngenang nuan ni kenyadi content creator. Aku pan kelimpah hari terlebak ke diri lagunya tadi kena aku ngigak searching siapa tu dah pengajar tu imbas semua saya ke udah kalak dia kelala namanya orang sini seorang semagang dia tu aku siti lagi orang utai ke ngasuh aku narit hati ianya video pengajar tu video yang kena gagak ya kena teknologi kemari AI by YouTube bisa aku meda ba Facebook ya muka bisa komenda. Nya bisa datai gak kaban kita siko.
2: Mr. Tab. Mr. Tab.
1: Media kita ni tu.
2: Oh.
1: Nama je siko nya kat pihak aku. Cuba mata ya no lah.
2: Oh video video ke penudi tu ya. Oh.
1: Ya ke lebih lagi baka video nama tu movie Hollywood. Betul kah?
2: Ya kira kenyak lah
1: misi-misi
2: nyak nyamai digagak dah tajak amat amat susah ke kadang kita dunia nyelayan dah tapi dia teknologi dia tu nyamai dah tu tak tunjung jari je kita ngadup ya nyak kebuah selalu cerita Iban tu berani ko
1: cerita nama
2: cerita Iban AI Iban
1: Amai ba YouTube bisa sitik.
2: Bisa sitik.
1: Episod dia nak
2: dua aja geleman.
1: Agak ya. Ha. Sidai berkayu ah.
2: Berkayu ha.
1: Datai benur sitik. Meda
2: menuanya puang.
1: Udah ada lengkap. Ha, lengkap. Awang kang kerawai.
2: Ha, kang kerawai.
1: Amai.
2: Bisa ba YouTube. Ya.
1: Siku hari follower.
2: Oh, yes. Terima kasih. Terima kasih.
1: Okey, okey. Nama dari Indo. Mada cerita penikar. Cerita yang kelama. Udah ada kemaru. Kita ingat teknologi kemari.
2: Ya.
1: Ada kemari kita AI.
2: Nah, dia kita udah ke orang ke nemu. Udah cerita-cerita lama. Tahu diambil baru gagak style AI. Yeah. Awak ke generasi dekat datai. Ndak pupus tanya pada berlama.
1: Cuba kita belajar ngau lisan.
2: Lisan.
1: Itu ngau video.
2: Video.
1: Ya. Okey, nyak bahas tentang nama tu, ngerampas kira ya, bahas tentang pengawak yang kebisi di pelajar di
2: kebetulan. Nyak di kerindu lah minat. Nah, nyak selalu ngagak video-video kena awak.
1: Nangnya tadi, nyokik kak ke belajar tau ke mic pengajar tu, nyebuat otak kerikum mic content creator tu. Nuan lebih hangi ngagai video tau ke ngagai video maksudku nyak tadi pengajar. Erti ya nyak tadi, ya kena sebut aku tadi. Mantai ke video yang kebakai rapian kau pendiau kita yang ke dulu monya atau ke bakal ngagak city movie sekali kena video ngagak nama tu tadi background music atau ke video music
2: kumagai
1: lebih hangai ni
2: movie pendek labanya nyamai gi hari ke panjai laban tib cerita bantu ukai tanya mayu lagi risiko ya sebab aku pun pabuk juga dalam tanya lah kan cerita pasal dunia iban ke kelia enggak ke orang lagi lu ngecam
1: risiko komen tanya netizen
2: kan kan lawan nama ketuk lawan kadang orang paham AI kadang orang tak paham orang ketelebaknya nah dari punya aja kau kena tebak nama di ketuk ya kai kedekat kita aja kadang lawan ya bedo oleh macai gak dah.
1: Amai.
2: Ha, oleh macai gak. Jadi kena latih lama.
1: Sekurang-kurang ya kita merep ngegati.
2: Ha, si cuba. Jadi tapi si orang kak ngau ku ngagak ya aku lah ngagak cerita video lah tipsi orang mesti cerita tahu gak
1: sama belah berkunci.
2: Belah berkunci. Ha, cerita-cerita kelia.
1: Jadi steam movie.
2: Steam movie ya.
1: Ya.
2: Okey, aku kebuah ku rindu ge. Negara putih ya. Nerei sira rupo ti ada kan.
1: Ise siko ya ke suahna pada aku. Tahu ada sebut nama itu.
2: Ibu AI
1: aku. Ibu Juli.
2: Ibu Juli.
1: Okey, terima kasih.
2: Susah tiru lah banyak.
1: Terima kasih atas tentangnya Cikgu Jones. Tua tu nyau nyingkang ngagai kita ya kenyok kadatai ya kenyadi komposer tu. Nyingkang agaknya rekening company. Rekening company itu kena kita nama pengajar.
2: Nama kena nyaga lagu lah.
1: Nyaga lagu.
2: Nyaga lagu.
1: Itu dipilih atau ke meda nama kriteria ketika kita cara kita ngagai sitik-sitik rekening company.
2: Okey, temu sitik lagu lah. Temu sitik lagu jadi proposal ngagai company. Jadi sudah minta tahu kami ngeluar ke lagu tu buat company.
1: Company.
2: So company bisa lah atau berundi yang renyah. Medak quality okay baru keluar.
1: Lagu tu tadi dah cikgu ditemuk ke dulu di studio?
2: Ditemuk studio lo. Sudah temuk semua baru nganjung ngegay tanya. Kita perlu medak kita ke ngeluar bila-bila. Jadi sudah medak. Okay keluar company kamu keluar.
1: Ngawak ngagak lagu tu tadi udah tembok ngau penusun tion tadi
2: tion denya masuk vokal ngagak key dulu
1: masuk vokal tu udah bisik penyanyi lah
2: bisik penyanyi
1: baru ngagai ada kedeng company
2: udah temboknya video tau dudi kadang video tau dudi temboknya anjong company nganjong ngagai tapisan PPLT danya Siti Ria ke company nyamai nyagal lagu ke dalam tanya under Siti Prabuang company. Lepas dia tu ukai ba tanya aja YouTube digital streaming bukai pun boleh dikeluar.
1: Nyaga nama kenuan tadi Cikgu Hak Cipta.
2: Hak Cipta sebab kadang-kadang baru keluar lagu udah di download orang. dah di re-upload orang. Jadi kadang sudah YouTube perlu madah direct company nemu. Okey, madah sama ada di silent atau di strike computer channel orangnya. Jadi temulah.
1: Kira ke nyat tadi mah.
2: Habis di bawah sebuah band terkenal kita kadang-kadang baru setengah jam dah di rilis by YouTube. Paham dah download dah. Di upload sudah buat channel sudah empu. Temunya dia tu nyamai je, dia tanya temu.
1: Nama utai ke nak tahu di kerja ya ke orang bukai ya ke kira kena ada sanggup power data ya lu bukan data ya udah diposting ya lu repost.
2: Reshare nang awak.
1: Reshare nang awak.
2: Lah banyak agi tanya. Ya kena tahu ya download. Dah lu kah baca channel yang pu. Hanya nak tahu jo ngiyang ya.
1: Ngiyar.
2: Bisa janganlah. Ya kadang-kadang YouTube perlu strike. Ha, semua dan tutup padam kena atau ke bisu. Orang nak nemu tu penekak saja. Tengambi.
1: Maksud sitil ke jaku copyright claim.
2: Ha. Copyright bisi berapa minit pun tiang ubahnya bisi berapa minit okey copyright music tu. Hari berapa second ke berapa second boleh mah claim.
1: Ya. Yeah. Ya. Kira nyob saya tak kena sebut tuan tu tadi.
2: Usai. Ya kadang nyak mah company apa tu? Ya guna ngau company. Hari tua ngerekod lu kah ba YouTube tua nari orang medak. Boleh kan ada yang salah. Tak ada orang mata.
1: Sebagai kita ya ke nyadi komposer ngagak lagu, kita milih ke cigo ke rekening company.
2: Nak aku cigo dah dia lu dia mah.
1: Dah terlebak pasti.
2: Dah terlebak sini. Bisa ke? Aku kalau engkau kembali mukai agak kurang lah.
1: Nak kah dia tu bak siapa?
2: Dia tu engkau kaban music production lah. Adanya lagu Jenevi Ketrubah tu bak engkau sedar arsibu Elias.
1: Kita di city company-nya ditetap ke pemanjai pengalaman kita dia atau ke
2: Nadai.
1: Dirim pun tetap.
2: Nadai kontrak dia tu. Nadai. Enggak mau ke Subah. Dia tu nanti pedih mai. Tu kontrak tu. Dia tahu siapa maka non minat penyanyinya non kau sponsor ya belagu pun tahu. Engkau buat YouTube Dream Pool ke YouTube Borobukai Bukai pun tahu.
1: Sekarang kita nakaknya aja. Nanti kita ikat ke Bukai
2: tahu. Nada salah. Lepen kita tinggal jadi ngahat orang. Zaman dia tu pedis.
1: Okey. Jadi tu nyong kenang kita kenyadi penyanyi. Tu nyong ngagai Nuan kena dia penyanyi tu. Cikgu. Okay. Kita milih company kini luar recording lagu.
2: Bisik korang milih. Bisik korang nitih ke producer sedak.
1: Nitih ke producer.
2: Maka aku kat nom lagu. Aku terlebak lagi dengan company ni. Aku din lah. Aku terlebak dengan company tu. Tuk kenyak lah. Ataupun buat company aku pun kenyak lah.
1: Cikgu ke sitik karakter ke tu. Producer. Producer tu buat kita kati nama kini pengawak tu dah.
2: Orang ke ngeluar ke belanja.
1: Kira-kira.
2: Belanja maka aku lah. Aku belanja nang belagu. Hari A sampai Z lah. Hari lagu sampai video sampai semua lah. Ya nanggung semua aku dah tertembuk aku ke buat company tu kaya diam.
1: Orang kena kumai producer tu cikgu mesti bisik atau ke berkenai.
2: Tidak agak. Maka bisa orang minat tanya deh. Maka aku kan ambil no belagu. Lepas non sikit dah temu orang terbilang lalu tanya. Ambil belagu.
1: Nuan ambil aku belagu. Nuan producer.
2: Aku lah belanja ya. Hari non dari rumah sampai ke studio belanja kenyak lah. Tanggung megang lah.
1: Okay. Jadi buat Nuan buat pengalaman Nuan cikgu. Nuan milih producer. Milih recording company.
2: Setakat tu engkau kum kaban music production aku leban ku segi dia dah engkau jadi kru dah terlebak dia. Tapi bisi gua orang minta gagak orang agak-agak dan jadi ni sedakan ngeluarkannya nya terpulai yang sedang pulah.
1: Ya dalam terlebak tu kira ya nuan nyau engkau sedak ya jadi semina kira ke kru lah nya.
2: Kru lu enggak dah.
1: Kru penyanyi.
2: Penyanyi ngagak lagu. Engkau orang syuting film. Film syuting video.
1: Hanya ingat ke konti kereta
2: tu.
1: Okay, terima kasih ya. Ni ke pemalu penting bagi kita tu ya kena dia penyanyi tu cikgu lirik lagu, tion lagu. Lalu ngaga kita akan jadi komposer, dekat ke nakaknya dulu kita akan jadi penyanyi itu. Ni ke pemadu penting bagi kita. Lirik lagu atau ke tion lagu?
2: Lagu ke uliah debaik.
1: Debaik nun. Ha. Sesuk ya.
2: Ha, nyalah.
1: Pemandai dari pemindah lagu.
2: Ya. Kadang kita lagu mana tuan dak terbaik ke lagunya. Hanya penanan tu cuan ke? Hmm. Ha, kalau enggak maka lagu teguh aku nanti berapa lebihnya lagu beladar. Ha, kau cuba lagu maka terbaik ke dari uliah ke? Tajak nyawa anda ke mana biar? Ya.
1: Tang. Mana?
2: Ka. Ha, jadi kenyak lah.
1: Tuk follower ya.
2: Benda gaya kadang producer ke ngambil nentu ke ya. Bagi aku ketiga-tiganya penting. Lirik, melodi, enggak penyanyi. Di penyanyi mana lagu kurang pun ada intutinya. Mana lagu di penyanyi enggak boleh main ya pun macam dadai-dadai dah tain handak tai badan gitu kita. Ya.
1: Laban wan ke komposer. Nyo jadi komposer, nyo bersentang wan ke jadi komposer. Nama kini ya ke patut lagi. Lirik atau ke tion lagu. Dua-dua.
2: Baku dua-dua. Beda gaya lagunya, mood lagunya.
1: Lalu ngop nanyi?
2: Nyanyi itu kadang nyak lah. Temu pen siti lagu, terbedau bisik penyanyinya, pedih ngiga. Maka lagu tersebut ku tadi, laban ku dah target segi yang mai. Aku demu kena cara yang mai. Lalu segi tujuh je. Tapi buka itu lagi, mungkin dia terbuka lah.
1: Okay, terima kasih ke penerangnya. Cikgu Jonas. Jadi tu kira ya sedekap nudi tangga tahunya tua ngetu nak lama.
0: Tiga minit. Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Serajawa. Nitian hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ke balatilah dia bagi industri muzik, pengelandian jari, nyarang buah, mukir, fashion, movie, adat gaul main asal. Boleh mengadil pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukur industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Neban Baadat.
1: Okey, mengkang ngau YFM Seriaman. Dalam program 34 Seranyawa Neban Baadan, agi mengkang megak ngau temuai kita si kewari komposer pia megak penyanyi, konten kreator megak ya ke jadi pengajar megak kita di Seriaman itu ianya Cikgu Jonas. Tu Cikgu. Kita lagi dalam topik dunia pemerindang. Penguji ya ke pemaduk mar di tapi sekumbang udah nujah dunia pemerindang kita ya bangsa.
2: Mayuah tang dan tu lah nyamai dikenang sekanya. Memang becik mayuah lah dari segi macam lagu lah. Aku lebih ambil lagu. Habis orang uliah mai dan nyamsi ronda uliah mai dan nyamsi orang ngetu. Sampai bertahun-tahun ndak keluar ke lagunya. Ha. Ya Siti cabaran cabaran bukai lembau aku ngenang biasa gigi bisi. Ha, kita tunjuk aja lah. Ha, asam garamnya biasanya.
1: Ya.
2: Ha, ris kawal, ris semuanya biasanya.
1: Asam, masam, garam, masin,
2: asin.
1: Payet. Payet. Kenang ke payet.
2: Kenang payet. Setakat tu nadai gak lah. Baru berapa tahun jatuh nadai gak. Saya bisi-bisi

0: Retik renyah.
1: Lagu Veronica dan Sasha.
0: Ya, bisik-bisik ba KL lah.
1: Ya ke ba jematan bisik Kerpau.
0: Aja Langkawi. Langkawi. Langkawi. Celap main ya. Kata dia tau.
1: Nama jematan bisik Kerpau nya mo sida ingat.
0: Tau, ada tadi.
1: Oke, terima kasih ngajar. Jadi itu jaku perangsang nuan ngake sida ya ke baru dalam perambu tau ke benong. Nyingkang dalam dunia pemerintahan kelebih lagi atas sudah lama atas okey atas lama atas baru kelebih lagi
0: okey gage balat ke nguji masuk kita siti ati ke mesti kreang lah mesti kreang laban okey sarito ke alu sarito tembu nak ya ya banyak penguji dari segi lagu dari segi kita masuk dari segi kita recording dan kadang udah tembu anjung ke tapisan nah bisik ndak lulus nah bisik orang kecewa pepatnya ya. Lalu sore itu pun nyau merajuk gitu dah hanya mayuh benar coba jadi ya. Dia kita mesti tanati lah anang lalu surut ndak nah terus ke baru ya. Nyap ngajar kita ini kebenarnya ngajar kita ini.
1: Dalam menguji ngasil ke lagu yang kelebih berkualiti
0: nganang agak hal
1: betul
0: nganang agak hal
1: okey terima kasih ya tonyo Jakob Ransang nuan ngaga orang yang kebenuang ningap yang muka mendak kita live yang dia tok live jam dia tok sentang maka kita dah cigo nuan sebagai pengajar nuan bisik tau ke lama tok pengawal bukai nuan bisik pengelandia bisik pengasai hati dekat mantau industri itu kati ko Jakob Ransang nuan ngakai sidak tu tadi nak milih nama pengekuk pengawal ikri pegai sidak jam dia tu dan nuan bisik pengelandia bisik hati dekat nyawap ngemansang ke industri music Dayak Kemayari
0: ok kita mesti nitih ke zaman lah anang lalu meninggal ke diri dia tu orang bersebut ke AI dah lama lagi SI keluar dah ada lagi AI orang baru kan AI SI, Synthetic Intelligence.
1: Oh.
0: Nah, dalam apa ini? Kurang lebih kan udah AI itulah. Nah, kita baru ke bedak AI.
1: AI.
0: Nah. Ya. Utainya nuluang sebenarnya. Okay. Munas ke kita. Tapi kita nak ngambil bagi, tinggal mah.
1: Ya.
0: Anang takut nggak berubah lah. Takut. Muka kita ini melaris. Dari kaset, CD, semuanya. Utainya udah dilalu, utainya magang. Agak yang tua berkata, ya. Ah, kenyamu tanya kita mesti kak, apa? Nyedia ke diri.
1: Nyedia ke diri.
0: Nyedia ke diri. Anak lu tegalnya, dah diulih aku enggak. Anak kenyak lah.
1: Sedia sengau pemansang dunia.
0: Pemansang dunia.
1: Dunia musik lebih lagi. Ya. Merindang.
0: Dini lah. Pengajar pun kenyak. Anak ninggal ke diri tegal. Jam kadang kasihan kedah lama-lama sini. Datai teh baru. Nulih tu, nulih. Kenyak kasih aku. Tiulih lah. Aku tu ndak ge biak ndak ge tuai ge tang agi ge ulih. Tapi alamaran siang dah, siang tak nemu teh kebaru.
1: Jadi di cancel lekak aku tuai ni.
0: Sini.
1: Okey. Terima kasih ya. Tu nyau ngenang Siti ari platform kena kita mantai ke pengelandia kita yang jadi penyanyi, pian ge komposer, ianya Anugerah Carta Sapa Juara.
0: Okay.
1: SCSJ. Jadi itu data barengat SCSJ ke-9 ya kira-kira diatur 3 hari bulan 10 2026 hari 5 5 lemai ba Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan dibagi mena betul. Ba penemu nuan ba pedak nuan ba ya ku udah ada pendiang ke nuan laman tu udah masuk ngagai nyoka data barengat final kita udah medak semifinal harinya di Selangau. Siapa bagi artis ya kedadang nuan tulis ke juara maya tu ilak
0: juara ni terubah kita kat nemu konsep ya dulu itu kan paket lagu tu paket lagu ha paket lagu kita mesti kan nemu kadang tegak namanya nak tu mana tanya tutup ya ukai siti kategori nya ukai penyanyi jadi kira kita dah lagunya jadi bakulah top 3 ke siti ja
1: top 3
0: Okey lagu menjadi
1: kira ya terus jadi sidak ya ke favorite atau ke rindu penuan punya
0: menjadi masterpiece
1: ya.
0: Aku kai lulung ngau lagu dina sini 3 top 3
1: Braban solo induk 2
0: ya Bersolat. Ah, okay.
1: Kira ke kita

0: Pria solo lelaki.
1: Solo lelaki.
0: Kenang lengkap ya. Favorite.
1: Favorite yang Ramdes lah.
0: Ramdes.
1: Okay. Ha, lantaranya lah. Oh. Ha. Ya ke tiketai. Baku lah tu aku lah nak nemu orang buka ya. Alban aku mendak kategori lagu ya.
0: Sadang hati nama bisi Jakob ngegai.
1: Okay, ngarap ke mujur tu lah 3 bulan. Oh. Coba baka biasa lah. Sida tu dah lama kan. Dia nemu nama tempat datangnya lah kadang. Bisi gua tengah cau mayanya. Pia bisi ngat datang lah. Rile sampai buat yang terbaik orang. Ya.
0: Jakob kemari hari kejadian.
1: Kejadian dah.
0: Kita nak boleh nak ke dia tu.
1: Oh. Mana mah tu seminggu ya. Mana? Tiba-tiba maya tanya udah. Bisi nak ingat lirik lah. Ya. Bukuruan dah belagunya, belagu teori ke belagunya. Ya. Tapi bisi ke maya ya.
0: Cukup res, macam
1: ya.
0: Pada penpiaknya samgaram kita jadi orang pemerintah patut ditapi kita kena kita ngangkat diri hari tikas tu ngagi tikas tinggi
1: ya aku. Mai
0: untuk kita jepedak semua mata muda kita magat
1: betul
0: untuk ngagi tikas yang tinggi
1: ya.
0: Dikarap ke kita dalam pengelantang semua kita ngemansang ke industri muzik mayari kelebih lagi bangsa kita
1: ya betul.
0: Terima kasih ngagi penemunya Cikgu Jonas. Tunggu juang ke program Randau Aku ngau Cikgu Jonas. Terima kasih aku sekali lagi ngari ke YFM Iban. Ke Nuan udah beri awak datang ke konti.
1: Nampak ada mindah leban sembuhan tu nih mindah.
0: Ya, sekarang orang kak kroke tadi pun nyonangi.
1: Oh, nangi.
0: Okey, awak semua kita tunggu juang ke program 34 Selenyawa ke sekali itu nemban badan ngau lagu Siti Ari lagu digagak pengajar tau ke Cikgu Jonas ianya lagu kedikumbai ditundik Nuan.
1: Anak nak ngundi ya, anak nak ngundi.
0: Dalam carta.
1: Siapa juara?
0: Siapa juara? Kedidingan kita ini tiang hari 5 sepengudah mendiang ke berita tengah hari.
1: Okey.
0: Genevi Lenya, betul tu nah.
1: Betul.
0: Genevi Lenya ngau lagu kedikumbai ditundik Nuan.
1: Okey, terima kasih semua.
0: Okey. Mendiang ke lagu tu.

Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Serajawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia bak industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: Nicabanacu. Nicabanacu!
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berita kita.
2: Penggerak pagi.
1: Y 912.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak galih hari.
2: Sada lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
3: Hmm.

peningan ngayon, pablagi nilpas pukul 4 alamay. Terus ke rentak ngali hari. Limpah aku lagi dekat berkonsis, kena berita ngau kita. Aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu. Kalau kita yang mendayang ke berita pukul 5 alamay itu lagi. Mendiang ke rentak Randut ya. Dah berita lumai dari Kuala Lumpur. Ya, gaya hari di Bandar Raya Kuching kan panas sangat amat meluas. Pagi bersebun. Harap ke sama-sama kita nyaga pengerai lawan gaya hari ke berketuk mudah amat kita kena penyakit ya. Kelebih agak sendak sepun. Kata-kata kulit batuk macam-macam ya. Lebih lagi bala anak-anak kita dengan semua main berluar. Kita ke udah tuai umur. Menteri uliah kurang ke pas sebelah kebun ya. Tak kau berjalan bak luar. Udah aku berkongsi sekedar berita dengan bala peningan. Aku dulu menendang kita dulu ya. Lagu ke Dubai Frederick. Nicholas kebenar ya. Induk darah julau.

0: Forestry Corporation. Nangkan orang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Group Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke Semarang Report. Tau ke minta bantu hari SFC Semarang Maya. Berjaga, penusah tau jadi Semarang Maya. Bersantu hari Sarawak Forestry Corporation.
1: Ya, agi segala sejalai ngau kami aba awak rentak ngali hari ya. Mulai selamat ngali hari ya guys. Semua bala peningat kaki mengkang mendeng kami. Terlebih lagi Jennifer Jantai dari Kapit. Ngenat ke pengangat ku ya. Ngau kaban-kaban ba WhatsApp bestie. Makasih dah luruk pihak mega Teresa Batuan, Alice Gilang, Ina Peng, saya rumah Ina Chun, Pengulinyang, Brother John, Angelina, Robina, Lakia, kebenar mendiang ke YPM bakal ke ngali hari itu ya. Jadi tu berkawal kau pengawal operasi menih Remang atau ke OPA ya, Siri 3 2006 di Sarawak sudah dilancar ke Remkeh 3 hari bulan tertarik nyentuak 5 hari bulan 9 ya. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah ke 4 tangki air garam bisa dikena berjalan ke operasi itu. Kalau tiap itik tangkinya ngundan 1,500 liter air ke digulai ngau 200 kilogram garam. Jadi operasi itu dia tu ngena biluan seradu langit Malaysia TUDM. Lalu ngemeran ketiga hidro ngau 20 tekat air bak 5 bagi menua ya semarahan riaman betuang kapit ngau limbang. Jadi operasi itu di perjalai ngamik ke hari bak kanang tekat airnya tau hujan serta nambah ke air bak tekat air ke guna bak rumah ngau industri. Yang ambil ke bala peringan mau hujan gagaknya maka uliah nyamuk mengurang ke sebuah nasab di ngamah ke angin. Hanya tadi peringan maya sistem berita ke patut diperhati ke kita. Ya kita terus berperindang.

0: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Yang ambil ke bala peningan mu UPS Menteri Utility ngau telecommunication menua Sarawak dekat cakap lagi berjalan katua dia kena muta ke penanggua suntua air dia berindak ngonya kebuah pihak peningan laban ketika hari dipelabak ke dekat majak kemarau ngentuak tahun 2027 atau ilak berpun dari fenomena El Nino. Dalam penerang media dia upir menteri itu madah ke tajak penaik bak sekedar palan dua nguliah ke air mata udah majak surut dan air bak sekedar tekat ke besar-besar engkau benguah berugok Asya Kirin ngau Sika ditetap ke agik bakal selama. Tajak pihak kandang menua pesisir berpanggai bak sungai temit mengkang tau kena laban penanggus untuk air. Dari 119 buah luri tangki air mega udah dianjuang bak Selampul Sarawak. Lalu palan nguliah kait megak sudah dibuka. Liparinya perintah Sarawak megak dekat pesawat mengatur pengawak dengan agensi penyangga penusiah menua Malaysia NAKMA. Upis meteorologi ngau Sarawak Energy. Jadi mensia mayu lah. Kita ada perintah berkelimat ngena air lalu jampat ngeliput ke sebarang penanggus. Untuk air ngagal upis tik berkuasa.

buah 563 buah sekolah Pemeringau, 84 buah sekolah Skendri. Ke dipegai 12 buah upih pelajar Lilih Menua. PPD ditutup sementara berlabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tau ya. Nyari pernah ngari opis pelajar Menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tau. Nyanya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Pedawan, Bau, Lunok, Semarahan, Semunjan, Serian, Seriaman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau, Ngomradueng. Ya, tiganya pengawal ngajar belajar di rumah PDPR dekat di pejalai ke bak sepemanjai timpuh sekolahnya ditutup. Ngeritau serius ngawatur ke bisik bak surat pada upis Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8 tahun 2026 kali selalau pengurusan ngajal ngau pelajar ketegal bencana dikeluar ke 21 hari bulan 7 2026.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ya, YFM Masa Gulai Sejalan. Agak berkongsi sekadar info ngau bala peninga.

Tau berkawal dengan kontijen bowling Padang Sarawak. Dia tau benua yang berenggat ke penudi berlatih bak komplek lumbak ngomain Bukit Kiara. Latihnya dia tu lah alai sidak tau nelebak ke diri ngau gelanggangnya sebedau orang ke ngatu para Sukma Selangor 2026. Sarawak nguji dekat ngulia ketiga itik midul mas hari 15 itik midul tik diperbuat ke bak pekit tau ke disadang dia tu berengkah 5 hari bulan 9 tau ya.

0: Maya ari ke balat angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, lagi berkongsi sekedar berita peringat. Sarawak, program Sarawak Ku Sayang untuk bagi menua bertuang di Pramu dekat diatur 11 hingga 13 hari bulan 9 tu bak komplek Lumbak Ngomayem bertuang udah ditangguh dulu. Ya, ni tiap ke UPS ke depan suat ke unit ni tiap ke notis ke depan suat ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS. Pengawak nangguh ke program tu berindik hari gaya penangguh sebuah asap ke dia tu ya. Jadi pemutuhnya megah di pihak benal ngawatu komite penyangga penulisan nyiap negeri Sarawak penangguh ke program ngawak aktiviti di ngawa pengawak ngempuru mensia mayuwa. Jadi sebelah tu program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua muka jadi Prambu kena 28 hingga 30 hari bulan 8 tu tadi bak dataran Pehin Setia Rajam megak ditangguh ke ketika sebuah asap.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita.
1: Ya, nama 24 jam kami segulai sejalai ngau bala peningat. Jadi peningat mahu pukul 5 tu lagi kita dekat mendiang ke berita nasional. Hari palam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenya. Kita berperindang ngau lagu-lagu dandut. Pak program rentak dandut ya. Yang tuak ngakai pukul 6 sebedau Emelda Johnny pukulai ngau kita. Bak awak sadar main. Jadi ya, terima kasih hangga semua peningat. Kagik mendiang ke kami. Ini lagu ke sekali itu sebab kita mendiang ke berita. Kita lagu ke dibaik Jeffrey Teguang. Ngai nyimpan dendam. Jadi ya, pergilah peningat. Bawa 34 serah nyawa. Dia aku bisa berandau ngau Jeffrey Teguang ya. Anda ingat pukul 3 ngali hari pergilah.

sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Berita seterusnya. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan

0: Dinga Keme, program Dinga Keme, program Rentak Dangdut Ibu Bangsa.
1: Pukul 5:15
0: Bergulai Sejalan.
2: Ladies and gentlemen, YFM.
0: Rentak Dangdut Pupu Bansa.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, pelingga mayu nak tu aja aku sekolah sejarah kita bawa rentak ngelahari. Jadi ngau tok pelingga nyurut kira aku lawan bawa sadar lemai. Kita dekat Gulango Emma Drang. Tok mumpu dah aku. Bye bye.

0: Segulai Sejalai.
1: 24 jam WiFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFM Segulai Sejalai.

0: kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ning Jau, Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: SVSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Berenggan Final dekati penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Berenggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Lepi, muai, boring. Lagu dikenak ketengah pun ke awak sada lemai kita. Ke lemai tu peningah bak lemai hari 6, hari tu 5, hari bulan 9, 2026. Terima kasih ngagai Nancy Nanggai. Ia kudah bergulai dengan kita bak awak rentak ngelih hari-hari pukul 3. Nyentuk ke 6 lemai tu tadi. Lalu nangkan ketuk peningah bak awak sada lemai kita. Bergulai ngau aku, Imelda Johnny. Tau ke mail nyentuk ke pukul 9. Malam tu lagi. Ya, ngarap ke berita kita manah magang lemai tu peningan ngarap ke sama belak lantang serta gerai magang meh sari tu peningan eh tajak pan gayari kita di luar din agi mengkang bersebun ngarap ke kita sama belak nyaga pengelikun dirimpu ngamaga diri sebilik ne pian maga nuju kita ya ke benuh minah jam ke dia tu harap ke sama nyaga pengelikun dirimpu kita ya ke benuh riba kini jam ke dia tu ngarap ke maga anang berumban baban asal meh kita itu tadi datai ngau selamat bandoi ya ke dituju kita bakal ke lemai tu peningai ya pemaga mari selamat lemai ngagi peningai kita ya ke mendeng ke kami di rumah jam kedai tu serta maga kita ya ke benum jalai ke pengawak kita ya ke gawak shiftnya selamat jalai ke pengawak ngagi kita semua serta selamat mendeng ke YFM ba awak sada lemai ya tu peningai mai kita berarti ke info gayari kita muak ke lemai tu hari map Malaysia. Jadi muak ke lemai tu peninga bisi ribu kudik serta hujan ba sekadar-kadar dua dibagi menua Kuching Samarahan Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu miring mega di Limbang lalu muak ke malam bisi hujan mega di sekedar kanan dua di bagi menua Seri Aman Kapit mega di Miri ya lalu Tasik Kitai bergelombang ba peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi lalu ribut berpuput hari barat daya bak peneras 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ya. Jadi suhu gaya hari kita sehari itu peningai ianya 24 darjah Celsius nyentuk ke 35 darjah Celsius. Terima kasih ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail yuk dah natai ke info gaya hari kita bak pengelamak 12 jam berengkak hari pukul 4 lemai tu tadi peninga ya tadi info gaya hari kita sehari tu jadi tu peninga ngenang sebun asap ya ke nuntung kita jam ke dia tu nakak pukul 5 lemai tu tadi ya angin bernam kena menua diriput ke bisi berinsu bersih tajak perempiak tikas pengamah angin tau ke IPU bak kena menuanya agik meruan bak tikas di balat nak manah ke pengerai ya jadi nitiah ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS ba porter upis rampak menua manang ke menua tu ianya Kuching tinggi rekod ke IPU 271 Serian 243 Seri Aman 223 Samarahan 211 Bintulu 210 ngau sama laju 208 ya 7 kana menua ti meruan rekod ke angin ti nak manah ke pengerai ianya ALP Miri ting rekod ke 191 Mukah 189 Miri 184 Serikai 180 Sibu 176 Limbang 162 ngam mega Kapit 152 bekanyak meh IPU nakak pukul 5 lemai tu tadi peninga ya sama-sama meh kita nyaga pengerai diri pun nanti pansut ke luar rumah anak-anak ngena sengkabung hidung ngau nyawa jadi dah lepas terlegi peninga dia kita dekat bergulai ngau menti sigih ba hello why kapit wadahnya dia aku dekat macam pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga kita uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami ba nombor telefon 0 13 862 8422.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

0: Marinsa Besrara, lagu kedai by Roslina Peninga. Ya, jadi dia tu kita terus bergulai dengan pengelola program Menti Sigih ba Hello Y Kapit. Menti.
1: Sama bertemu baru bergulai dengan aku Menti Sigih hari Kapit ke sekali tu. Eh, Peninga mayuh berita ke terubah atau ke info ke terubah ketika dikongsi ke aku dengan Peninga. Kalai ke sekali tu namanya berkawo ngau IPU ke majak nikik bak bagi menua kita di Kapit hanya alai hospital bagi menua kita di Kapit udah muka bilik gerakan jerbu peringkat bahagian Kapit balabu hari 30 hari bulan 8 2026 tu tadi. Okey, jadi entinya mak kita bisik sebarang tanya ke Silia atau ke dekanmu ngau lebih lagi kita tahu bertelepon dengan hospital besar di Kapit bak lumur 08 4 7 9 6 4 0 4 0 8 4 7 9 6 4 0 4. Yang no kita bertanya lebih lagi berkawu ngau bilik gerakan jerbu yang kita besik utai ke dekat ditanya kini au nyak bawa peringkat bagi menua kita di Kapit. Nangkan kenya peningan mayuah perkara ke patut mega diperhati ke kita lebih lagi musim atau ke bulan tu kadang kita nemu au lebih lagi kita di Kapit mega ianya musim bumai atau ke musim nunu nyalai kadang dia tu tagang-tagang pengawal bertunu ke kebun atau ke umai laban undang-undang udah dibuka nak tahu nunu laban IPU kena mana jadi denda atau ke kita dekat dihukum nak lebih hari RM100,000 atau ke penjara 5 tahun tentunya mak kita ngelanggar atu atau au jadi perkara itu maka patut diperhati ke kita bala peninggal mayu au lalu ke sekali itu peninggal mayu maka berkawa engau enya program jualan ramah medani bergerak ke bisik dikeluar ke sida Ariupis KPTN bagi menua kita di Kapit. Jadi itu bisik tiga itik hari bulan no ngatu program jualan ramah medani bergerak ke sitik tu ianya ba Uma Daro Sungai Asap di Belaga kena 11 hari bulan 9 2026 berlaku hari pukul 10 pagi hanggai pukul 3 lemai. Jadi ngarap ke kita ke semak atau ke kediau ba Uma Daro Sungai Asap megang natai kerempu ngau pengawak atau ke meli jualan ramah bergerak ke bisik ditetap ke ba hari bulan 11 hari bulan 9 2026. Nangkan kenyang mega 12 hari bulan 9 2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu bau Uma Ukit Sungai Asap Belaga mega pelabur dari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya 15 hari bulan 9 2026 dia jualan ramah medani bergerak tu dekat dia tu bau Uma Belo Sungai Asap Belaga hari pukul 10 pagi megak ngagai pukul 3 lemai. Hanya 3 itik nol ngam megak 3 itik hari bulan jam nol ngatu program jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu tungak ke Sungai Asap di Belaga. Ngarap kita ke semak nolnya bami ulih meh berbeli ke barang ba jualan ramah medani bergerak ke bisik disebut aku tadi. Ya peningan mayuh ajak sekedar info ke ulih dikongsi ke aku ba berita batar rajang kita ke sekali tu ngarap ke kita sama nyaga pengerai di rempu lebih hagi ari ke nak mana atau ke jerebu ke balat raya. Jadi sama-sama nyaga pengerai di rempu ente ulih anang ngaga aktiviti ba luar rumah ke lalu lama atau ke kurang ke aktiviti di luar. Ya nya aja ari aku ke sekali tu boleh baru ngai DJ di Kunti YFM. Terima kasih.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi itu peringat maca pesan berat ya ke bisi dianjung kita ngangkai email ngamaga WhatsApp konti kami ba YFM ya. Jadi pesan ke cerubah tu, pesan pemati tu datai ari baji ane ungging ari rumah lang kilometer 18 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi pesan pemati tu madah ke tuai rumah lang anak Leng Baja udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngage kepembelayan ya ke dia Baja Lai Bintulu Miri, kepembelayan ba sebawah silas Teban Tubau ngau semua kepembelayan ya ke ngelala terumah leng anak Baja, terumah leng anak Baja. Jadi ya tu dekat di intu be Balamayu ba rumah leng kilometer 18 Jalai Bintulu Miri serta dekat dianjung ke pendam Setiam RC kena pagila ianya 6 hari bulan 9 2026 jam 8 pagi ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Fabian Chia Ane Ungging ba nombor 013-808-3780 ya. Aku nanuk baru pesan pemati tu datai ari baji Ane Ungging ari rumah leng kilometer 18 Jalai Bintulu Miri. Pesan pemati tu madah ke tuai rumah leng anak Baja, tuai rumah leng anak Baja udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Jalai Bintulu Miri sebawah silas Teban Tubau ngau semua kepembelayan dia ke Bukai ia ke nak uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi ia tu dekat di Sekai Bermalam Mayuah ba rumah leng kilometer 18 Jalai Bintulu Miri kena malam tu lalu dekat di anjung ke pendam Setiam RC kena ke pagila ya 6 hari bulan 9 2026 jam 8 pagi. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Fabian Chia Ane Ungging ba nombor 013-808-3780 ya. Lalu pesan kedua tu pesan pemati itu datai dari Juliana Pamli tau ke Indai Ide madah ke Sajen Budin anak Sigat. Sajen Budin anak Sigat tau ke Apai Ide udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026 ba Spita Miri. Jadi Sajen Budin anak Sigat tau ke Apai Ide tu dekat di Sengai Berbalamayu ba rumah Margaret Lubuak Krukuah Ulu Budu Seratu kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 lalu dekat di anjung ke pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ianya ba 100 Memorial Hill Perabun ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya ke diau ba Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awek, Empayang Atas, Empayang Baru, Babang Lima Berumah, Sungai Anak Sebuah Rumah, Mitung, Mungguk Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligung Atas, Peligung Baru, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Kaki Wong Dua Buah Rumah, Nangga Derau Dua Buah Rumah, Ensawa, Sungai Bunut, Supi Tiga Buah Rumah, Sungai Buluh Rumah Libau, Bila Dua Rumah Bilun, Sungai Tapeng Rumah Misi, Batu Kudi, Kampung Span, Kampung Lubuak Buan Stampin, Danau Paku, Tabau Rumah Nyeleng Impit, Rumah Syed Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baruah, Nangga Teliak Tiga Berumah, ngau semua kepembelayan ke Bukai, ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang, ia kengelala Sajen Budin Anak Sigat, kengelala Sajen Budin Anak Sigat, ya semua kita dipinta datai magang. Penerang ke sili lagi, kita tahu bertanya terus ngagai Juliana Pamli, tahu ke Indai Ide, ba nombor 013-824-1210 tau ke Dixon Budin 011 0157833394 atau ke Diki Budin 0138288918. Kau nak pesan tu baru peninga? Pesan pemati tu datai Ari Juliana Pamli tau ke Inai Ide madah ke Sajen Budin tau anak sigat tau ke apa ide Sajen Budin anak sigat tau ke apa ide udah nadai kena 3/9/2026 ba Spita Miri jadi ya tu dekat di Sengai Bebala Mayuh baru Mah Margaret Lubuak Krukuah Ulu Buduk Seratu kena malam hari Minggu 6/9/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1/7/9/2026 ba Seratu Memorial Hill Perabun. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan kedia Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awik, Empayang Atas, Empayang Baru, Babang Lima Berumah, Sungai Anak Sebuah Rumah, Mitung, Mungguk Sibau, Rumah Jimmy, Lidung, Peligung Atas, Peligung Baru, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Kaki Wong Dua Berumah, Nangga Derau Dua Berumah, Sawak, Sungai Bunut, Supi Tiga Buah Rumah, Sungai Buluh, Rumah Libau, Bila Dua Rumah Bilun, Sungai Tapeng, Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyeleng, Impit, Rumah Said, Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baru, Nangga Teliak Tiga Berumah, ngau kampung belayan ia ke Bukai, ia ke nak uliah dirintai ke Ditu Magang, ia ke ngelala Sajen Budin anak sikat ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Juliana Pamli. Tau ke Indai Ide bak nombor 0138241210 tau ke Dixon 0111578 3394 tau ke Diki Budin 0138888918. Okey, jadi pesan ketiga tu pesan sakit datai ari payeng anak maling tau ke apai cice ari merutun serikai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah tau ke apai nawai Rinya tau ke Indai Tuyeh ba Sungai Buloh Wak Pakan, Indai Cermin ba Sungai Wong Wak Pakan serta semua kawan belayan ke ngelala. Jadi pesan tu madah ke Indai Kulin tau ke Intuak Anak Gana, Indai Kulin tau ke Intuak Anak Gana sakit lalu minta semua ke dipesannya datang ngabas ke Merutun Serikai ya kunanduk baru. Jadi pesan tu pesan madah ke orang sakit datai ari payeng anak maling tau ke apai cice ari merutun serikai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah tau ke apai nawai Rinya tau ke Indai Tuyeh ba Sungai Buloh Wak Pakan, Indai Cermi ngau Indai Cermi ba Sungai Wong Wak Pakan serta semua kampung belayan ia ke ngelala. Jadi pesan tu madah ke Indai Kulin tau ke Intu Anak Gana, Inai Kulin tau ke Intu Anak Gana sakit lalu minta semua ke dipesannya tadi datai ngabas ke Merutun Serikai. Okey, bekanya meh pesan ke bisik diterima kami. Kita menggau dulu awak kita itu ngau lagu ke Dibai Raban Ethnic Transmission Pulai Penghujung YFM Sadalamai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, ginampung pesan berat kita ke lemai tu peningan. Jadi pesan pemati itu datai dari Juanis anak Dana madah ke Indaya. Ianya Indai Limau tau ke Paula Nayah anak Giri. Paula Nayah anak Giri tau ke Indai Limau udah nandai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi ya tu dekat di intu berbala mayuah ba rumah sida yampu ianya nombor 3G lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu ya. Jadi ni yang tu mega dekat dikubur kena pagi hari 1 ianya 7 hari bulan 9 2026 ba pendam SDNU Cukan. Pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Tubah, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasak, Mabil, Singgat, Melanggan, Meradung, Bawang Asan serta kepembelayan yang kebukai kena uliah dirintai ke di Tumagang. Semua kita dipinta datai magang ngau ngesah penusah rabatu au jadi penerang ke silik. Kita tahu bertanya terus ngagai Juanis banumo 013-584-2175 tau ke Jeffrey 013-830-4720 ya. Aku nak pesan tu baru peninga pesan pemati tu datai dari Juanis anak Dana madah ke Indaya. Paula Nayah anak Giri, Paula Nayah anak Giri tau ke Indai Limau, tau ke Indai Limau. Udah nandai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Intu Berbala Mayuh baru mayah nombor 3G Lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu lalu dekat di anjung ke pendam SDNU Cukan kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Batubah, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasak, Mabil, Singgat, Melanggan, Meradung, Bawang Asan serta semua kepembelayan dia kebukai kena uliah dirintai ke dito. Semua kita dipinta datang magang ya. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Juanis bernombor 013-584-2174 tau ke Jeffrey 013-830-4720. Lalu pesan ti enangkan ketuk peninggal. Jadi pesan pemati tu datai ari geruna anak indek ngau du anak indek madah ke Indai sidak ya. Pura anak inggun, pura anak inggun udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026 lalu dekadi intu kena malam 5 hari bulan 9 2026 baru meh Upung Sering Bangkung baru Sri Aman lalu dekadi kubur kena 6 hari bulan 9 2026 ianya kena hari Minggu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Berselantik, Kerangas, Gayau, Mungguk Sawak, Kubau, Kandis, Lacau, Empelanjau, Karak, Bayit, Pungguk, Sungai Arit, Mukeh, Bintulu, Miri, Kuching ngau semua kepembelayan ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Semua kita dipinta datang magang ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai do anak indek bernombor 016-809-7062 tau ke Geruna bernombor 013-636-5087 atau ke Giok 012-879-8853. Kunanduk baru pesan pemati tu datai ari geruna anak indik anak indek ngau dua anak indek madah ke indai sidaya pura anak inggung pura anak inggung udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Intu Bebalamayu kena malam 5 hari bulan 9 2026 baru meh upung Seriang Bangkung baru Sri Aman lalu dekat dikubur kena 6 hari bulan 9 2026 ianya kena hari Minggu ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Baslantik, Kerangas, Gayau, Mungguk Sawak, Kubau, Kandis, Lacau, Empelanjau, Karak, Bayit, Pungguk, Sungai Arit, Mukah, Bintulu, Miri, Kucing, ngau semua kepembelayan ikena Allah dirintai ke Dituk Magang ia kenglala pura anak inggung ya, kengelala pura anak inggung. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai do anak indek 016-809-7062 tau ke Geruna 013-636-5087 tau ke Giuk 012-879-8853 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari terumah engkujat anak ngayak madah ke pemati anak ya muna anak engkujat muna anak engkujat udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan kedia babatang san marup baruah marup atas buo merio nanga gelinggau empelam sungai keruah sungai kiruah tiga berumah nanga kumpang sungai tenggak kelasin selepung limau lacau manis peniku miri Brunei serta semua kepembelayan ia ke Bukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi mayang ngintu muna anak engku jatuh ianya kena 6 hari bulan 9 2026 malam hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya. Jadi ia tu dekat di intu ba rumah apa yang pu ianya ba San Pancu Undup Sri Aman. Penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai terumah yang kujat ba nombor 011-588-2553 tau ke Jo Kujat ba nombor 010-533-4724. Kau nak pesan tu baru peninga. Pesan pemati tu datai ari terumeng kujat anak ngayak madah ke pemati anak ya muna anak kujat muna anak kujat udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 jadi ya tu dekat di intu Bebalamayu kena malam hari Minggu ianya 6 hari bulan 9 2026 ba rumah apa yang pu ianya ba San Pancu Undup Sri Aman lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia kedia ba semua batang san marup baruah marup atas buo merio nanga gelinggau Empelam, Sungai Kiruah Tiga Berumah, Nanga Kumpang, Sungai Tenggak, Kelasin, Selepung, Limau, Lacau Manis, Penikuk Miri, Brunei serta semua kepembelayan ia ke ngelala, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke Silik Agi, kita tahu terus bertanya ngagai terumang kujat, bernumur 011-588-2553 tau ke Jo Engkujat 010-533-4724.

Forestry Corporation. Nangkan orang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nguat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan lena mundur ke bisi bayar. Berat tips penglikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report. Tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Datuk.

0: Mart Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dikadi penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tanya kita ngagai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikan gi nampung pesan berat kita baka ke lemai tu peninga ba lemai hari 6 sari tu 5 hari bulan 9 2026 ya. Sebelum kita mendeng ke berita lemai ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban pukul 7.30 lemai tu lagi ya. Ikan jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan ngetah sulit datai hari tuai rumah Dana Ana Adin hari Tanjung Latap Sibu madah ke ngetah sulit niang apa ya ianya niang ex terumah Adin ane Limbang ngetah sulit niang ex terumah Adin ane Limbang nguan ulit kena malam tu ianya 5 hari bulan 9 2026 ngetah sulit pagi 6 hari bulan 9 2026 ya hari Minggu berumah terumah Dana Tanjung Latap Sibu. Pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ya ke dia ba Sibu, Bintango, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai Durin, Kertau, Langgup, Sipau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, Kucing Miri ngau ka pembelayan kebuka ya penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai Dana Ana Adin tu ba nombor 019-658-3234 ya ku nanduk baru pesan ngata sulit tu datai ari tuai rumah Dana Ana Adin ari Tanjung Latap Sibu madah ke pengawak ngata sulit ni yang apa ya ianya niang ex terumah Adin anak Limbang ngata sulit niang ex terumah Adin anak Limbang kena pengawak nguan ulit tu deka diatur kena malam tu 5 hari bulan 9 2026 lalu ngata sulit ianya kena pagi lah hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 barumah tuai rumah Dana Tanjung Latap Sibu ya pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya kedia ba Sibu, Bintango, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai, Durin, Kertau, Langgup, Sipau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, Kucing Miri, ngau semua kapal melayan ia kebukai. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngakai Dana Ana Adin bernama 019-658-3234 ya. Lalu pesan ke Nangkan Ketup Ninga, pesan pemati. Pesan pemati itu datai Ari Ketlin Jarau tau ke Inggu madah ke apa ya. Jarau Ana Inggan, Jarau Ana Inggan. Udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena 5 hari bulan 9 2026 ngau 6 hari bulan 9 2026 ba nombor 22 lorong Stutung 12A Jalai Stutung Kucing lalu dekat di Anjong ke Pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya pesan tu dituju ke ngagai kapembelayan ke dia Badanga Melina Mujung Nangan Tawau Bali Nangan Gat Sungai Marirai Sungai Mujung, Sungai Yung, Sungai Sud, Ketibasung, Kucing Miri, Sibu, Bintulu serta kepembelayan yang kebuka ya. Ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngagai Kathleen bernombor telefon 019-888-4995 atau ke Joseph Badul 018-362-8987 atau ke Murpi Nyegang 013-882-8886 ya aku nanduk baru peninggal pesan pemati itu datai Ari Kathleen Jarau tau ke Inggu madah ke apa ya Jarau Ana Inggan Jarau Ana Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 jadi itu deka di Intu kena sarito ngamaga pagila 5 ngau 6 hari bulan 9 2026 ba nombor 22 lorong Stutung 12A Jalai Stutung Kucing lalu deka di Anjung ke Pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026, pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan di kediau Bananga Melinau Mujung dengan Tawau Baliah nengegat Sungai Merirai, Sungai Mujung, Sungai Yong, Sungai Sud, Ketibasung, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu serta ke pembelayan ya kebuka ya kena uliah dirintai ke Ditumagang ya penerang ke Siliak. Kita tahu bertanya ngagai Kathleen bernumor 0198884995 tau ke Joseph Badul 0183628987 tau ke Murpi Nyegang 0138828886 nyak meh nakak pesan barat ya ke bisik diterima kami bakal ke lemai tu peninggal ngagi kita ke dekat nganjong pesan barat boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemegang boleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 0138628422 7:30 tu lagi mai kita mendeng ke berita lemai ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching.

0: Tuo pagi rewind.
1: Penuh ngeringat, penuh pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benuh hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tama ke bilia, pamit pangkiang na. Dehnya dah lemah hari, dia lapau perut kebaruah nemu
1: kan dua. Tapi aku ungkah kemua pintunya, tapi kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak kan nyium baunya deh. Noi pansut, baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
4: Y. Hai, aku Dona, Dato' Kitab Benong. Mengakak YFM, merindang kita, tugulai sejalai.

Selamat lemai dia tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny ba berita lemai hari 6/5/9/2026. Keterubah tu batang berita. Pengawak kena nyedia ke pengerami hari Malaysia di Kuching lancar diatur. Kaban pengatur pengawak pengerami di asuh semampai nitiah ke lalau JPBN di bekawa ngau penangguh sebun asap. Kaban orang tuai umur mudah agi kena penangguh patut balat agi diperundiang ke maya menua tu ke bersebun. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Kita berkah ngau berita sebun asap ke Sarito. Naka pukul 5 lemai tu tadi, angin bernam kana menua diriput ke Belinsu Bersih. Tajapia tikas pengamah angin tau ke IPU bak kana menuanya agi meruan bak tikas di balat nak manah ke pengerai. Nitih ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS bak pota upis rampak menua mandang ke menua tu ianya Kuching. Ting rekod ke IPU 271, Serian 243, Seri Aman 237, Samarahan 211, Bintulu 210, lalu Samalaju 208. Tujuh kana menua ti meruan ngerikut ke angin ti anak manah ke pengerai, ianya ILP Miri ting rekod ke 191, Mukah 189, Miri 184, Serikai 180, Sibu 176, Limbang 162, Ngau Kapit 152. Pengawak ti nyedia ke pengerami Hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 di Kuching ditetap ke lancar. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke berdua hari kawa kerjasama antara Perintah Besai, Perintah Sarawak ngau agensi ke berkawa. Semua langgur ngau batang pengawak dikenang isi programnya ditetap ke mantup ke ati. Ia maksud ke Jakutu di Kuching Saritu tadi udah tembu awam pasal pengawak nun nyedia ke pengeraminya ke sama belak diguluk Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Batang pengerami mayanya ila dekat diatur Bapalan Convention Brunei Kuching BCCK ke disadang dekat diguluk kira 5,000 ikut orang. Pengeraminya megak sama dekat diguluk Tuai Pemegai Menua Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Seluai Biniya Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi, Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim Seduai Biniya, Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Ngau Kepala Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jino. Berbak ngaunya raban ke ngatu pengawak pengerami di Sarawak, udah diasuh semampai nitiah ke lalau serta berarti ke penerang ke baru hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak ketegak hari ti agi bersebun jam ke dia tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke Indeks Pengamah Angin atau ke IPU patut diperhati ke dulu sebab sidak ke ngatur nama-nama pengawak bak luar. Pengawak dalam bangunan tau diterus ke. Tajap pihak ungkup pengawak ke diatur balua, raban pengatur patut berunding ngelanjau tau ke nginsir pengawaknya enti sema IPU manggai batikas di tau ngerusak ke pengerai. Tu dikena nentu ke pengerai ngau penglikun orang mayuh semampai di kemaran ke. Kelimpah harinya ia madah ke penangguh sebun asap jam ke dia tu, udah berengkah merik empas ngagai sektor dagang temuai, kelebih lagi ari sukut pemayuh bala temuai ke datai, ngau pengawak ngatur program ke udah di Perambu. Raban orang tuai umur udah dilalau ngau jaku tinggal susida ngurang ke pengawak bak luar, ketegau menua ti agi bersebun jam ke dia tu. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti Sarawak
Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah madah ke Raban Sidatuk tau mudah agi kena laban penanggur lalu patut balat agi di perunding ke. Orang ke udah tuai umur megak diperansang ngena sengkabung hidung ngau nyawa ti engkeman anti sida anda ulih nak pansut hari rumah kelimpa hari tinggirup air ngau cukup serta makai ubat nitiah ke padah dutu. Datuk Seri Hajah Fatimah mansut ke Jakutu bak program jamuan muhibah orang tuai umur 2026 di Kuching Saritu tadi. Berbak ngaunya orang ke sebilik ngau orang ke diau berimbai mega udah dipinta semampai ngemata ke orang tuai umur kelebih lagi sidak ke diau ke diri aja bak sepemanjai musim sebun asap dia tu. Dia tu kita benar mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Projek Aip Payip Puncak Borneo dia tu benung dalam proses tender. Projeknya nyadi Siti Ari Jalai dikena muta ke isu air bak kanan menuanya kelebih lagi bak musim kemarau. Sapit Menteri Pengangkut ke Sektor Langit ngau Jalai Alun Menua Sarawak dilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Mambung Datuk Dr. Jirib Susia madah ke pengawak benung cakah di pejalai ke kena nguliah ke pemendal serta madu ke kontraktor. Tu dikena nentu ke projeknya tak berengkah dikerja dalam timpuh ke udah diletak. Isu air bak sekedendur di Puncak Borneo udah majak di perunding ke ketiga kemarau ting rugak palan untuk orang mayuah bak menuanya ngambil air. Datuk Dr. Jerib Mansud ke Jakutu lebuh ya ke berjadi logo baru Gereja St. Andrew Kampung Sitang bak pengawak ke diatur nyerumbak pengerami makan lemai di Padawan. Berbak ngaunya Datuk Dr. Jerib Susil megabisi meri duit tulung RM20,000 ngagai Gereja St. Andrew Kampung Sitang dikena nyukung pengawak tinggal mansang ke gerejanya. Ia mega nyukung pengawak ke ala unit bagi perkara pengarap bukai tau ke Unifo. Mari agia belanja RM180,000 dikena ngemansang serta ngangkat ke pemanah gerejanya. Ia madah ke gereja, ukai semutik nyadi palan endo ramai semayang aja, tak mega nyadi ke palan endo negap ke penyerakup, kawa orang diri sebilik, ngau kawa antara orang mayuah. Nyalai ia minta bala nembiak rebak baru ngambil ke meruan cakah berjalai ke pengawak gereja ngau program komuniti dikena nerus ke pengawak institusi jalai pengarap kelimpa hari tinegap ke pengarap sida. Agih belanja projek MIT Menua Pesisir MRP kebuliah RM518,000 sudah diberi ngagai 75 penerima dari Sitak Kaunsel Negeri Jepak dikena nyukung mayu bengkah program pemansang komuniti. Penerima agih belanja MRP itu nyangkau merumah panjai Komiti Pengelikun ngau pemansang tumpuk pendiau JKKK ngau kawasan rukun tetangga KRT. Kaban Kaunsel Negeri Sita Jepak Iskandar Tuki minta semua penerima agih belanja MRP tu nguna belanja sidanya ngau mana kena nyaga pengelantang orang mayuah. Ia maksud ke Jakutu udah tembuk pengawak ando nyerah ke cek MRP-nya di Bintulu pagi tadi. Pelajar ungkup nembiak rebak baru ke Mayarito. Ukai agi semutik dikenang uliah ke pemuju akademik ajak. Laban pengawak tinempak ulah ke penyiru serta bisik disiplin. Ngau nilai mensia, nyapatu digagak seriris. Kena nempak orang ti bisik pengibuah ke komuniti. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang madah ke pengawas sidanya ke masuknya di Kaban Gerempuang Anak Bulan Merah Malaysia BSMM yang sebengkah hari Plasa ke cukup manah dikena nampak gaya ulah ti bangsa tu ianya nengah pengawas volunteer latih meri bantu ke penusah ngenyit ngau servis komuniti. Ia madah ke pemansang teknologi peminta tiru AI megandak patut ngujung ke orang ngelengkak ke pemanah ulah. Nyalai BSMM patut diasuh ngatur mayuh agi pengawak serta ngagak pemutus penemu kena nyedia kediri nampak raban ketuai menua ke Jemaah Ila.
Dato' Amar Dr. Sim mansut ke Jakarta di Sibu sari tu tadi. Bak pengawak ndo berjadi ke Convention BSMM Pampang Sarawak 2026. Teks Jakarta ya dibaca sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawal rumah ngau perintah loka, Dato' Michael Tiang Ming Ti. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pengawak kena nyedia ke pengerami Ari Malaysia di Kuching, lancau diatur. Raban pengatur pengawak pengerami di Asuah Semampai Nitiah Kelalau JPBN tiba kau ngau penangguh sebun asar. Raban orang tuai umur mudah agi kena penangguh. Patut balat agi diperundang ke maya menua tu ke bersebun. Nyanakak berita lemai hari YF Femiban di Kuching, beritanya tadi di Tusun Ratna Saimin serta di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini Makti.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira diri empu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesantu ari YFM
7: waktunya kita susah juga kena kita pembangkang semua jawatan kita kena cancel dan juga menteri kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
8: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
7: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
9: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa indai, indah balam nyadi, sama-sama, mendiang ke...

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Tujuh Mimpi, lagu kedibai Mary Camilla Peninga ya, ngujung ke jam gitai dia tu pukul 7.54 minit lemai. Sekali lagi mari selamat lemai ngakai semua bela Peninga ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita bakal ke lemai tu Peninga tentu ya gi bulai ngaku email dajo ni tak kemel nyentuk ke 9 malam tu lagi ya. Jadi pukul 8 malam tu lagi Peninga dia kita dekat mendeng ke tanduk program nembiak mit begulai ngau anti min lalu ngujung ke awak sada lemai kita ke lemai tu Peninga lemai hari 6 hari tu 5 hari bulan 9 2026 pukul 9 malam tu lagi dia kita dekat begulai ngau pengelola program kami ya ke bukai ba awak pemerintah malam ya. Sebenarnya kita mendeng ke program nembiak mit Peninga tu lagu ke Dibai Josephine Jalin aku nyau nak diguna YFM sada lemai.

0: kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sari, segulai, sejalan.

0: Okey, ha, bertemu baru dengan Aunty Min buat program nembiak miat kita ke ha, malam tu. Ah, jadi, abang ke selama maga, ne? Buat program nembiak miat live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak ke diri, lawan Aunty Min bisik temuai ke di kangau ngagai konti YFM. Hanya hari sekolah, jauh sedak tu, ne? Hanya hari SK nanga jambu di Julau. Ah, jauh penatai sedak nembiak miat tu, ne? Ah, sida udah booking kak datang ngagai program nembiak miat gulai ngan temian pe megak gulai ngabala peninga kita ba luar pe megak bala nembiak miat kita ba luar jam ke dia tu antimin ngarap ke bala nembiak miat kita gerai magang-magang lebih lagi ngagai hari kita kangat jam ke dia tu serta bersebun ne ngarap ke bala peninga nembiak miat kita nyaga pengerai nyaga penglikun ente uliah anang guai bermain bak luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak miat ke bisik di kangau ke anti mian pemega bisik datai ke konti mua sidak ya apa kiot mana sidak itu hari SK nanga jambu julau bisik 5 ikut sidak ya bisik 5 ikut ne 1, 2, 3, 4, 5 nyak mua sidak ya ne kita boleh medak bak live Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne kita berkelala ngau sidak mak ya neh. Okey, kita berkelala engau siko ari kiba anti mento. Kita kak nemu siapa nama ya neh. Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai anti mento.
0: Selamat lemai nyak.

0: Anak kesal, relax aja kita ini. Okay, saya keberandau ngomak kini baru mah. Saya keberandau ngau menyadik kini baru mah. Anak kesal, anak takut ah. Nyak tadi Madelina Mala. Anti mien ngau ke Madelina oleh. Okay, nanti nak main ajak main yang main lah. Okay, jadi bertengah-tengah tu Yamin aja oleh pedak kita peningah ngena kamera kami nya Yamin aja induk tane nama ya Cindy Chong
1: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti Min nak nyebut apa senama orang ni. Okay, Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina?
1: Oh.
0: Iban Cina ne.
1: Oh.
0: Tang nemu ja ko Iban.
1: Nemu.
0: Nemu. Mhm. Ari SK nanga jambu ga na.
1: Oh.
0: Aha. Pemri berapa?
1: 6.
0: Pemri 6. Mhm, sama agak pemri 6. Ko main timin pemri 2, pemri 3 tadi. Okey, nya tadi kiat mat gamai, mani manis ja muai ne. Okey, buat tengah-tengah hanti min tu ngena ngepan orang ulu, siapa nak nama tu ngecek dulu ne. Siapa nama non kumang?
2: Nama aku Derenane anak awang. Aku nembe tau pemri 6.
0: Pemri 6 ga ne. Mhm, Doria Nani anak awang. Mhm, sama megak neh ari julau neh. Mhm. Okey, nya ke tengah-tengah hanya tadi neh ngena ngepan urau ulu. Iban ke tau ke bisi penakan kini urau ulu?
2: Ini ke urau ulu.
0: Ini urau ulu. Ini ngada ke indai tau kapai? Spe indai? Spe mami?
2: Spe indai.
0: Oh, spe indai. Mhm. Okey, ke ba belakangnya dulu, belakangnya. Ah, pada kita meet aja ai belakang. Mesti pada kita ba kameranya ne. Semak lagi out, semak lagi. Semak lagi, semak lagi. Nanti boleh berdiri dulu, berdiri dulu. Ngambil-ngambil bala peninggal kita yang medak ne. Nyak gamai ne. Bujang sigat, bujang berani kita nya ne. Okey, siapa nama non bujang?
3: Nama aku Devren Paul Kliang anak Sami. Aku pemeri 5 datang hari SK dengan jambu.
0: Devren Paul Kliang anak Sami. Okey, jang pemeri 5 tadi ne. Mhm, nyak muai ne meet aja ya. Kan nama anti min kai ba tisinya tadi. Laban dua kita itu meet atang tetap uliah mantai ke bala nembiak kita ba program nembiak meet. Ya pemberi 5 nyak pen ku main tim min tadi pemberi 2 atau ketiga ne. Cuma-cuma yang sida ai kedatai baka ke alamai tu. Okey, duduk dulu jang nah. Okey, muak ke kanan anti min tu bisa gi sikoda. Siapa nama nuan bujang?
4: Nama aku Gilvin Ngabung anak gaung. Aku pemberi 5.
0: Oh, pemberi 5. Gilvin Ngabung anak gaung. Asa kekala nama gaung, nama gaung tu ne. Gilbert Gaung.
4: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awalnya anak penyanyi kita ne. Gilvin Ngabung anak gaung. Okey. Okey, Gilvin Ngabung anak gaung tadi pemberi 5 ke pemberi 6?
4: Pemberi 5.
0: Oh, pemberi 5. Okey, nya sida 5 ya tadi ne. Buat program yang nambi amit ari SK nanga jambu julau. Jadi nanti kita meda bala peninga buat live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda ne bisiknya tadi ngena ngepan orang ulu, bisiknya tadi ngerasuak ke tangu, bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh tu nak. Bidayuh ne. Ianya Cindy. Nanti min ngangau ke Cindy. Bisa mega ngena ngepan kita Iban berbaju borong. Ianya Devren Paul Kliang. Nang manah nama pun cukup manah ne Kliang. Nanti min ngangau ke Kliang uliah ne. Ngambil tampak lagi. Tampak Rita jelai nama ne. Okey. Bakal ke malam tu mega. Sida ya bisa dekat mantai ke penglandia. Sida ya bergulai ngau kita buat program. Nambil amit bakal di pedak kita batas meja uliah di pedak kita buat live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka Maria. Berbaik ke leka Maria bisi mega ke pedak anti mien dia tadi berbaik ke nama lagi ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah Maria banyak aku kita ini. Jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan, Cindy Chong Making, Ngodoria Nani anak awang tu ada ke nusua leka Maria tau ke mania ke jakuk nembiak kita tau ke jakuk

0: sampai ke Mayari dia tu ne. Sidak ya tu dekat Betusuak ke Lekamari serayanya megah. Antimin dekat Nanyak sidak ya, dekat Beranda Ungu sidak ya. Jadi bisik megah ke dekat Belagu, kan orang bukan ke kerana ya kat Belagu tu ngi sigi anak penyanyi megah ianya Gilvin Ngabung anak gawang dekat Merindang kita buat program nembiak miat ngau lagu ke dekat dibaik ya lagu apa yang pu hanya sino lagi kita dekat medak ya belagu jadi siku lagi ianya Devran Po Keliang atau Kejang Keliang kita lagi dekat mantai ke Penglandia ya ianya Ngajat ya yeah. Ya dekat Ngajat lagi ni okey kita beranau dulu ngau peninga nambi amir kita ke seratu sebedau sidak emantai ke penglandia. Okey, tau emu puak ngaga lekam hari kita mang nah. Tau emu puak ne bisinya tadi ngaga okey mang Madeline, Madeline eh. Mang Madeline. Nuan ngaga lekam hari tu siapa ngaja nun? Madelina, mang Madelina siapa ngaja nun nang?
1: Ngajar aku bersekolah Cikgu Jessica.
0: Cikgu Jessica ne. Mhm. Okey, ba rumah deh bisik mak kini ngajar ba menyadi kini.
1: Aku selalu medak sida indai begagok ke tangau maniak moden gau selampai mani.
0: Sikit selalu medak sida ya begagak ku tanya ne. Belajar hari sida ya. Nanti kita medak ne ya bisik ngemai tali tali tansinya nak. Ngena tali tansi yang agak gelang nah. Ngagak gelang jari selalu enti-enti nang agak tu mang kejual tau ke kena derempu kini
1: bisik kejual bisik ke kena
0: oh bisik kejual bisik ke kena ne ah jadi maya ni nuan abis hari betusuk ke lekam hari tu
1: maya nadai kerja rumah
0: oh maya nadai kerja rumah ne berapa itik gelang dah gagak
1: dua
0: itik ya tadi Madelina ya landia ngaga gelang kita boleh medak live ba Facebook YFM Iban ne di baka antimin tu nadai menya alu nanya di gelang nanti baka antimin ne kita medak umur baru aja pemerinam tang ya udah nemu aman betusuak ke lekamari atau ke ngaga gelang kelimpari gelang nama gi ulih gaga non mang
1: Maria
0: ulih haga ne Maria ke kena non pu tau ke jual kini?
1: Kena.
0: Kena drempo. Tentu sari tu kira kenusuk gelang ne. Tau tusuk dia memang ne. Okey, kita yang nanya Cindy, hello kumang cumi ya. Cindy, nuan landia ngagak nama?
2: Kitchen.
0: Oh, ngagak kitchen. Oh, kitchen selalu ke bekeni gagak nuan kumang.
2: Kitchen ke bisik nama YFM.
0: Oh, kitchen bisik nama YFM. Untung nanti mian lemai tu ne. bisik kitchen bisik nama YFM ne. Nama nanti mian bisik kini?
2: Bisik.
0: Untung nanti mian ne. Bisik bonus nanti mian pakai kemalam tu ne. Okey, kitchen kebukai ke kalak gagak nuan emang?
2: Gitu.
0: Bisik ga ne. Boleh-boleh bantai ke? Boleh bantai? Kita anti min ke medak ni mayuh ke benar ya kitchen ke udah digagak yang lama tu ni digagak Cindy siku nubiak kita berbangsa Iban penakan eh penakan Cina ni hari julau nua nang asal hari julau nan mang nang asal julau badi ni
2: apa
0: badi ni
2: Bukit Serai
0: Aw, ba Bukit Seri dia ne, julau ne. Okey, jadi Madelina tadi berjulau badi ni?
1: Bukit Seri.
0: Sama agak ne? Sama menua. Rumah panjai. Rumah panjai. Ke anti mea nantu nemu ne. Anti mea nemu ya lah anti mea orang julau. Okey. Okeynya ya mantai ke kitchen. Break ngagai anti min dulu anti min kat medak dulu sitik. Dulu anti min medak ni ngambil kita sama medak penglandia nembiak mit ke bisi datang ke konti YFM. Sidak tu kai semina landia bejako, ukai semina landia bercerita. Kita megak boleh medak penglandia sidak itu ngagak kerban ke dikena kita ngantak, kena kita ngias diri ko kita ini. Pedak kita YFM tu kitchen YFM pedak kita live. Mana Ahmad apo tu anti mian jak ngempul tu ngai anti mian bari malam YFM ne. Okey, mesti megak gelang, gelang kari gaga Madelina tu ne. Tu ngon anti mian mato pedak kita live abang Facebook YFM Iban. Mana nak Siti warna burak, Siti gelang ya bisik mansa-mansau, bisik semai ge gantung badia nya. Mana Ahmad? Nah, nang ini yang kita pada ne umur mayanya anti mien nan mo sekali ya ne. Ketemu anti mien mayanya maya maya ina anti mien nusuk le kamari ana ma nyipak le kamari aja ketemu dan orang sida ya umur tu udah nemu tau ke bisi pengelandi ngagak tau ke nusuk le kamari gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke mari kena kita tau ke perengka kena kita nganta tau ke ngias diri ne. Tau kira aku dah ungkup anti mien udah nyak kita kat nemu nama agi utai ke digagak tau ke pengelandi ke bisi dibantai ke siku agi nabi amiat ke bisi datai nyak Doria. Nama teka gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah kenyah.
3: Kelabit.
0: Kelabit. Kelabit hari hari ni.
3: Bario.
0: Bario. Oh kelabit bario. Mak orang kelabit. Abah. Abah Iban. Iban Julau. Iban Julau ne. Okey. Nanti kita meda ya nuan-nuan landiak ngagak buah kabo.
3: Nusuk ketuk aja.
0: Nusuk-nusuk lah kemari agan eh. Jadi buah kabo nya siapa-siapa selalu ngagak eh?
3: Ini kau.
0: Ini dia ngagak. Bisik-bisik belajar ke ngagak buah kabo nya?
3: Nadai.
0: Nadai, nadai belajar, tangkap belajar agan eh. Tangkap belajar ne. Kita meda mariak ke gaga Mang Doria tu kita anti min mantai ke ne. Ngambil peninggal kita yang orang ke meda live Facebook tu biar kita baru jak mit jak. Lagi benung mit tu lagi benung bermain benung mancan tenitiah ke pedak kita. Nah, anti min bisik buah kabo tu. Mana nak? Umur maya tu udah nemu betusuk aku tai tu nah. Gak kumada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu betusuak ke lekamaria. Kita meda, nanti umur maya tu sida udah dipati ya. Ukai semina nemu ba lebih lagi ba utai ke dunia kemayari disebut kita AI ngau penglandia ke bukai utai ke maju lagi tang sida enak tinggal mega ba pengawa penglandia jari ianya betusuak ke leka mari begagak ke gelang begagak ke mari ngau penghias utai ke bukai mana okey hanya penglandia ke bisik di pantai ke amang Doria ke malam tu ba program nambiak miat kita ya jadi anti mien lagi nanya sudah tiga ya dulu sebelum kita nanya duiko bujang sigat kita pia mega dekat ninggal ya belagu lagi ne ngau ngajat kita nanya Mang Doria jadi maya maya nu lepa tau ke maya nu ada pengawa kelimpah hari ngau ini nuan ngau mak nuan ngaga leka mari atau nama lagi pengawa di kerinduk ke nuan kumang nama lagi pengawa di kerinduk nombor rumah kerinduk berapi kini tau ke rindu gereja pengawak baka nanti baka rumah panjai tu tadi tentu maya pengawak kebukai di gagak sidak beranyam kini bisa rindu ngaruh pengawak beranyam anyam tikai bisik bisik gane bisik gane mendak orang agak teh beranyam ne baka main asal kebukai deh main asal kebukai baka orang dia tu maya menembiak nemu beraman bisik rindu main berkenyak ngau begagai-begagai kenyak bisik belajar-belajar leka pantun kini bisik mang bisik kan eh malu-malu eh kebenar ya mak tanya tadi me laban sidak tu nang ya dibesai ke ngau cara tau ke adat pi megak budaya bangsa asal kita nya mesti dak tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak begagak ke ngena lekam Maria tu ne. Okey, nyak sudah tiga ya tadi kita boleh meda bisi ngaga kitchen, bisi mega ngaga gelang ne. Cukup studi bala SK ari SK Jambu Julau ne. Okey, ngami kita sama merangsang bala nebiak kita ke Mayari, nebiak kita baluar ke meda live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kaja ne, baik kita landi ngaga robot kini. Nada salah ne nyak mana lagi. Lepas kita sigi nempak bala rebak baru dia tu kelebih lagi. Ngabe sida ayo leh besemekiah ngan nembiak menua luar. Ni nemu sida ayo tu meh kira kecuan, kira ke utai ke patut dilatih dipatih kita ngambil ulehnya di pemesai uleh megai dunia ke Mayari neh. Okey, yang sudah tiga kita lah aku dulu set tiga yang ngagak kitchen, ngagak lekamari, ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita neh. Okey, bujang keliang kita uleh berdiri. Timin rindu meda ai berdiri laban ni min. Semak ge ke tengah, ke tengah ge jang nang awak. Sigi baka bujang keliang kita. Timin kak nanya anuan. Semak ge pegai mikrofon nang awak. Nyebaka diri menyadi sida ya neh. Okey Jang, Maya lepa nama pengawak ke rindu di gagak Nuan. Maya Nuan abah rumah. Nanti bakal cuti sekolah. Nama-nama selalu gagak Nuan abah rumah. Ngintik. Nak, nak ke?
3: Nak.
0: Nama-nama pengawak rindu gagak Nuan abah rumah deh. Nolong abah mak kini, nolong bala menyadi kini. Apa ikut Nuan diri menyadi?
3: Dua
0: ikut. Nah, anak ke berapa?
3: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Oh, ketuainya berapa umur?
3: Nengah.
0: Ketua yang nak ingat umurnya ke nombor dua hari ingat?
3: Ya, nak kau gek nak ingat.
0: Oh, nak ingat. Nuan Mbak SK Jambu, dia berbudiang ke? Bisa budiang kita?
3: Bisa.
0: Bisa. Oh, Nuan dia berbudiang hari umur berapa?
3: Aku meri... Empat.
0: Meri empat. Dan dia berbudiang. Dia tu pemeri lima, tak enak? Oh, baru dua tahun, meh. Nyamai ya saya dia berbudiang?
3: Nyamai.
0: Laban bisi cigu, bisi bala pengajar, mayo bala bakih ne. Siapa bakih ke salu ma Betawi yang nan?
3: Yo.
0: Oh, Gilbert nak. Gilbert nama. Ah, ya salu Betawi. Salu belagu mesti dua ada. Siko ngajar, siko belagu?
3: Sama-sama
0: belagu. Oh, tu anti minmu tu mesti tu lani belagu nah. Nah, dengar kita peningan. Nanti ya landiak berjaku, ya, tentulah landiak berlagu. Nanti-nanti bersekolah, selalu ngari ke sekolah kini seduai?
3: Kalau.
0: Oh, ngari ke sekolah, selalu boleh nombor berapa deh?
3: Nada boleh.
0: Nyamai ke udah, nada boleh. Tang puas hati ke nak?
3: Puas.
0: Puas, puas hati ne. Lapan sigi adat ne, nanti kita bertanding tak berpikir tu. Nang adat ke ne, menang tak kalah. Tang hati kita puas nak? Ya SK nanga jambu tu sikit mayuh nebiak dia berbudiang nah.
3: Mimit
0: aja. Tang rindu nah dia berbudiang kebenai. Laban timin nemu. Bukan nama. Laban nanti kita dia berbudiang kita mayuh baki ya. Udahnya kita mayuh pengawak ke mana-mana ke di baik bala cigo nah. Nanti mayuh lemainya pukul berapa kita makai deh?
3: Pukul 6
0: kita makai. Bisa belajar malam?
3: Bisa.
0: Pukul berapa tamat kelas deh?
3: Pukul 7.
0: Okey. Nah, jadi malam tu kak ngajat ne. Laban Nuan kak ngajat. Lagi nak ngajat. Duduk dulu ne. Rindu antimin geranda bujang kelian kita. Okey, Gilbert. Gilbert gawang. Okey, Gilbert gawang kita. Nuan dia bah asrama?
4: Dia asrama
0: kan ne? Nak dia berumah. Anak asal bak Julau dia ne? Rumah ni?
4: Rumah Bukit Seri.
0: Bukit Seri sama serumah magi ame kita tuan tepia. Kati berumah panjai de. Berimai?
4: Berimai
0: magang. Kira ke nak jauh me kira ke sebala magi ame tu ne? Dia bak asrama atau ke dia berbudiang tu hari umur berapa jang?
4: Hari pemeri satu.
0: Hari pemeri satu. Sikit apa yang ngasuh dia berbudiang? Kemahan timin hari rumah sama tadi, ne? Jauh ke hari rumah lagi sekolah?
4: Nanti jauh.
0: Nanti berjalan kaki berapa jam? Upama nanti jam.
4: Kira 2 jam.
0: Jauh 2 jam. Kurang lebih dalam 20 kilometer menyak, ne? Ko aku menyek ko anti mien ne. Okey, nuan tadi pemerintah lima ne. Kati pemerintah mila agi ka dia babudiang enggak?
4: Agi dia babudiang.
0: Agi dia babudiang ne. Mana ne. Laban dia babudiang tu kira kematian drempu ngami kita nemu ngatu drempu ne pia. Okey, maya lepa nama pengawak ka dikerinduk ke nuan deh.
4: Belagu.
0: Belagu. Banyaknya aja. Oh, bisa hati kan jadi penyanyi tu lah. Malu-malu orang bujang kita, ha, anak penyanyi kita, anak Gilbert Gawang ne. Okey. Malu-malu tu kuyong bunyi ke lagu apa yang pun ah. Okey. Bahkan nuan tu tadi bapa ikut diri menyanyi?
4: Dua.
0: Dua ikut. Nuan anak tuai ke?
4: Anak biak.
0: Anak biak. Ketuainya induk.
4: Laki
0: mega ne. Okey. Jadi antik dah besar lah. Nama julu ati kini?
4: Ati officer.
0: Awalnya nyak tu julu ati ne. Nyak jadi penyanyinya dah kira ke pengawak nyambia menyak ne. Mana. Nyak me. Labanya hari pengerindunya kebenar ya ne. Okey. Jadi kita dia tu dekat berperindang. Kita ngetu dulu, kita berperindang dulu ngelagu kuda dipilih anti mien. Apa sida tadi bisik kat ninga lagu Gwen ku sida ene. Sida akan ngaso Gwen belagu dulu udanya baru kita ninga Gilvan. Gilvan belagu udanya merindang kita ngau lagu Sino. Jadi dia tu kita ninga Gwen merindang kita dulu lagu ke sama dipinta nabi hari SK Nanga Jambu Julau ke dibaik. Lagu hari Gwen sanggup aku.

0: Okey, lagu ke Dibai Gwen, sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembia miat kita nya ari sekolah SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh sekolah tu ne. Nanti di padah ke tadi sekolah tu munyi ke di padah ke nembia tadi ari rumah panjai sida antai jalan kaki amat 2 jam ne. Gipen jalan gi sekolah sida nya empai di pelakian kira ke ukai jalai tal nanti sampai di pelakian tu nemu me kita ya nang ya ukai jalai tal agi jalai bebatu ne. Jadi tang sidak ya tu ransiang nurun bersekolahnya me kebuah sidak ya dia babudiang. Jadi milih dia babudiang tu kebenar ya abala peningan nembiak miat cukup manah kebenar ya ukai semina matiah kita itu tadi belajar cara hidup ke diri tang Siti utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Ukai ketegal kita itu patut ngigak kerja. Ukai ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci ya mamat dalam penghidup kita. Nyadi nebiak ke uliah maju kelebih lagi. Uliah bersemekih dengan orang. Siti kecukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita ba atur jam kita nanti kita dia ba budiang kebenar nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani bala PPM gerak kita PPM matih kita bekening ngadu ke garik PPM ngajar kita bekeni kita itu tadi bersembiang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu lebih agi ba masa tok kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita ba budiang ne mayuh kebenar utu dipelajar kita nanti kita dia ba budiang anyak meh utai ke cukup ngerinduk kati nanti kita dia ba budiang okey kita ana masa jam. Jadi dia tu kita kat ninga given anak Gilbert Gawang dekat mic lagu sino enya lagu apa yang po dah sedia nuan given
1: dah.

0: Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Avin tau ke Gliven? Gliven belagu lagu ke di baik lagu Sino. Enya lagu apa yang pun ni. Mana cukup mana ni patah nyawa ya. Tu nang ya bisi penglandia tu kira ke disebut kita ya bisi potensi tu kak nyadi senanyi nah. Uliah tu kini lah nyadi penyanyi.
1: Uliah
0: ne. Tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang apa teh nyawa ya cukup mana? Sapa lagi ne laban apa yang pu kita sikit nemu. Sikut penyanyi mega nanti tu diang siang ke lagi penglandia itu nang uliah tu ne. Ni nemu ila angkanya bisi ke mic sitik lagu kini lah ne. Uliah najang.
1: Uli
0: aja, uli aja, kene. Kita okay seminat given aja nemu belagu tang siku lagi bisik nemu belagu. Ya belalai belalai, ya belakangnya ne. Ya malu malu. Okay, tanti mian dekat nanya given dulu ke malam tu ne. Okay given, nanti bak budiang ne. Bak budiang tu sigit bisik PPM atau ke disebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantu kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi berkeni penglama nuan ku dah diau bak budiang tu tadi kati gaya garik tu tadi siapa masuk ya?
1: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
0: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu nuan ngumpul garik tu ke madah megak ngagai bala orang ke sama bak budiangnya tadi.
1: Aku ngumpul garik.
0: Ngumpul garik.
1: Aku.
0: Mau ngumpul garik babaku. Udahnya?
1: Engkah dalam mesin.
0: Oh, ngenak mesin basuh. Okey, maya ni kita masuk garik. Maya tumu pagi tau ke ambil sekolah.
1: Tumu pagi bisik. Habis sekolah bisik.
0: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyemi udahnya?
1: Semua kami.
0: Oh, semua. Nyemi garik ke direk. Nyemi garik ke direk ne. Kati abah kasut sekolah tu deh berapa kali masuk ya?
1: Masuk sekolah. Nanti hari tiga cuci.
0: Hari tiga cuci. Bedanya? Hari empatnya kena baru. Nanti nak rangkai deh bisi spare kasut bukai?
1: Bisi.
0: Bisi gane. Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
1: Nanti berbau aja.
0: Nanti berbau aja. Kira ke kamar aja me. Angkanya atur ke nang patut dititih kaku tu tadi. Hari berarti tadi nanti kasut kamar patut dibasuh. Nanti nak kamarnya tau nak me ne. Ne siti lagi anti miento kak nemu ne. Siapa kaban ke nang yang semua amat ngau nuan bak budiang ke nang yang berimai tinduak ngau nuan.
1: Keliang.
0: Keliang nang berimai ngon wan ne. Kira kita nang begulai arimit banyak ne.
1: Begulai arimit.
0: Arimit datai ke sama sekolah. Jadi kita bisi antimin bisi medak mayuh bala kita datai ke Kuching. Pedak antimin ne. Nakak ke Sarito kini kita udah berjalai.
1: Tadi agai kampung budaya.
0: Kampung budaya tadi ne.
1: Agai museum.
0: Duit induanya. Kau dah ada lawak kita ne.
1: Bok YFM tu.
0: Oh, lu terus agai YFM. Bisik ke agai YFM baru kini pergi lah lusa. Nanti dah berlagu Badito Sarito. Ni nemu lah kangau kantimin berlagu baru uliah.
1: Uliah.
0: Okey, nyak tadi given ni. Okey. Kita akan nanya keliang. Keliang kita. Nanti min kamera nak ngok keliang ni. Okey, keliang sigat kita ini. Okey, namanya mata sepuat dah. Anak mata sepuat. Namanya lu nyinta sepuat. Anak-anak takut tau, anak kesal. Okey, nanti min kan nanya tu ni. Amaya bah sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama mayan ke di kerinduk nuan. Sukan.
2: Bola tampa.
0: Main bola tampa ne. Confident boleh main bola tampa. Oh, amat salut mak anti min mendak dan ne. Semak lagi jang, semak lagi bajakok ne. Okey. Kelimpa hari bola tampa nama lagi? Membo nak?
2: Mimit.
0: Oh, nantu rinduk membo. Badminton deh. Nak ke?
2: Jarang laban main bola tampa belamo.
0: Oh, jarang lah main bela tampar belama ni. Jadi nanti baka tu kebuka lagi tanya anti min tu nya nya bak pengawak sukannya tadi baka baka nuan ke dia dia bak budiang. Kalak kalak nya baik kini lelengau kat pulai.
2: Kalak.
0: Lelengau lelengau ketegar nama lelengau kat pulai ke rumah atau ke lelengau nak kak makai tepan dua apa yang winai kini?
2: Kepulai.
0: Kepulai. Walaupun dia berumah. Kenyak ne. Okey. Jadi kita nak masau jam, kita kak medak yang ngajat udah tu. Ya kak ngajat. Tang sebenarnya ngajatnya anti min kak merindang kita dulu baru ngau sitik lagu. Dan nyak lagi ia nyedia ke diri, ia kak ngajat. Oh, kita berperindang dulu. Ngau lagu Ari Aryan ke sekali tu aku dekat nyulut.

Okeynya tadi lagu Kedi by Aryan, aku dekat Nyulut sama begak bakan ni biar SK dengan Jambu dekat Nyulut. Tang malam tu nak tinggal. Jangkel yang kita dekat ngajat ngajat kita ibar. Dah sedia Nuana? Okey, berdiri diajak eh.

Okey, nyak tadi ajat ari bujang keliang kita ya ba program enam bia amit. Mana cukup mana ne landi amat ya pedih amat ngiga nebia kena mu ngajat ba ketok ne. Jadi kita ngangau ke semua sidak ya datai baru kemuan timian itu. Ani pun nak bangku je. Ni orang nak bangku ne, berdiri je. Berdiri kita. Bertunggak kita di tok ne. Okey, semak kaki. Semak kaki ne. Hanya bala peningan nak anti min ke lemai tu. Rino umat anti min meda. Siko pandai ngajat, pandai mega nusuk lekamari ne. Anti kita meda betusuk ke lekamari ngagak gelang, ngagak kitchen. Udahnya pandai belagu, pandai ngajat. Dini kita akan ngigak lagi nih penglandi ke bakato abak nebiak kita kemayari dia tu bisik kebenaran timin percaya mayuh nebiak kita bak luar dia landia bayak hanya penglandi jari kini belagu kini tau ke pengok-pengok kebukai kemayari dia tu tau bantai kene hari-hari sekolah-sekolah ni tau datai dengan program nebiak mit gulai ngau antimin. Jadi malam tu nyapanjai mat jaku antimien lawan antimien kebenar ya mat kelalu gagah lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi disempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisik datai gulai ngau antimien ba program nembia miat sidak ya agi ngantik ba luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia miat tu leh nak kita tu kak ninga bujang keliang kita tu ngan siang ke nyawa ya kan ingat ya belagu uliah kini ne ngambil peninga kita nak saati keliang ngau Avin belagu uliah sedua belagu ne antimien sudah berdiri tau tau kan antimien kat belagu kan antimien kat belagu tak antimien kat ngemak bala peninga kita medak Avin ngau bujang keliang kita itu belagu lagu nama korus sajak pun nyadi me pama antimien dah berdiri tau nyelai lagi. Nah, laban kita akan medak seduai untuk lagu. Lagu nama akan baik seduai. Sebut aja. Lagu nama akan baik seduai. Nah, umat lagu Mada Behela. Alvin umat lagu Siti. Korus saja. Uliah, kena nutup ya. Uliah? Uliah. Bujang Keliang umat lagu nama Mada Behela. Confident? Uliah. Mimit aja out. Mimit aja. Okey, kesuah ke mimit aja out. Okey, dah sedia? Dah sintak sebut? Okay. Kita dalam mendak live ya dekat mic lagu Madah Berhelah lagu Arizona Zen. Kita dengar 1, 2, 3.

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang kelian kita berlagu. Ah, amat steady, amat steady. Okey, nya tadi bujang kelian kita kita kat dengar Alvin berlagu. Ah, mimit megak. Ah, kesuh kan eh? Lagu nama, lagu nama jang. Lagu nama? Chorus ne. Barang lagu ja. Lagu gibo gawang tau meh. Lagu nama?
1: Lagu Gerimis Mengundang Uji.
0: Okey, okey. Okey dah. Sedia? Okey. Bimbit je korang. Satu, dua, tiga. Boom!

0: Okeynya jauh tempiak ke jari. Anti memori besar. Terima kasih ngagai sida lima yang pemega bala pengajar, guru besar ngau semua meh, bala PIBG dari SK Nanga Jambu Julau udah nyukung program nembiak mit gulai ngau anti min ungkup ke minggu tu. Kira kanak-kanak dulu kita gulai buat program nembiak mit bertemu baru kita buat minggu ke bukai minggu baru mendiang ke tanduk program nembiak mit dari SK Nanga Jambu Julau. Nganya bye bye.
1: Radio YFM 101.3.

0: fikir langkah itu sangat baik kerana tabung haji melibatkan kepentingan dan simpanan ramai umat Islam. Apa yang paling penting, pindaan tersebut perlu benar-benar memastikan wang pendeposit diurus secara telus, berintegriti dan mengikut tadbir urus yang baik.
1: Penguatkuasaan dan pemantauan perlu diperkukuhkan. Selain itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau melanggar peraturan. Dari sudut pentadbiran pula, perlu ada semak dan imbang yang lebih jelas supaya sebarang salah laku dapat dikesan lebih awal.
2: Bagi saya, kalau untuk deposit tabung haji, kita kena fikir yang tabung haji ni kita punya macam savings untuk gaji. So apa yang penting untuk tabung haji juga untuk meningkatkan keyakinan orang untuk deposit tabung haji, kerajaan kena memastikan yang tabung haji ni sangat telus dalam funding for investment dalam tabung haji. Pasal ini melibatkan duit rakyat dan juga ini melibatkan duit bagai pendeposit tabung haji. Kandai kata kalau keyakinan pendeposit pada tabung haji menurun, ia boleh menjejaskan pelaburan untuk tabung haji.
3: Berbeza bangsa dan budaya.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drun berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran soalan kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rata lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan.

Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perauk ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Group Watch. Ngena apps tu nuan lena mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report. Tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya. Berjaga, penyusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 6/5/9/2026. Jadi ke malam tu bergulai kau aku Raja Smoking atau ke RB. Okey, selamat malam semua. Selamat ingat ke kami. Selamat bergulai dengan kami dalam penglama 3 jam berhingga hari pukul 9 malam tadi. Nyentuh lagi pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, lalu ke semua kita kediau di strata menua Sarawak dengan ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua ndur teriau. Okey, kita mengkau lini dengan ke kami dengan acara online ke lebih kita kediau di Sabah, okey, di Labuan, di Brunei, okey, bala peningkat kita di Kalimantan Barat din. Okey, udahnya kita kediau di Semenanjung, pemegak di menua luar. Okey, selamat dengan ke kami ngena website pemegak aplikasi RTM Klik. Kita mengkau lini dengan ke kami ngena channel Astro 871, channel MyTV, pemegak portal radio.rtm.gov.my. Okey, ya, jadi kita kediau di negeri, kita kediau di Rumah Panjai, okey, di NTG Sulu Sungai. Selamat dengan ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Ya, jadi berikutnya jam ke terubah tu Nuraku merinang kita enggau lagu-lagu pemegang berkongsi ke info enggau berita. Jadi pukul 10 malam bagai selaman dor kami nabur ke berita malam Mari YFM. Lalu nangkan kenyak kita dengar ke tanduk program Carta Sapa Juara nyentuk ke pengujung program kita pukul 12.30 malam selagi. Okey, jadi berikutnya itu sun program kita ke malam tu. Okey, pemerintah malam YFM malam hari 6/5/9/2026. Okey, terus kita berperinang, kita merinati diri dengan lagu ke sekali itu, lagu hari Alessandro, lagu Rajai, pemegang bisa lagu hari Raban Holvard, dengan lagu kita beri nama Bertanya. Okey, terus dengar kami 24 jam YFM segulai sejalan nyawa kita semua.

juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Okey, beringat terima kasih lawan lagi terus segulai sejalai ninya ke pemerintah malam YFM, okey, 5/9/2026. Okey, jadi sudah kita berpindah ngau lagu ke nangkan kita lagi. Aku mak kita berhati ke info ngau berita tu ngenang pengawak tinyedia ke pengerami Ari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 di Kuching ditetap ke lancar. Okey. Jadi Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah ke berdua hari kawal kerjasama antara Perintah Besai, Perintah Sarawak Ngau Agensi ke berkawal semua langgur ngebatang pengawal dikenang ngisi programnya ditetap ke mantup ke ati. Okey, yang maksud ke Jakutu di Kuching, sehari itu tadi sudah tembu awam pasal pengawal dua nyeria ke pengeraminya ke sama belak diguluk Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadzil. Okey, jadi batang pengerami mayanya ilak dekat diatur bak Palan Convention Borneo Kuching BCCK ke disarang dekat diguluk kira 5,000 ikut orang. Jadi pengeraminya megak sama dekat diguluk Tuai Pemegai Benua Tun Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar Seduai Binia Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim Seduai Binia Premier Sarawak Dato' Tinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng Giau Kepala Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jinor. Okey, jadinya info kita ke malam tu dunia. Jadi terus saya gulai senyalai ni ke kami pemerintah malam YFM.

Okey, PB Chloe baru dah beri kita semua gaul lagu Keterubah Labuh Pengrindu. Okey, dah berasai jam kita ke dia tu pukul 9.45 minit malam. Okey, lagi ngelansak info berita kita ke malam tu belinya. Jadi Raban ke ngatur pengawak pengerami di menua kita Sarawak tu udah diasuh semampai nitih ke Lalau serta berarti ke penerang ke baru hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak ketiga lari tiagi bersebut jam kedia tu. Jadi Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Datuk Seri Berkari Rahman Hamzah madai ke IPU atau ke Indeks Pengamangin patut diperhati ke dulu sebelum sidak mengatur nama-nama pengawak bak luar yang ada pengawak dalam bangunan tahu diteruskan. Tajak pihak, ungkup pengawak kreatur bak luar, Raban pengatur patut berunding melanjar atau ke nginsil pengawaknya nanti semua IPU atau ke tikas pengawangin manggai bak tikas di tahu ngerusak pengerai. Tu dikena tentu ke pengerai hingga pengelikun orang mayu semampai di kemeran ke. Kelimparinya, yang madah ke penanggul sebuah nasab jam kediatu udah berengkah merimpas ngagai sektor dagang temuai. Selebagi hari sukut pemayu bala temuai ke datai, ngau pengawak ngatur program kudah di Perambu. Okay? Lalu info kita ke sekali itu berinya, tu ngenang berkawal ngau Raban orang tuai umur di Lalau ngau jakuk tingasuh tidak ngurang ke penyawak bak luar ketegal menua tiagi bersebun jam kedia tu. Jadi Menteri Pemansang Induk dan Biak Mit ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Sri Hajah Fatimah Abdullah madai keraban sedatu tu tau mudah gi kena laban penanggul laban patut lalu sedatu patut balat lagi di perundiang ke aku ya. Okey, orang ke udah tuai umur megak di perangsang nak sengkabung hidung ngau nyawati ingkeman nanti sida ndak boleh ndak pansut dari rumah kelimpar iti ngirup air ngau cukup serta makan ubat nitih ke padah lutur. Jadi yang maksud ke jaku tu bab program jamuan muhibah orang tuai umur 2006 di Kuching Saritu tadi peningnya. Jadi berwangnya orang ke sebilik dengan orang ke dia berimbai mega udah dipinta semampai mata ke orang tuai umur tu kelbagi sidak ke dia ke diri aja bak sepemayai musim sebuah nasab jam ke dia tu. Okey, jadinya info berita kita ke malam tu dengar. Jadi bunyi ke daripada aku tadi pukul 10 malam dur kami nabur ke berita malam hari wife mi ban Artem Kuching lalu nangkan kini lagi kita akan ingat ke tanduk program Carta Sapa Juara YFM. Okey, yang jadi kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM, Malam Rinam 5.9.2026, bergulai dengan aku Raja Smoking, atau ke RB ke malam tu. Okey, yang tu lagi pukul 12, tengah malam tu lagi.

Selamat malam Datuk Jemna Borka, Berita Malam Ari YFM 15/9/2026. Opis Pelajar Peliliah PPD Serian Datuk nyedia karus telefon siaga jerbu dikena nyaga pengelantang Penglikun Gau Pengerai Staf Sekolah Sekumbang menuagi balat bersebun jam ke Datuk. Nitiah ke penerang infografik Opis Pelajar Menua Sarawak JPNS di Facebook madah karus teleponnya disedia ngambi bisi alai bertanya pasal pengurusan bencana operasi sekolah belajar ngau ngajar di rumah tak ke PDPR serta penatai nembiak ba pelilih serian. Apa inai kepala pengajar TBC sebarang tanya tak bertelepon ngagai sektor ke berkawal ngena telepon ngena lemur telepon tidak sedia ke. Mensia mayu mega dilalau ngambil ngurang ke pengawa ba luar ngena sengkabung idu ngau nyawa anti semak pansut ari luar serta seruran ngulih ke berita tiamat serta pemadu baru bandur ti betul. Sekolah bah 12 pelilih menua di Sarawak dekat berjalan katur belajar ngajar di rumah tak PDPR berindia hari menua agi balat bersebun jam ke diatu. Penerang rasmi hari upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke pelilih menua tu yang kawam Kuching, Padawan, Bau Lunduk Semerahan Gau Simunjan, PPD Serian, Seriaman, Lubuantu, Kenawit, Jolau, Gau Meradung. Terjapia sekolah bak pelilih menobukai, belajar ngajar baka selama, bertunggak mua belabuh hari 1, 7 hari bulan 9. Tegalnya sidak sekolah, apa indai ngon nembiak dipinta seruran nguleh ke penerang rasmi JPNS atau ke sekolah sidak ndur pasal gaya sebun asap ke pemadu baru. Pengulih penyaga orang tuai bak peringkat diri sebilik engkau komuniti laban rabantu dekat mansang tuai setuai di rumah. Menteri Pemansang Orang Indo dan Memiet dengan pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, pengawannya berguna benar kena nentu kurang kengibun di sikap ngau penemu serta pengelandik timungkur sukut fizikal rundiang ngau sosioekonomi. Tegalnya ia minta Palan Penyulut Teknikal Sarawak Sentex ngerembai kelatih profesional nyagai komuniti kelebagi diri sebilik ti nyaga orang tuai di rumah. Kerikut Sentex dia tu benung nyedia ke 6 kurs berkawal ngau pengawal ngintu orang tuai pengelama 6 bulan kelimpah rim rambu dekat numbuh ke bidang ngintu paliatif dikena napi guna ke majak kompleks. Yang mana menyenyak bak pengerami muhibah warga emas di Kuching. Bak pengeraminya mega bisi nyerah ke 40 kerusi roda dikena mantu orang banyak mindah ngau interaksi sosial. Pavilion Sarawak dipadu jadi pavilion negeri pemadu mana ting ujung ke sidak jadi champion bak pengawak pemandang bertanam tupi hortikultur ngau agro dagang temuai Malaysia Maha 2006 ke diatur bak Serdang Selangor. Pemujur tu ujung ke Sarawak mai pulai prais RM15,000 beserta sijil penghargaan. Sijil ngoprisnya disuak ke Menteri Bertanam Tupi ngau penglikun pemakai Datuk Seri Muhammad Sabu ngagai Sekretari Tetap Upis Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang kena menua Sarawak Mficod Datuk Si Raidaha. Pengiktirafannya mandang ke pengujur Sarawak bab pengawang mansang ke produk inovasi

Opis Kerja Raya JKR Sarawak dekat berjalan ke projek menyediakan lampu jalai ba jalai besai Pehen Sri Adnan Satim dengan harga kontrak RM5.828 juta. Penerang di Facebook JKR Sarawak madah ke projeknya mungkur pengawak nyedia gau ngadu ke sistem kuasa karan serta lampu jalai ba jalai Petra Jaya rambungan ti panjai kira 11.9 kilometer. Skop besar projek tu yang kau masang 794 itik lampu jalai bansa LED serta masang kabel dalam tanah kutak jaga ngau perengka kebukai. Projek tu dekat tentu ke jalannya terang lagi ngambil pengguna jalalun likun serta lantang keluargi maya malam hari. Projek tu di Sadang Tembu tengah tahun Siti Tu Ila. Nyaraka berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Ailinda Suil dari berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

Kedekat Mike pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Vivi Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Dan Dayagi Pengerindu. Diempu Nuansiku. Dayang Bintang.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Limpah hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

0: Selamat bertemu baru buat program Carta Sepak Juara ke sekali tu. Kita bergulai batu suntik ke-34, CSJ ke-34 tahun 2026. Tentu ya, Mak. Dusun ke-34 sekali tu. Aku kasi minat mai ke kita penduduk 10 telagu tang megak tentu ya berita ke pemadu baru berkawal ngau ACSJ tik ke-9 renggat final ke dekat diatur endak lama agi. Selamat bertemu bergulai ngau kami buat program Carta Sepak Juara nampakan selama di ungkup kenintian hari 5 renggat hari pukul 1 lalu tanduk program nintian hari 6 pukul 10:30 malam. Dan sebenarnya aku mai ke kita penduduk 10 tiang lagu buat Carta Sepak Juara tu suntik ke 34 sarito. Arame kita dengar ke dulu recap atau ketanduk 10 itu penduduk Carta Sepak Juara minggu nyen kemari buat tusun ke 33.
1: Recap minggu nyen kemari 10

0: kemari. Carta Sampai Juara Nintian Ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya lagu ba tusun 33 minggu nyin kemari. 10 itu lagu ngau juara kita minggu nyin kemari, juara baru ianya Dayana Shini, lagu Isi Atiku. Lagu ke baru di calon ke minggu nyin kemari, setiap lagu ia keri baik sikut penanyi baru Jennifer Lenyap. Lagu ke diberi nama Ditulik Nuan. Dini nak penuduk 10 itik lagu tu lagi, terus belengok kami nyentuk ke penghujung program Jatah Siapa Juara sehari tu. Terima kasih maka anggap bila kita ke udah ngundi, anggap bila kita ke udah nyukung program tu. Kasih nak ngundi bak arus telefon didungkup ke bak penghujung program, tang maka kita tik ngundi ngena Facebook undi lagu Jatah Siapa Juara. Lalu berita ke pemandu baru maka tahu di pedak bak Facebook YFM Iban dengan megah Facebook Anugerah Jatah Siapa Juara berkawal dengan ACSJ 39 ke tahun tu. Okey, kita ya nak masuk jam, kita terus dengan penuduk lagu ke 10 Laban Mayuh lagi berita bukai rekat dikongsi ke aku dengan kita lebih lagi berkawal dengan ACSJ sehari tu. Nyalai kita nak masuk jam terus dengan lagu penduduk tiga 10 lagu penduduk tiga 10 ke sekali tu. Lagu tu Nurun 3 gigi anak tangga. Oh, cukup jauh, cukup mayuh. Tajak pihak nak lebu ia Nurun 3 gigi anak tangga. Laban penduduk 10 tu tadi, setiap lagu ke udah kalah jadi juara sebeda tu. Lagu tu udah kalah 2 minggu jadi juara. Lalu ke minggu yang kemarin ia pak penduduk 37. Minggu tu penduduk 310. Tajak pan lumur 10, tajapan 3 itik gigi tangga ia labuh tang lagu tok. Lagu ke pemadu lama dalam carta bak tusun ke 34 23 minggu dalam carta 2 minggu kalah jadi juara. Jadi tu me lagu ke dibaik Nick Rafinsi. Nick Rafinsi lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Baadan. Lagu tok di tengkebang Westfire lekang ngotiun. Kita terus ingat ke lagu Lumur 10, Nick Rafinsi, Pengerinduk dan Datai Baadan. Sebedau kita terus ingat ke lagu Penduduk 39, Nanggan Ketul Lagi. 10.

0: 5 pukul 1 ngale hari.
1: Mai hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Marsha Evans, nyak lagu ke baru didengar ke kita tadi. Lagu ke dibaik Marsha Evans. Lagu ke diberi nama Berubah. Lekang ngokian lagu digagak Oliver Christie. Lalu lagu tu udah 3 minggu begulai ngau kita bak cerita. Kerja pihak agi bertan bak penduduk 39 ke minggu tu. 3 minggu dah bak penduduk 39. Yang harap kebala kita ti rindu lagu tu, kebala kita ti ngasai ke lagu tu ulih nikik kata terus undi. Okey, semina undi bak harus telefon tang megak undi bak Facebook carta siapa juara serta megak tentu ya cara bukai ke endang tentu ke penduduk sitik-sitik lagu. Okey, semina undi ba Facebook ngau undi arus telefon tamaga bisik dia ambil ba sekedar ari peminta lagu ke dia dalam carta tu tadi ba Radio YFM Iban. Okey, jadi ya lagu ke 10 ngau 9 sudah ditemu kita. Sudah tu lagi kita dekat ninggal ke lagu penduduk 38 tang sebenarnya sekali lagi madah kebelah kita ia kedekat gundi dia undi nang paling pemaduk besai ba arus telefon ianya 60% lalu 30% undi ari Facebook carta siapa juara 10% ari kita ke suah ninga minta lagu kelebih gi lagu ke nang suah ditebah suah dipinta bala peminat ba Radio YFM Iban ya. Nanti lagunya suah dipinta, lagunya mirah ba sistem kami ya. Nya boleh dipedak dalam sistem lagu tempat endur nyimpan lagu ke dimain ba Radio YFM Iban. Okey, jadi terus sangai lagu ba penduduk 38. Lagu ba penduduk 38 sekali tu megak nyoka sebakang kau. Lagu ba penduduk 39 enda begin sit. Jadi lagu tu 4 minggu tau ke sebulan dah bergelai ngok kita. Lagu tu leka ya digagak Stanley Tio, Tion digagak Tony Engkabi. Jadi tu lagu tu diberi nama Tebak Ansiban. Lalu lagu tu dibaik Federline Leo. Nyak penanyi ke main lagu Tebak Ansiban. Lagu tu bab 238 lalu dah kita ninggal ke lagu Tebak Ansiban ari Federline Leo tu lagi. Kita terus ninggal ke lagu bab penuduk 37. Ni bagi lagu bab. Penduduk 37. 8. Ujah.

0: Ciptai, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
1: Pagi rewind. Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi. Apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit ya, kalau boleh ya. Nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah gimana ya genya tadi deh. So ya yang ngai ses ngapa. Angka ya pelapa ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
2: Kan nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 7

tujuh di Tundik Nuan baru seminggu dalam carta. Jadinya lagu Bapak Mendoa Tika tujuh sudah didengar kita. Okey, jadi sebenarnya aku mic ke kita penduduk lumur tujuh, lumur enam. Kita berhati ke dulu sekedar hari berita berkawal ngau ACSJ 39. Jadi Mayuh,

kekalak ngagai palantuk narai penanggul no kita datai. Kelebih lagi ngagai bala kita tik nang udah kalak medak. Tentu yang mulai kepingat neh. Hari SJSK 1, hari SJSK 1 ngagai SJSK 5 sebentar tu. Kita mulai baru, mulai kepingat ngagai palan

mak ngagai dewan. Lalu kita ngarap ke maka pelapak aku mayanya bulan 10 engkau nyokat dekat musim hujan engkau nak lagi sebuan ataja pihak ngarap ke kita bersampai ke pemujur semua pengawal kais minat SSJ tang megak pengawal bukai ke undang udah diperambu diatur tamanya terjanggal ketegal penanggul sebuan gayari kita ke diatur okenya palan dong ngatur ngau hari bulan jadi kita

Pantai Kediri ngagai Dewan Datuk Amar Tan Sri. Kalau ni kan betul, kita boleh medak ba Facebook YFM Iban ngagai medak ba media rama, media rama YFM Iban. Tentu ya bala kita boleh medak hari rumah, boleh medak hari upis engka bisi penonggawa jam main jamnya boleh megak medak ngena disambung ngena namanya tadi kena TV, baka kita kena TV nya tadi tau ke ba projector. Mayuh orang ngedak medak ngena projector mega ba ruai. Suah di pedak kami nintiang tahun maya SSJ tu ke bisi data. Terima kasih agak sukong bala kita ti rindu ke SSJ. Jadinya palan ribulan dor ngatur lalu pengrami tu ilah

Agi bisi berita bukai bekawal ngau SJ tang sedaunya kita dengar ke dulu lagu Bab No 236. Lagu Bab No 236 ke sekali tu. Lagu tu udah kalah jadi juara sepengelama 2 minggu. 15 minggu dah bak carta. Jadi tu lagu kedemai Doni Lang, Lekang Ngotion digagak penanyi tu empu, penawar pengubat hati lagu Doni Lang, nurun 2 gigi nak tangga minggu tu. Hari No 236 ke No 234. Ke minggu tu terus dengar ke lagu Doni Lang, penawar pengubat hati. Bab penuduk 36 sebelum kita dengar ke lagu penuduk 35.

0: sistem itu. Dengan mana-mana carta siapa juara, kuliah dengan ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanda ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
2: Ninting malam hari 3.
4: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
2: Sam ngak tuai rumah empedian dekat ngeregau malam kita.
3: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

kelima. Niki segigi anak tangga lagu tu hari menurut tiga enam minggu jen kemari. Siku penyanyi baru Penny McLean lagu ya nuan milih pergi. Leka lagu digagak Daniel Undi tian lagu digagak Cheryl Khayyam. Tujuh minggu dah bak cata ke minggu tu. Kita mesti rindu ke lagu tu nak salah tau ngundi bak cara ke nang udah dikunci ke hari pun program tu tadi. Lalu pian mega ngagai bala kita ia kedekat guleh ke prize dak salah.

Jadinya tentu ya kita tirindu ke lagu tu, Baduk Kiruah. Lagu kedi by Ellie, Baduk Kiruah. Lagu kedi teng kebang, lekang ngotion lagu tu di teng kebang, Lucy M. Jadi lagu tu bab no 2-4 minggu tu, yang harap ke bala kita. Terus ninya ke kami, lebih lagi dah tu lagi, kita dekat ninya kini bagi lagu bab penuh 2-3-4.

0: Tak dia tu.
1: Menoninga ke Carta Sapa Juara.
0: Carta Sapa Juara.
1: Bawai FM.
0: Bawai FM.
2: Kita sudah sedia. Bersedia ke menu Sapa Juara Carta kemalam minggu tu. Sapa ketika dia biasa rekabar. Ketawa engkau kami.
3: Alah dulu.
2: Lagu engkau kami. Kami.

lagu Nuan Berulah. Okey, jadi ya, ngagai bala kita, bala penanyi, penengkebang lagu, ia ke mayuh bala kita nak nemu awak. Jadi setahun kita seminat boleh, setahun

ke mana nasalah kita nganjur Siti lagunya tahun tu, Siti lagu tahun ini lah ngelak ke dulu lagunya namanya viral lalu nganjur Siti lagu gi sebedau lagunya dicalon ke ngagai carta. Okey, jadinya kebuah ngagak bekenya lebana dalam industri muzik kita bantu mayu lagu nyak laya nanti nyemak ke siku penyanyi

mayuh lagu. Yang kedua, nanti semina dua tiga kau penyanyi ajak ke engkau berpikir SSJ endak uliah diatur. Semina kita yang tadi diberi peluang sitik lagu setahun saja dicalon ke lagu buat penyanyi kesama. Okay, jadi penengkebang lagu nada salah. Penengkebang

ambil kepala kita tadi nak nganjung lagu mayu-mayu mana sekali saya ke lagu kita nak udah dipasuak ke bak jatah siapa juara. Okey, jadi ya kita terus ngel lagu bab penduduk ti kedua gau ke satu. Jadi minggu yang kemarin Diana Shini ngel lagu isi hatiku udah mujur juara. Minggu tu kita nak nemu sekali ke Diana Shini kita terus ngetan ke juara bak jatah siapa juara tau ke Isnala terus ngerampas penduduk Diana Shini. Ibu aku nyebut out ni bagi lagu 1-2 dulu. Kita terus dengar kajak. Lumur 2 lalu terus sebagai lumur 1. 2.

bujur dikit segi nak tangga. Hari penduduk tiga tiga, anjay penduduk tiga dua minggu tu, lima minggu lagu tu, udah bak catat serta juara. Lagu ketiga kak, penanyi tumpu, kita kebang yampu, lalu lagu tu diberi nama Terpejuang Isna Nala. Pokoknya penduduk sepuluh itu lagu dah ditemu kita, jadi minggu tu, kita nadai pemenang undi, nadai siku kita ke udah ngundi minggu di kemarin baru telefon betul teka penduduk undi. Dan salah kita tahu nguji baru bak pengujung program tu lagi laban semina undi dekat lagu tahu kemelabak ke penduduk lima etik lagu minggu dekat datai dekat

0: buat sekedar hari dagang dagang ke dimpu kitai Dayak terlebih lagi kita Iban. Okeynya tadi penduduk 10 ti lagu. Jadi kita bisi lagu ke dekat dipasok ke dalam carta. Sebab kita ninga ke lagu dipasok ke dalam carta. Tentu ya kita bisi lagu dekat di keluar atau ke dia pansut kari carta dur merik penduduk ngagai lagu baru ke dekat dia masuk ke dalam carta. Jadi udah kita ninga ke lagu pansut ngemegak lagu baru. Aku dekat mai ke kita siti gi berita ke pemandu baru bekawal ngau SSJ sebelum meri peluang kita ke dekat ngundi. Udah tu lagi.
1: Lagu pansut minggu tu.

Ada lagu baru dalam carta Siapa Juara Batu Sun ke-34. Setiap lagu kedai baik Richa Rosana. Lagu kedai beri nama Lejuk. Leka lagu tu digagak penyanyi tumpu Richa Rosana. Tiun lagu digagak Jambul Murdoch. Nyak lagu ya ke dipasuk ke dalam carta lalu meri selamat jalai ngagai lagu Nick Ravinsky pengerindu nak datai baadan ya kudah meri penuduk lagu ngagai lagu baru ke dipasuk ke ngagai carta ke minggu tu. Okey, sebenarnya meri peluang ngagai bala kita ya ke dekat ngundi. Sekali lagi aku dekat mic kita berita baru megap kawan ngok SSJ. Jadi ya ba sidang media atau ke press conference aka udah diatur berapa lama atau tadi berkawal ngau SSJ udah megak di gerah atau kedipadah ke berkawal ngau kategori baru yang dekat di calon ke ba SSJ peringkat hari SSJ 9 ingat kategori lagu pemadu terbilang atau ke lagu popular. Jadi lagu pemadu terbilang tu dekat dibuka undi laban cara yang namanya bisi empat itik cara cara keterubah ianya hari platform media ramah semua dekat di sidik dekat di pansia berkawal ngau populariti tau ke lagu tik terbilang tu biar megak tik kedua hari peminta lagu tu bak sistem YFM radio kami sistem

Timpacara lagu tu dekat diitung undi sebedau nguliah ke pemutus ya. Jadi cara ketiga undi dekat dibuka ba Facebook Carta Siapa Juara, Facebook Anugerah Carta Siapa Juara, ngau Carta Siapa Juara. Lalu keempat undi dekat diambil ba link ya ke dibuka. Jadi link tu tadi nak boleh sebarang siapa, sebarang orang undi nak boleh undi 2-3 titik. Semina kita ke boleh register tadi kena lumur atau ke IC, nomor IC kita nomor tinggi boleh ngundi. Jadinya empat cara. Jadi cara kedua ngau, cara ketiga ngau keempatnya tadi dekat dibuka berkat minggu yang ila nyentuh ke hari bulan dekat ngatur SSJ di ke 9. Jadi ya berita kesilik berkawal ngau undi tu tau di pedak kita ba Facebook SSJ atau Kanugerah Carta Siapa Juara. Semina berita kembali baru berkawal ngau SSJ boleh di pedak kita ba Anugerah Carta Siapa Juara ngau megak YFM Iban na Facebook rasmi YFM Iban gau Facebook rasmi Anugerah Carta Siapa Juara. Okay, tiga mak kita meda pak page bukai kami nadai bertanggungjawab tau kena dai namanya anak nanya kami tiga mak ke BC info hari page bukai laban nya ukai hari bidang kuasa kami nanti mak kita bisi tanya apa semua bisi mayo confused ta tau kena tu nemu bekawal ngau bisi utai ke ngasuh kita nya tadi tanya-tanya bak page bukai nya ukai hari kami pu hari RTM laban page Facebook laban page ia keras

0: wah. Okey, jadi ianya berita berkawan dengan SSJ. Tentunya kita boleh baru ngagai kata sepa juara. Lalu dah tu lagi kita dekat bergulai dengan peluar program nerima undi pak arus telefon. Betul baru kita bari ngocam kesama minggu kedekat datai pak tu suntika 35.
1: Kata sepa juara.
2: Aku

0: Minggu tu. Recap minggu tu. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: 12 tengah malam.

Tagline Sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalan YFM.

0: Belum.
1: Wife.
2: Mas Nabrus, nanti agak sekali agak kita nganggap punya lah tuh telanjai kebet yang luar ya, aku ya, agak sepana takut.
3: Minta ujap sebunya uman ke kolak aku sedikit tau.
4: Udah tuh apa yang aku telanjai, DJ? Petua aku, kayak kau. Aku ngeriat kau tadi, rey, apa yang aku tau sunan, ya.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: penganta kami suba yang spray na karga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yi kure ngo to to baka sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju kure baka baju serumahnya baik sida inai bujangnya sida getuai ke ngkan wal ni ke bahasana ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadai ano semua ke darah-darah bekenya magak nya kurang ura delua ura lubu numpu semua ura ka ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino ura silia bajiak magak kurang ya geburaya ya gebajiak laki sigat magak kurang urang ka nanya dini yang ambil pridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

Info Activity Y. Tabung darah sepitab sai kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitab sai kucing maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12.30 tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4.30 lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11.30 pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4.30 lemai. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

penyakit influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip rekai.

info aktiviti Y. Tambung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah tulih meridara. Tapi meridara ngagi upis tambung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka. Ia nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi. Nyentuh ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawal tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info aktiviti Y.

Dalam City of Peace, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pengendiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatai. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Maya Arido, Kitai Rindu Meli Barang Online. Tang ingat, nak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia ti diksayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: korang kegulah bab pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, alian nambah kelebih ada sesuduk teh gula, daukan susu pekan manis, bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta korang kegulah, daukan susu pekan manis, mayan mudar air hirup bak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula, bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak daukan butul.
0: Korang kemanis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu meruan. Pesan dulu, RYFM.

0: các khi nít rồi mà phải gan.
1: Cảm lấy lẩu ạ, cái ta mộ kiên. Umang, ukannya kamar kain tidak ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya nggak start. Dia pedak non tayar keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tahu nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Sembah spana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age.
1: Oh, tu bisi-bisi ke apa betul ni kapan kita tu amat ke nya? Yeah.
2: Amat ke nya. Amat ge nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nah, no, Fong. Nah, patut yang nyemerai. Nah, ada budak aku nyemerai. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dah nanya nama pengawal. Nama ada budak aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: ribuan ang guay. Kadang nuan mayo mai kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Yeah, peduli aku. Jangan pergi kah? Saja.
0: Nye, tadi aku mada sabar pakai.
2: Na alat tuna ibu sangau nyak peninga, berjimat lubung layang jalai, pedak kibak, pedak kanan, baru ngelayang. Pesan tu, Ariwai FM.

Segulai sejalai dengan kami, Pak YFM. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.

Ayah hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerekai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu pia mega begunsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Shalom, selamat pagi belum jadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pedri Alistair dari Gereja Methodist Iban dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi baka kesarito. Besampi semua kita, Tuhan Allah Ta'ala tip madu berkuasa. Terima kasih Tuhan labano dah meri hari kebaru. Ngosput kebaru ngagai semua kami baka pagi itu. Nyalai kami minta iriang ibun nuan Tuhan alam semua pengawak kami baka kesarito lagi. Awak ke semuanya dikemujur ke dalam nama Tuhan. Sampai itu diserah kami dalam nama Tuhan Jesus Kristus tiap penglepas kami. Amin. Jadi ke pagi itu belum nyadi dalam nama Tuhan Jesus baca buku kudus kediambi hari Matthew bagi 18 ayat 15 datai ke 20. Jadi berkata kemunyia enti menyadi nuan bisi berdosa ngelaban nuan mansang nuan ngagaya lalu padah ke penyalahya ngagaya antara sedua aja enti ya mendiang ke nuan rutinya nuan udah nguyang kati ya tang enti ya ngai mendiang ke nuan baik siko tau kedua iko orang ngau nuan ngambil ke genap leka jako ditetap ke berdua bak saksi dua tau ke tiga iko orang. Enti ya ngai mendiang ke sida padah ke ngagai gereja. Lalu enti ya ngai mendiang ke gereja gagak ya bakal ke ngaga orang bangsa bukai tau ke pengumpul cukai. Utai ti ditancang ngau dibuka ngau benar ku madah ngagai kita. Sebarang utai ti ditancang kita di dunia tu dekat ditancang di serga. Lalu sebarang utai dibuka kita di dunia tu dekat dibuka di serga. Aku madah ngagai kita baru enti dua ikut kita di dunia tu bersetuju ke utai ke dipinta kita utainya dekat dikerja ke kita oleh apa aku ti di serga. Laban lebuh dua atau ketiga ikut orang bergempuru dalam nama aku. Aku bisi dia ngau sida. Tu jako Tuhan, Tuhan berkat ke semua kita. Belum jadi dalam nama Tuhan. Genteran ayat ke dibaca kita pagi itu madah kita beberapa perkara. Kita patut datai terus ngagai orang ke gereja penyalah. Leka jako enti menjadi nuan berdosa. Jesus itu ngena leka jako menjadi ianya meri gambaran dan kemadah ke kita pagi itu. Orang ke gereja penyalahnya tadi tau ke dosa ngagai kita. Rutinya ukai musuh kita. Ia tetap menjadi dalam Kristus. Enti ia mendiang ke nuan, retinya nuan udah nguyang katia. Kepagi itu balam nyadi penuju negu orang ke gereja penyalah. Sigi kita dekat ngasuh ya berubah. Ngasuh ya badu agi gereja utai kesalah. Tambah penghidup kita di dunia itu kadang-kadang pamau orang gereja penyalah bakitai. Dia kita itu tadi jampat amat dekat nusi atau kenyadung penyaiknya ngagai orang bukai berbanding kita berjaku ngagai ya atau ke bertemu ya tu ukai cara Kristus belum nyadi anang nyadi ke penyalah orang bukai nyadi ke buah mulut tang awak kenyadi ke peluang dikena ya nesalati serta berubah. Nyemok bisik masalah kita datai ngagai orangnya. Awak ke kita itu tadi berjaku ngomana ngau baru hati serta ngau julo ati dekat ngasuh ya berubah. Ayat 16, nanti uliah kita mai saksi, nama kebuah. Ngambil ke perkaranya uliah diputar ngau cara kelurus serta adil. Tu nunjuk ke gereja na uliah mutar ke masalah berduduk ari emosi. Tang kita patut mending ari dua-dua pihak. Inyak gigak pemendar, nyeliah ke jakub petenah, meri awak nu berubah. Jadi tu mempenuju kita belum nyadi. Bisik maya kita meda ari sukut kita empu. Aku betul ya salah. Tang lebo kita ninga ari ora bukai. Engkau kita dia tadi sedar. Namo cerita sebenarnya. Nyak mai kebuah Jesus ngajar ngambil kita mai saksi. Dalam gereja kita meda pemendar ngau pengerinduk patut bisik. Ayat 17, gereja ngembuan tanggungjawab. Tu nunjuk ke gereja ukai semina nur kita bersemayang. Gereja ianya komuniti anam biak Tuhan. Kemeruan, ngintu atau kenyaga, ngelalau pangan diri, nyawup dalam pemansang penghidup roh siku-siku kita. Kadang-kadang kita mensia tu tadi berunding, ngembuan runding kebakar tu. Niko penghidup ya meh. Tang penghidup sebagai penitih Kristus ukai bekalnya balam nyadik. Kita itu tubuh Kristus. Nyemak siku labuh hingga dosa. Gereja nak patut berjakuk bekatuk. Nyak masalah ya. Tang gereja patut berjakuk. Bekani kita dekat mai ya pulai baru ngagai Kristus. Bekani kita itu tadi dekat nasuah ya berubah. Ngagai pulai ngagai jalai kebetul. Ayat 17 datai ke 18. Disiplin gereja ukai dikena malas. Tu ukai nyadi kelisian kita belum nyadi. Bagi ketua gereja, gereja sepenuhkan hati. Tu nunjuk ke gereja ngembuan tanggungjawab rohani. Dikena nyaga pengudus ngau pemendar. Penuju disiplin gereja ukai dikena ngemalu kurang. Malas dendam. Nunjuk kekuasa dekat muai orang kedikenggai kita. Penuju tu kebenar ianya dekat ke orang tu tadi nesalati serta berubah. Kita mesti ingat gereja ukai mahkamah atau kekut. Norang hukum, norang hakim. Gereja ianya sebilia kedikangau dikena maik mensia mayu datai ngagai Allah Ta'ala. Tapi pengerindu ukai mai reti kita itu tadi ngelak ke dosa. Tang pengerindu nyak kebenarnya. Nama utai kuliah di kerajaan Tuhan dalam pengawak Tuhan. Ukai kita itu tadi ngelak ke kita itu tadi terus ngerja penyalah. Tang dekat ke kita itu tadi pulai ngagai Tuhan. Ayat 19 datai ke 20 kuasa gereja datai ari penatai Kristus. Laban lebuah dua atau ketiga ikut orang bergempuruk dalam nama aku, aku bisik dia ngau sidak. Leka jakuk tu suah dikena. Jesus meruan bisik ngau bala murid ya. Tang dalam teks kita baca kita itu, ayat tu megak berkait ngau cara mutar ke masalah ngau penghidup anam biak Tuhan. Pihak megak hal tu nunjuk ke lebuah gereja nungak masalah kita ndak mutar ke masalahnya ngau penemu kita tang kita datai ngagai Kristus kita bersampi nanya penekak Tuhan kita mesti ingat Tuhan meran bisik ngau kita nyak kebuah gereja nak uleh ngelak ke ego kita menguasa gereja atau kenguasa hati kita nanti Kristus bisik ngau kita rutinya. Kristus penting lagi hari penemu kita. Penyawam kita lebih lagi penting hari ego kita. Lalu pihak mega penting lagi hari ngasai kita itu dari empu betul. Jadi belum menjadi dalam nama Tuhan. Kepagi itu awak kita tadi mai bala pangan kita datai ngagi Tuhan. Nyemak ya bisik salah kita patut belajar minta ampun. Belajar ngampun ukai kita.

Tuhan megak bisik lebuah kita berkelikuah atau ke bisik penanggul ngau pangan diri lebuah kita pedih sate lebuah kita minta ampun lebuah kita dekat ngampun orang megak Tuhan bisik ngau kita bersampi kita Tuhan Allah Ta'ala tiapai terima kasih ke Jakob Nuan ajar kami ngampun pangan diri ajar kami Tuhan ulih negur pangan diri ngambil kita berubah awak kami nak berunding ke diri empu awak kami nak ngakim pangan kami awak kami tau terus menyadik dalam Kristus ukai kami nganggap tiap iku ranyak musuh kami nyalai Tuhan terima kasih ke Jakob Nuan ajar kami ubah penghidup kami dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami dah sampai amin.

0: собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIYFM. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Gak kita nunu api balat menyedih.

0: and gentlemen.
1: Kita akan tuh bentuk menyentuh wire.

Entelah atiku lagu kedi by intro peninga lagu dikenak kita ngepun ke awak penggerak pagi kita bawa pagi hari Minggu saritu 6 hari bulan 9 2026 ya. Mari selamat pagi serta ngarap ke berita kita manah magang ke pagi tu peninga pemagak kita nyangkanya baru dani kini pagi tu. Selamat pagi serta terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita baka ke pagi tu peninggal ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngawaku Imerda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi berawak pengarah pagi ya. Jadi ngarap ke berita kita manah magang pagi tu peninggal ngarap ke sembela udah ngirup pagi pagi tu kita ya ke udah tumu dani pagi pemaga kita jangkanya benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini tak ke bisik mindah ke bukai kini pagi tu peninggal tentu ya kita maya ke pansut keluar rumah anang nak ngena sengkabung hidung ngau nyawa ya lebih lagi kita ya ke nang ya bisik penangguh ba pengerai ngarap ke sama ngemaran ke penglikun di rempu maya musim bersebun jam ke dia tu ya. Okey pemaga mari selamat pagi sekali lagi ngagai semua bela peningan nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu banyak kenyak kita ya ke dia di Sarawak itu tau ke ba semenanjung Malaysia kini ba Sabah Brunei Darussalam tau ke kita ba Kalimantan Indonesia kini mendiang ke kami ngena RTM klik ke pagi tu selamat pagi serta selamat mendiang ke YFM. Jadi tu sem program kita ungkup ya pagi tu peninga tentu ya nada berubah udah lepas tu lagi dia kita dekat mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia no aku maca pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com biar mega boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya lalu nangkan kenyak 7.30 pagi dia no kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Bak jam kita ke penundi lagi peninga dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumpeng Cingan ba program lalau begitu pukul 8 pagi tu lagi lalu pukul 8.30 dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau ba program tungkat semangat bekenya mai terusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai peninga kita ya ke dia di Kapit pagi tu mendiang kami ngena FM 94.3.

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak kebajir, nanti mulut nak mana udu bercai orang kulu kilit. Nadai meguna sigat tak kebajir bukan ikat tipan kita. Nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Kurang rindu mada tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Gracia Bicicwa, penggang siang ketiriri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nadai penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan penggerang biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Gracia Bicicwa, berbulan dengan YFM.

simpan mengau badar, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga WFM.

0: Siti Ari Yakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakob tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sidak ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nyak tekan sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya, bakal pasang surut utai nyak tadi ur aik pasang nitiah ke pasang kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakob kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah buat pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat dengan baga pesan berbatang kita boleh nganjung agak email yfmiban@gmail.com serta baga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku seringnya bising nganjung.
1: Bah, madah kak ku meh.
2: Au, berketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenya. Bah, berkenya ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngenak fake gak kah?
2: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
0: Ikin jadi dia tundur kami maca pesan berat ya ke bisik diterima kami ba email ngam maga WhatsApp YFM Iban. Jadi pesan kita ke terubah pesan pemati tu datai arisi bat anak juntang madah ke apa ya juntang anak tuat juntang anak tuat tau ke juntan udah nadai kena pagi 6 hari bulan 9 2026. Jadi juntang anak tua tu dekat di Intu kena 8 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ba rumah panjai semakai ianya merunjau tapi ya mujau gerugu penyuin ijo ngau rumah ke dipesan ianya batang spek, batang layau, batang padih, batang sekreng, pakut, sibuti ngau semua kepembelayan ia ke bukai, ia ke ngelala, juntang tau ke juntan anak tuat ya, juntang tau ke juntan anak tuat ya, jadi ia tu dekat disenggai baru meh jiram engkalat spek. Penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai atung bernombor 011-1938-9219 tau ke Jilan tau ke Gayan 019-702-1622. Aku nanduk baru pesan untuk peninggal. Pesan pemati itu datai hari sibat anak juntang madah ke apa ya juntang anak tuat tau ke juntan juntang anak tuat tau ke juntan udah nadai kena pagi 6 hari bulan 9 2026 lalu dekat disengai kena 8 hari bulan 9 2026 baru meh jiram engkalat spek lalu dekat dianjung kena 9 hari bulan 9 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan rumah panjai semakai ianya merunjau tapi mujau gerugu penyuin ijo ngau semua rumah ke dipesan ianya batang spek, batang layau, batang padih, batang sekreng, pakut, sibuti serta semua kepembelayan ia ke bukai ke ngelala juntang tau ke juntan anak tuat ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai atung bernombor 011-1938-9219 tau ke Jilan tau ke Gayan 019-702-1622. Pesan kedua untuk peninga pesan pemati itu datai hari Johannes anak Dana madah ke Inaya Paula Nayah anak giri, Paula Nayah anak giri tau ke Ina Limau dan nandai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Intu Berbala Mayuah berumah nombor 3G Lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu ya. Lalu dekat dianjung ke Pendam SDNU Cukan kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kedia Batubeh, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasak, Mabil, Singgat, Melanggan, Meradong, Bawang Asan serta semua kepembelayan ia ke Bukai, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang, semua kita di Kangau Magang ya. Belarang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Juanis bernomor telefon 013-584-2175 tau ke Jeffrey 013-830-4720 ya. Aku nanduk baru peningal pesan pemati itu datai hari Juanis anak Dana. Pesan pemati itu datai hari Juanis anak Dana madah ke Indaya. Paula Naih anak Giri, Paula Naih anak Giri tau ke Indai Limau, tau ke Indai Limau udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 jadi ya tu dekat di Sengai Bebala Mayu ba rumah nombor 3G lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu ya, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1, 7 hari bulan 9, 2026, bah SDNU Cukan. Jadi pesan untuk pendengar dituju ke ngagai kepembelayan, ia kedia bah Tubeh, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasak, Mabil, Singgat, Melanggan, Meradong, Bawang Asan serta semua kepembelayan yang kebuka ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Lalu penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Juanis bah nombor telefon 013-584-2175 atau ke Jeffrey 013-830-4720. Lalu pesan ketiga Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Juliana Pamli atau ke Indai Idek. Pesan pemati Tok Datai Ari Juliana Pamli atau ke Indai Idek madah ke Sajen Budin anak Sigat atau ke apa ide udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah Barumeh Margaret Lubuak Kerukuah Ulu Buduk Seratuk kena malam tu 6 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 Bak Seratuk Memorial Hill Perabun. Jadi pesan tu peningal dituju ke ngagai kepembelayan ekediau Bak Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awiak, Empayang Atas, Empayang Baruah, Babang 5 Buah Rumah, Sungai Anak Sebuah Rumah, Mitung, Mungguk Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligong Atas, Peligong Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong 2 Buah Rumah, Nangga Derau 2 Buah Rumah, Ensawak, Sungai Bunut, Supi 3 Buah Rumah, Sungai Buluh, Rumah Libau, Bila 2 Rumah Bilun, Sungai Tapeng, Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuak Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelang Impit, Rumah Syed Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baruah, Nangga Teliak 3 Berumah, Ngau semua kepembelayan yang kebukai kena ulih dirintai ke Dituk. Ia kenglala Sajen Budin anak Sigat ya, kenglala Sajen Budin anak Sigat. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Juliana Pamli tahu ke Ina Idek tu bernomor 013-824-1210 tau ke Dixon Budin 011-1578-3394 tau ke Diki Budin 013-828-8918. Aku nanduk baru pesan untuk peningal. Pesan pemati itu datang dari Juliana Pamli tau ke Ina Idek madah ke Sajen Budin anak Sigat tau ke apa ide Sajen Budin anak Sigat tau ke apa ide udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah bar rumah Margaret Lubuak Kerukuah Ulu Buduk Seratuk kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak 100 Memorial Hill Perambun. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaum belayan di kediaman ba Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awik, Empayang Atas, Empayang Baru, Babang Lima Berumah, Sungai Anak Sebuah Rumah, Mitung Bungguk Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligong Atas, Peligong Baru, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Kaki Wong Dua Berumah, Nangga Derau Dua Berumah, Nsawa Sungai Bunut, Supi Tiga Berumah, Sungai Buloh Rumah Libau, Bila Dua Rumah Bilun, Sungai Tapeng Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuk Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelang Impit, Rumah Syed Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baru, Nangga Teliak Tiga Berumah, ngau semua kaum belayan dikebukai kena ulih dirintai ke Ditumagang, ia kengelala Sajen Budin Anak Sigat, Sajen Budin Anak Sigat ya. Berdarang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Juliana Pamli atau ke Inai Ide bernumor 013-824-1210 atau ke Dixon 011-157-83394 atau ke Diki 013-828-8918.
3: Berkenaan ke topik seduai di ku ya. Jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
0: Okay.
3: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka ku ya.
0: 31 hari bulan.
3: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bahas hospital madah ke niang apa ya.

0: Merdeka. Lapan dia ada cun hari merdeka. 31 28 tu hari pengada lovely Alicia.
1: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung pesan kita ke pagi tu pendengar. Jadi pesan ke sekali tu datai hari terumah kujat anak ngayak madah ke pemati anak ya. Muna anak kujat. Muna anak kujat udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan bateng san marup baruah marup atas bua merio nanga gelingau empelam sungai keruah tiga berumah nanga kumpeng sungai tenggak kelasin selepung limau lacau manis penikuak miri Brunei serta semua kabang belayan ia kena uliah dirintai ke dituk magang ya. Jadi muna anak ku jatuh, muna anak ku jatuh dekat di intu berbala mayuah kena malam tu, malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026, berumah apa yang pu ianya bersan pancu undup Seri Aman lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya. Penerang ke siliat kita tahu terus bertanya ngagai terumah ku jatuh pu bernomor telefon 011-588-2553 tau ke Jo Kujat 010-533-4724 ya. Nanduk baru pesan pemati tu datai hari terumah kujat anak ngayak madah ke pemati anak ya. Muna anak kujat, muna anak kujat udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi ya tu dekat di intu berbala mayuah kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026, berumah apa yang pu ianya bersan pancu undup Seri Aman lalu dekat di anjung ke pendam kena 7 hari bulan 9 2026 ianya kena pagi hari 1 ya. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ber semua batang san marup baruah marup atas bua merio nanga gelinggau pelam sungai keruah tiga buah rumah nanga kumpeng sungai tenggak kelasin selepung limau lacau manis penikuak miri Brunei serta semua kepembelayan ke nak uliah dirintai ke ditu magang ya. Lalu penerang ke sili agi kita tahu terus bertanya ngagai terumang kujat bernomor 011-588-2553 tau ke Jo Kujat 010-533-4724 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati mega. Jadi pesan pemati tu datai Ari Kathleen Jarau tau ke Inggu madah ke Jarau anak Inggan. Jarau anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu berbala mayuah kena 6 hari bulan 9 2026 rumah nomor 22 lorong Stutung 12A Jalan Stutung Kuching lalu dekat di anjung ke pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya penerang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan di kedia bananga melina mujung nangan tawau baliah nangegat sungai merirai sungai mujung sungai yuang sungai sud ketibasung kucing sibu miri bintulu ngau semua kampung belayan ia kebukai ia kena uliah dirintai ke dituk magang. Jadi penerang ke silek kita tahu terus bertanya ngagai Kathleen bernomor 019-8888-4995 tau ke Joseph Badul 018-362-8987 tau ke Murpi Nyegeng 013-828-8886. Okey, lalu nanduk baru pesan untuk peninggal pesan pemati itu datai hari Kathleen jarau tau ke inggu madah ke apa ya jarau anak inggan jarau anak inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu bebala mayu kena 6 hari bulan 9 2026 barumah nomor 22 lorong stutung 12A jalai stutung kucing lalu dekat di anjung ke pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026 pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan ke dia benangang melinau mujung nangan tawau bali nangagat sungai merirai sungai mujung sungai yung sungai sud ketibasung kucing sibu miri bintulu serta kampung belayan yang kebukai kena uliah didirintai ke ditumagang jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Kathleen bernumor 0198884995 atau ke Joseph Badul 0183628987 atau ke Murpi Nyegang 0138828886 okey yang tadi sekedar pesan ia ke sempat dibaca aku bawa awak kita ke pagi tu peninga jadi ngagai kita ke dekat nganjom pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemega boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 0138628422 7:30 pagi tu lagi peninga mai kita mendiang ke berita pagi ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching tok lagu berpadu nyawa ke Dibai Berry juga ngau Beverly Tony Meruan di Tisinuan.

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang, anang stres-stres.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, buat berita pagi hari Minggu, 6 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. 5,000 ikut orang disadang datai nguluk pengerami hari Malaysia 2026. Sebut asap, pengatur program di Sarawak dipinta nitih ke garis lalau hari JPBN. Sarawak dipilihnya di palan alai ngatur awam besar AI Global WITSA 2027. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Kira 5,000 ikut orang dipelabak dekan gerincah ke agi pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026 ke diatur bak palan Convention Brunei Kuching BCCK kena 16 hari bulan 9 tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengeraminya dekat dirami Ngau Penatai Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Ngau Binia. Sama bisi datai ianya Menteri Besai, Datuk Seri Anwar Ibrahim Ngau Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Seri Abang Johari Tun Openg. Ia madah munyinya ngagai media pengudah nyadi Chairman Awam Komiti Besai Pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching kebelak diguluk Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil nengah online. Berbak ngaunya pengawak pemandang berseribai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia dekat diatur bak sebuah palan berbeli ke barang di Kuching berengkas 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Lalu pengerami marik terima kasih ungkup Jalai Pengarap Bukai dekat diatur kena 14 hari bulan 9. Ditangkan ke ngau pengerami marik terima kasih bak Masjid Besar Negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu. Ngenang perkara bukai, pengatur pengawak di Sarawak dipinta seruran nitih ke garis lalau ngau pemansang pemaduk baru hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak berindi hari menua ti agi balat bersebun jam ke dia tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawak matau Indeks Pengamah Angin IPU berguna amat sebedau ngatur sebarang aktiviti bak luar. Terjah pihak, aktiviti dalam bergunan boleh terus dipejalai nitih ke gaya ke dia tu. Lalu aktiviti bak kanan dua terbuka, bala pengatur patut berunding nangguah tau ke nginsir pengawak nanti baca IPU bak tikas di tau mic penusah. Tu dikena nentu ke pengerai ngau pengelikun mensia mayuah mengkang di kemerat ke. Ia megak nemu penusah sebun asap dia tu udah berengkah merik empas ngagai sektor dagang temuai menua tu. Kelebih lagi ngawa penatai temuai ngau ngatu pengawak ti udah di perambu. Semua orang dilalau ngetu ngerja sebarang pengawak nunu. Tu dikena nyeliah ke sebun asap di Sarawak hari ti majak balat nyentuh ke ngerugak pengerai ngau pengawak ninting hari rakyat. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab madah pengawak bertunu ke sampah nyengkau uras patut diketu nyentuh ke gaya hari pulai manah pakai selama. Ia madah atau berjaga-jaga patut ditegap ke agi berindik hari pengawak netap ke darurat ketegau penusah sebun asap dibagi menua serian hari yang di Pertuan Agong. Ia nyemetak madah ke pengawak nunu uras tau ke kampung patut diketu tekalanya ngantik menua ndak bersebun agi. Ia megak ngelala mensia mayuah ngambil seruran ngenak sengkabung hidung ngam mulut maya bat luar rumah dikena ngurang ke risiko pengerai. Ia mansut ke Jakutuk ngagai media pengudah berjadi ke program bantu lesen deriba kelas B2 Parlimen Tanjung Manis di Serikai. 1014 ikut orang dari Parlimen Tanjung Manis dia tu bisi lesen mai motosikal kelas B2 tiksah nengah program bantu lesen driba.
Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab madah, inisiatif tu dikenal mantuk raban ti kurang penata pemisi mindah ngigak kerja, ngatu pengawal ngau agensi perintah serta nambah ke penata pemisi ruang bilia. Ia nyemeta madah ke pengelandia ngau penemu pasal undang-undang jalan alun ti diiri nengah program tu, ulih ngada ke urang ke mai motosikal ti berjimat serta bertanggungjawab lebuah bak jalan alun. Tegaunya sidak ti ngau program tu dikingat ngambil endak salah guna bantu ti diberi bakal ngau lumbak haram tau ke pengawak ti tau mai penusa. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi dari YFM Kuching. Pengawal bak palang projek hari baruah kemata upis kerja raya JKR Sarawak di Serian ulih diteruska. Tu berindia hari penerang media ti dikeluar ke Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak berkaut ngau gaya sebun asap bak kandang menuanya. Direktur JKR Sarawak Dato' Dr. Kasidi Morris tajak pihak madah ke semua orang patut nitiah ke atur nagang ngau pengerai ia kepatut. Kontraktor, konsultan serta orang ke gawak bak palang projek dipinta seruran nemu gaya kenyadi jam ke dia tu serta ngemerat ke pengelikun ngau pengerai sekumbang berjalai ke pengawal. Ia maksud ke jakut tu bak sitik penerang di Facebook JKR Sarawak. Sarawak dipilih jadi palan oleh ngatu awam besar AI Global, Perikatan Inovasi Teknologi Ngau Servis Dunia, WIKSA 2027 di Kuching. Awam ke diatur tu berserimai ngau awam ekonomi digital antara bangsa Sarawak, IDEC 2027. Pengawak tu dekat mandang ke pengulih digital serta potensi pengawak meranak ke pukul menua di majak ngerembai. Upis Ekonomi Digital Sarawak, SDEC, bak sitik penerang madah, awam ke diatur tu dekat nyadi jembatan penting di nyambung rantau ASEAN ngagai komuniti AI antarabangsa. Kuching ti dipilih jadi palan oleh ngatur tu megak, disukung dari pemuju Sarawak boleh dua anugerah AI Global WIKSA kategori dasar awam dan pelaburan. Maya awam besar edisi 2026 di Taipei, Taiwan berdalama ke UDA. Kepala Pemesai Eksekutif SDEC, Dato' Sudarnoto Osman, madah ke Sarawak dia tu, menunjingkang hari renggat seminat nerima ngenak teknologi ngagai renggat nampak teknologi menua. Tunya rangkum ngemansang ke modal grid AI, penokenan serta pengulih AI berdolat ti berplasar ke peminta menua tu ngau kaban kerjasama antara bangsa. Profil miri jadi pala lumba ngomain antara bangsa manja tegap hari ti ngatu Velo Solution UCI Pump Track World Championship Qualifier Miri Malaysia 2026. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah pekit ke diaturnya mandang ke miri oleh nyedia ke fasiliti ti sama tikas ngau peringkat dunia. Ia madah Villa Solution Pump Track bak Taman Bulatan ti dulu Subak dikemansang ungkup mensia mayuah diaturnya dipalan rasmi UCI Pump Track World Championship. Pekit dua hari tu dipasuk pelumba dari Malaysia, Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura, Thailand, Australia ngau sekedar menua bukai. Kelimpah hari nyedia ke tiket ke World Championship Final di Beijing ke bagi kategori Elite Man ngau Elite Woman. Begitu mega mantuk ngelaku kemiri nyedi pintu penama adab utara Sarawak nengah pengawak berjua pemakai ngau asia pengelandiak jari hari menua tuk empu. Kandang Ulus Kerang uliah dikebansang nyedi palan dagang temuai tiba pelasar ke rampak menua asal. Tangnya berguna ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur bakal ngadu ke jalai balak dikena nyungka ekonomi menua tu. Kaban Parlimen Lubuk Antu,
Roy Angau Gingkoi madah ke pengawak ngadu ke Jalai Alun nyeng kaum Jalai Balak tinyadi batang Jalai ngagai peranak menuanya. Patut dikemerat ngambil uliah di tengah semua perangka pengangkut ngau lantang agi. Nyalai yang minta Bala Tuai Raban Bansa ngau komuniti KMKK berjalai ke pengawak nyadi jematan antara perintah ngau rakyat dikena nyungkak dagang temuai serta nentu ke peminta rakyat uliah dikenatai ngau ngasi agi. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak berjadi ke bengkel memperkasakan peranan ketua kaum dan jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK ke diatur barumeh Karin Ngerambung nanga menjual ulus kerang lubu antu. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. 5,000 ikut orang di Sadang Datai nguluk pengerami Ari Malaysia 2026. Sebun asap, pengatur program di Sarawak dipinta nitiah ke garis lalau Ari JPBN. Sarawak dipilihnya dipalan oleh ngatur awam besar AI Global WITSA 2027. Nyenakak kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lop nanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

ramai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Dan Dayagi Pengerindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Sayau Angel Sayau Kenuan udah merenang kita ba awak pengerak pagi buat pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026. Bagi mengkang begulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel ba awak pengerak pagi ya. Terima kasih ya ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerenang kita ke pagi tu peninga nak ngira dini alai no kita mending ke kami jam ke dia tu ngarap ke terus teperindang. Jadi dia lepas tu lagi peninga mai kita mending ke program Lalau Penghidup begulai ngau Bishop Iris Tumpeng Jingan tang sebenarnya peninga aku dekat berkongsi ngau kita info ke pemaduk baru berkawa ngau sebun asap ya ke benun untuk menua kita jam ke dia tu ya dikas pengamah angin tau ke IPU bak kena menua kita urung ya pukul 7:30 tu tadi ya ke bisik di pedak aku bak porter upis rampak menua tau ke bak dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS tip mandang ke gaya hari di menua kita ianya di Kuching indeks pengamah angin tau ke IPU ianya 241, Sri Aman 215, lalu ditangkan ke ngau Semalaju 200 IPU ya. Lalu 10 kanan menua tip meruan ngerikut ke angin ti nak manah ke pengerai ianya Bintulu 199, Semarahan 196, Mukah 195, Serikai 189, IPD Serian 186, ILP Miri 183, Sibu 181, Miri 177, Limbang 163, Ngau Megak Kapit 100 IPU ya. Tadi peninga baca tikas pengamah angin tau ke IPU bak kana menua kita bak Sarawak ke pagi tu urung ya pukul 7:30 tu tadi ya. Jadi kira ke bisik berinsu kurang mimit meh sebun asap di bagi menua kita tang tajak penpiak peninga ngarap ke kita sama bela nyaga pengerai di rimpu anang kurang hirup air enti semak pansut keluar rumah enti uliah kena sengkabung hidung ngau nyawa kelebih lagi kita tau ke kita ya ke bisik penangguh bak pengerai. Okey, sebenarnya kita mending ke program ti nangkan ke tuk peninga kita berperinang dulu ngau lagu kedibai Angelina Mi Eng Aku Dilengkap YFM segulai sejalai.